Nyandak kabar liane Cak Neng Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak 2016 tahun 2016 Cak Neng yo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Topping nyatano apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus dukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Cak niku moyore woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Channing peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia terus istimewa yo gawe Polresta Sidoarjo. Hal iki mergo bersamaan barek diterimane penghargaan teko Museum Rekor Dunia Indonesia utawa MURI. Penghargaan MURI iki diterima terkait barek inovasi pelayanan publik sing dilakoni Polresta Sidoarjo ning bulan kemerdekaan tahun iki. Yaiku pengurusan surat izin mengemudi sing digelar 24 jam non-stop selama 17 dino dimulai teko 30 Juli sampai 15 Agustus 2016 jaring. Penghargaan rekor MURI iku diterima Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing didampingi Balai Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra. Penghargaan dikekno usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun RI ning alun-alun Sidoarjo tanggal 17 Agustus. Program SIM keliling sahabat Sidoarjo 24 jam non-stop selama 17 dino merupakan bentuk inovasi Satlantas Polresta Sidoarjo dalam mengekei kemudahan pelayanan ning masyarakat caning. Kehadiran layanan iku diharapno isok membantu masyarakat menuhi kewajiban administrasi berkendara, khususnya memperhatikno masa berlaku SIM soalnya isi akeh ya warga sing gak memperhatikno masa berlaku SIM sing gurung ngurus gitu caning. Kombespol Christian Tobing jelasno pihake nyampeno apresiasi lan terima kasih gawe pimpinan Polri atas bimbingan serta dukungan sing dikekno, termasuk ngapresiasi kerja keras dan kerja ikhlas seluruh personel sing terlibat serta perhatian masyarakat barek pentingnya memperpanjang SIM sing tepat waktu.

Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

iki. Jane sebuah video pendek sing ngetokno aksi heroik seorang pria memanjat tiang bendera mendadak viral ning media sosial. Aksi nekat tapi terpuji ku jane yo. Dadi kedadian ning tengah-tengah pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun RI ke-81 ning Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dino Senin tanggal 17 Agustus. Pria sing mengenakan pakaian lan celana berserba hitam iku caning yo dengan sigap manjat tiang bendera sing cukup dhuwur. Langkah spontan iku dilakono demi mempercantik lan memperbaiki seutas tali pengait sing mendadak terputus pas petugas paskibraka kate ngibarno sang saka merah putih. Belakangan diketahui ya sosok ikning balik heroik iku caning yo. Panjat tiang bendera ning Tuban iku adalah Karyono, 41 tahun. Dia merupakan seorang guru mata pelajaran olahraga sing mengajar ning UPT SD Negeri Kenanti, Kecamatan Tambakboyo. Pas dikonfirmasi mengenai aksi berani iku caning yo, Karyono iki ngungkap bahwa tindakan iku murni didasari barek dorongan refleks pas ndelok kendala teknis dalam proses pengibaran bendera. Dadi pas pengibaran bendera iku kan pedot ya tali ini caning yo. Setelah iku dhek refleks melayu terus manjat tiang sing sing benakno ben petugas iso ngibarno bendera maneh. Ketika ditakoki mengenai keberanian manjat tiang bendera sing menjulang tinggi tanpa alat pengaman, pria berusia 41 tahun iki caning yo ngaku sama sekali tidak merasakan takut utawa ragu. Latar belakangnya sebagai wong sing tumbuh besar ning kawasan pedesaan iku gawe terbiasa dengan aktivitas memanjat. Ngono ta iki saat memanjat gak ono kewedenan jane yo jeneng erek desa yo iso ae manjat jarene jane. Wah keren banget ya.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana ketat.

Ngunya lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cakning, iki lo coro ngunya panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: زيترين.
1: Yuh, yuh, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki. Wah, arek enom.
2: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki loh Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo Nduk yo, nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

caning woro-woro jam 8 isuk iki. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 185,8 juta gawe bantu masyarakat kedadean bencana gempa bumi wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawansa nyatakno dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe bantu penanganan kebencanaan ning wilayah terdampak. Kabarliane caning ono sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat ning Kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional Bappanas. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13-24 Agustus 2016 melalui kelurahan setempat. Cak Nik mau yorek woro-woro jam 8 isuk iki. Aku Jandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sehat RRI Surabaya CCDW Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo semuanya.
1: Halo.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah.

0: Baik.
1: Api-api ya, alhamdulillah ya. Hari ini semoga kita tetap sehat, sejahtera, sentosa, bahagia. Dan juga kita hempaskan kegalauan, kerisauan dalam hati, jiwa, dan raga kita. Kudu siap-siap loh, soalnya apa? Jenenge lak kate buka lontong balap iku kudu semangat, kudu optimis, ya kan, kudu cuan wis pokoke ngono lho ya, pokoke harus sehat semuanya ya. Oke. Janing dalam saat-saat iki ning Ami ana Adele sama Kayla ya. Iki lagi akeh kabar iki ya.
0: Kabar ternyata apa,
1: kan Jatim iki berpotensi oke ana bencana
0: ndok endi ana bencana iku.
1: Nah ya wis bencana kan ya wis apa iku kekeringan ngono kan dan iki ana Jawa Timur iku dikabarno akan mengalami megatrust. Duduk mega-mega yang lain iki megatrust, ngerti gak megatrust peno? Ayo.
0: Ngerti ku mega mustika.
1: Oh, lah iku dangdutan. Lah aku ada mega mendung.
0: Iya. Nah,
1: lati ngene lho, ya kan wilayah pesisir selatan Jawa Timur kan duweni potensi gempa, zona megatrust akibat pertemuan lempeng Indo-Australia lan Eurasia. Jadi potensi kekuatan iki diperkirakno mencapai magnitudo 8,9 dengan 8 daerah pesisir yang rentan terdampak. Nah, kan kita kabar wingi kan ono NTT kan mari gempa.
0: Iya.
1: Ya kan puluhan lho iku sing menjadi korban bencana, ya kan?
0: Puluhan, adik puluhan apa? Nah, ya, si jiluru itu lupa yang 10 ngunai.
1: Gak puluhan, ya kan? Petang puluh lebih loh.
0: Ayo,
1: ya kan? Sing terkena bencana atau terdampak bencana NTT. Ayo, sana sih, ya kan? Sing ditinggal, no kan? Ya, pasti sedih.
0: Paling pedih
1: terus paling ngono cita-cita ya anak yang mungkin wis ditanam ternyata harus pupus, ya kan? Terus paling ngono fasum-fasum iku yo terdampak. Nah, apa mana saiki kabare Jatim, ya kan, ini memiliki potensi gempa. Ayo, ya apa ngene iki
0: sing Jatim ku diperkirakan ku sing kok ndi?
1: Loh, yo Jatim.
0: Jatim. Jawa Timur, seluruh Jawa Timur.
1: Berpotensi, ya kan? Jadi gempa megatrust iki, ya kan, magnitudo 8.
0: Daerah Surabaya ta.
1: Jawa Timur duduk Surabaya tok ning. Dadi wilayah terdampak ning Jawa Timur yo. Iki sih sakjane gak sing terdampak iku ana Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Balikpacitan. Ya kan, Surabaya memang tidak tercantum, tapi yo kudu hati-hati awak dhewe wong jenenge Jawa Timur ya. Wong iku biyen kapan nani sing apa nang Gresik iku ae kene yo geter ngono lho yo kroso ya kan. Nah, kaya ngono iku lho ning aku kepengin ngerti sih. Peno-peno iki yo apa cara lah emang tidak kejadian dan semoga tidak kejadian. Nah, antisipasine apa kira-kira ning Ami?
0: Aku. Andekan ono ngono yo. Aku iki yo hewan-hewanku tak doli ke wabe cak wong dorong
1: yo. Iya.
0: Tak doli ke wabe wis tak dateno duit yo. Wis marung-marung kok nek wayahe ngungsi yo wis gak bingung ngambil hewan-hewan
1: yo
0: tak dolane mene.
1: Timbala pas koyo kebanjiran atau gempa iku kan yo terdampak yo metong kabeh. Hewan-hewan ning yo.
0: Iya,
1: jadi sampean antisipasi ning ngono yo.
0: Iya, koyo ngono iku.
1: Padahal iki gak kedadean, sampean sudah mencoba udah mulai ngedoli.
0: Mumpung dorong
1: soalnya kan yo iku mau apa?
0: Iya, wedian aku.
1: Gak iso diarani ning ngencene lah jenenge apes wong ya.
0: Iya.
1: Lah Kela.
2: Lek aku sih nyepak-nyepaki barang sing kabeh digowo ngono Mas biasane. Lek aja sampe kedadean ya, tapi lek kedadean ngono dadi kan gak bingung gowoi opo ae.
1: Iya.
2: Barang-barang pentinge ngene ku dikelumpukno ngono kan.
1: Iya, dadi kok ana sing jenenge ya iku mau tas tas anti bencana jane ono iku pinter penuh dadi wis tau koyoke tau ngerti iku yo tas anti bencana iku yo tas antisipasi bencana. Kalau Adel,
3: kumpulin duit buat pergi dari Jawa Timur buat apa, jaga-jaga aja gitu loh, nanti balik lagi ke itu
1: kalau pas aman ya. Oke, kudu disiap no dirine ya. Oke, baik ya Caning. Nah, saiki waya tak buka, itu tadi sudah ada yang terjatuh. Tak buka yo saiki ya. Halo lontong balap.
0: Halo lontong balap. Bro, empat.
1: Lontong balap. Lontong balap. Duh. Ya opo ngene iki. Oke, kita coba lagi ya. Oke. Lontong balap. Lontong balap.
0: Halo, lontong balap bro, empat.
1: Nah, iki opo iki?
0: Halo.
1: Halo.
2: Lontong balap.
1: Ya, terputus ya. Halo lontong balap.
0: Iku diangkat gak?
1: Lontong balap.
2: Oh. Nah, iki.
4: Empat RRI Surabaya.
1: Wah, nyoto tenan lo encene lo cia.
4: Apa kabar rek?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Allahu Akbar.
1: Yes, yes, yes. Lu wis tal perawan kabeh iki.
0: Aku cek perawan lho.
1: Karena nih. Kau masih gadis atau sudah suwe? Ya apa?
4: Istirahat neo zaman tidak aku beli jadi perawat, perawat.
1: Oh perawat.
2: Perawan.
1: Perawan ya. Halo.
0: Ya cak. Halo.
1: Halo.
0: Sampai di kelapa aja sih cak. Kudekan naik.
1: Terputus ya. Lo masuk lagi cak. Ayo. Aduh iki cak ya. Halo, halo lontong balap.
0: Lo
1: lontong balap.
4: Lah iya cak, kayaknya dia boleh le.
1: Lah iyo cak, opo osiki aku yuk apa?
4: Yo
1: apa cak, sampai opo siap-siap cak.
4: Kalau saya itu menyiapkan sesuatu yang gampang dibawa. Wis ya mau surat-surat penting. Yo sekedar yo sekedar apa-apa sing iso dikei tuku, enteng-entengan kok roti. Apa-apa koyo wis pokoke sing enteng-entengan lah.
1: Iya.
4: Terus kan kaboten ngangkate ya apa meneh karung-karungan. Wis oke sekedar sekedar ganjel weteng selama kita di pengungsian sih.
0: Iya. Loh alah yo.
1: Putus
0: lagi cintaku.
1: Putus. Ya Allah ya apa cah sepurani yo. Ki apa embo iki lo. Ya kan. Ki halo.
0: Napa cah?
1: Si. Halo.
0: Doa lah.
1: Halo.
0: Jangele.
4: Halo. Lontong balap. Hormat RRI Surabaya.
1: Iya. Nyoto tenan. Iya ning Dian.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ning.
5: Toto mau lapor.
1: Iya iki lho soalnya ana trouble iki. Dudu salah Cak Toto kok. Encen ada trouble. Muga sampean tidak menjadi terdampak trouble ini ya. Iki lho sampe trouble iki aku sampe mengir-mengir ngene iki lho. Demi bisa lo ya. Sing ning studio lo guyu ae to ta.
0: Ya iya. Sampe jengking-jengking.
1: Nah iya apa demi gak apa. Sampe kenger aku sampean iki.
0: Ikatan aku gak iso ta?
1: Gak iso yo ngene iki kudunya kan. Lho kan, lho lah kan gak iso muni. Heeh. Sampe ya apa ning?
5: Ya nek aku kok cocok karo cara mau apa? surat-surat penting, terus obat-obatan, duit aja lali. Lambi-lambi sing pelune lah, buat kayak sementara nenggono. Menyiapkan makanan kecil, buat nang tempat pengungsian. Terus kalau makan makanan yang
1: yang kacil itu loh. Iya betul di Lompono. Iku jenenge ning, jenenge itu adalah tas tas tangga bencana utawa tas mitigasi. Dadi iku sak tas iku isine opo ae sing sekira dibutuhno. Surat-surat penting, terus makanan siap-siap iki, siap saji ya kan. Misale mimi ngono, saset-saset ngono. Dadi lah pas kedadian iku gak bingung ya. Duwe iku ning tas iku disediani pokoke secukupe. Iya, terus surat-surat penting iku ya ngono di apa ditempatkan di tempat sing emang apa ya aman ngono lho. Ya apa lah misale banjir lah teles kabeh, kebakaran. Iya betul. Iya bingung akhirnya kak kecanda ya. Soalnya enak lah misalnya pas lagi ono kedadian iku langsung diangkut iku. Soalnya akeh wong lah gak nyiapno iku leren. Lho ngeleren ngereseki, golek kreseke kadang nyelempit nang ndi gak ketemu. Ya kan akhirnya kan gak kabeh kegowo sing penting iku. Iya.
5: Mulai sekarang
1: itu disiapkan. Yo, ayo saya gerakan mempersiapkan. Yo, ayo kabeh sing lagi ngurungono iki.
5: Kan meremehkan.
1: Yo. Gurung kedadean kok ngono ya. Kayak Adel iku wis nyiapno dhuwit iku gawe kabur dhek. Lah iya dhek yo bingung kan kabur. Pokoke nyiapno dhuwit kalau iso ana dhuwit iku kan dhek iso kabur nang di sembarang ngono lho.
5: Nang luar negeri nang tak bali.
1: Ojo ning kene sing dodol sapa?
0: Iya.
5: Kabur nang luar negeri kita ngono tak bali.
1: Aduh takut. Ayo siko ya ning ya sampean antisipasine ya ning ya pintar wis ayo kabeh sing lagi ngrungono mulai saiki disiapno ning ami pisan tuku tas sing rada iki ning kuat dadi barang-barang iku disiapno di lebokno iku sing jenenge mie iku apa bato-batan ngono ning wis gak usah diotek iku aja lalu dimasak iku gawe jaga-jaga iku ya wis oke ning matur nuwun ya. Oke, siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, lontong balap.
6: Halo, lontong balap. Pancen
1: nyoto tenan.
6: Assalamualaikum Kak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Iin sehat Ning?
6: Alhamdulillah. Ngomongnya masih berpatah-patah. Masih ngos-ngosan.
1: Oh,
6: tapi tiap hari dengerin kok Cak.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
6: Dari tadi pagi ceramah dengerin juga.
1: Alhamdulillah.
6: Gitu. Sehat Kak Chandra, Neng Ami.
1: Kita semuanya sehat. Alhamdulillah.
2: Luar biasa.
1: Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gitu.
6: Luar biasa, tenang.
1: Tenang. Neng Iin gimana Neng, kita kan gak tahu ngerti yo Neng yo apa kedadean iku kan jenenge.
6: Tapi kalau Neng Iin itu dari dulu biar sering ada berita mau ada bencana, mau ada bencana. Satu ya Cak ya, kita tetap berdoa, minta sama Allah semoga di Surabaya dihindarkan dari bencana. Itu utamanya Neng Iin selalu begitu Cak. Kan deket sama anak-anak panti, deket sama kiai-kiai. Jadi hanya minta doa aja Cak, dihindarkan Surabaya dari bencana. Alhamdulillah terhindar dari bencana, selalu terhindar alhamdulillah. Semua kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Kayak istilah kata kita enggak tahu ya Cak, waktu-waktu ada bencana, tapi kalau kita tetap berdoa insya Allah Allah hindarkan dari bencana itu. Gitu Cak.
1: Memang berdoa kayak itu betul
6: utama Cak. Kalau yang lain-lain Miin enggak selalu nyiapin, hanya doa dan doa. Kayak ini tiba-tiba sakit kayak gitu. Halo halo,
1: iya Neng,
6: kayak sakit, iya, kayak sakit tiba-tiba kayak gitu, berdoa dan berdoa aja. Kayak obat itu kan pelantara aja, semuanya izin Allah. Alhamdulillah udah diberi sembuh ma Allah, biarpun belum maksimal. Jadi makannya suruh kukus-kukusan gitu Cak.
0: Gak boleh goreng-gorengan.
6: Gak boleh gorengan. Gak boleh goreng-gorengan. Gak boleh makan sing aneh-aneh gitu. Makanya tak turuti, tapi yo gitu lemes Neng Ami.
0: Kurang greng.
6: Iya, kayak pagi kayak gini udah ngukus pisang kepok sama mbode. Tadi tak bagi tetangga kanan kiri, jadi makannya ya kayak gitu Neng Ami.
1: Pokoknya kucu tetap dijaga sendiri nggih ya.
6: Nggih, kudu mencolot ke RRI godok pisang eling orang-orang RRI gitu Cak. Tapi kaki masih
1: pokoknya kena. sehat dulu. Wis pokoknya sehat sih barulah kita bersua.
6: Pisangnya gede-gede nih. Kudu meloncat ae jare anak itu kesana tanda ayo tak tuntun jare nih. Gitu.
1: Sehat-sehat dulu aja. Iya.
6: Doain ya Neng Ami, doain ya Kak Chandra. Tapi lihat mau makan pisang itu ingat orang-orang RRI gitu Cak.
0: Iya, saya ingat teri jale.
6: Lah iya. Terima kasih ya Neng, salamnya lontongnya buat semua pendengar Pro4. Yang penting kita tetap berdoa dan berdoa. Amin. Mudah-mudahan dihindarkan dari bencana apapun. Kalau amin, bisa amin, ya Allah, amin. Dimana aja jangan diberi bencana, karena ujian udah banyak. Semua mahal, semua mahal. Kayak gini mudah-mudahan bencananya juga dihindarkan dari Allah. Muka-muka gak ada bencana gitu. Amin. Ya Neng Kak Chandra, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo lontong balap. Ini caranya nih kayak gini caranya. Halo lontong balap. Lontong balap. Halo. Lontong balap.
7: Lontong balap. Wonokromo, Chandra, balap, Cupertino.
1: Terus.
7: Nah yo, Agustus, Januari.
1: Cakep.
7: Putus dino iki.
0: Putus gak putus dino iki.
1: Ojo putus rek.
7: Makanya iki mang telepon rusak itu Pak Yono gunane, aku iso nyerobot.
1: Telepon rusak ya apa sih? Saya rusak iki aku ngerti gak sih? Kengel lo sampai anakku cek iso nyakat iki.
7: Gampang.
1: Ya apa? Gue
7: pijet ya. Nanggone. Sik, halo Mas Chandra.
1: Dalam.
0: Halo.
7: Kira dia yo ngali ae
1: suara. Iya, wis ta lah, wis padha kengeri iki palian awak dhewe iki. Ya wis gak apa-apa, sing penting kan tetep tak usahakan kan gawe bener ya.
7: Wis nek. Wingi iki ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep le. Dalam.
7: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep.
7: Iso menangi Agustusan le.
1: Ye. Oleh apa ngono iku?
7: Itu ketenangan.
1: Sampai oleh ketenangan aku kok oleh ketayal-ketayal ya.
0: Sampai main lomba-lomba ta.
1: Apa? Oh iya.
0: Ning. Sampai main lomba ta Ning.
1: Iya le, sampai melo Agustusan apa? Hah?
0: Seluruh
1: iso seluruh ta kelelep lo
7: kelelep kebahagiaan.
1: Aduh au
0: wis ta lah
1: wis seneng koyo lagi happy mari entuk hadiah ke koyo iki
7: lagu ada bra
1: apa
7: lagu dia ojo lali lagu pahlawan
1: lo iya kok ya kan selalu puter lagu saja apa
7: jalur lagu pahlawan.
1: Yo lagu setiap sak jam kan ono lagu pahlawan nih. Yo mesti woro-woro kan mesti ono lagu pahlawan.
7: Anu Mas Chandra, iki temae nek coro anu ngono lindu yo.
1: Yo iki lo apa kan ono iki lo Megatras iku ono gempang kon ya apa kucing iku yo iso. Lah ning laut ya iso-iso kaya ana tsunami ngono, lah ana lempengan ngono.
7: Ya kan. Ngene Mas Chandra.
1: Ya apa?
7: Iku hanya diarakno apa? Mitos ya apa? Diarakno kenyataan ya mitos dan kenyataan itu sama ya. Tapi kadang-kadang lek yang Maha Kuasa itu diarakno gak sida ku ya iso.
1: Iso.
7: Ya iso ae, yang Maha Kuasa. Apa kok masalah sing duwe bumi masalah. Ramalane koyo ngono tapi gak sida. Aiko.
1: Tapi kan kita perlu antisipasi dan waspada to Cak ya to. Waspada. Tapi lah sampean koyo ngono waspada ya apa?
7: Dene aku yo. Ya makanan ringan koyo mie koyo roti kata sebutnya jepeng ya.
1: Nih ngono, mari ngono pakai
7: helm
1: nih eling. Iya, tadi metu teko mek wis heleman kabeh yo.
7: Iya. Menghindari dari ketipan kan ana helm.
1: Oh iya, iku ide apik cak aku yo kepikiran kalau misalnya ana iku ya encene sing disaut pertama iku koyo emang perlu helm. Kudu disiap, yo kudu disiap no nang ide iringane lawang yo.
7: Pengalaman sih kan nyari cuman kaya.
1: Iya.
7: Pertama helm.
1: Iya. Iki.
7: Aku nggak disau di sini. Gue mari ngono tas yang dokumen yang penting-penting itu ya di siap no.
1: Iya.
7: Jadi aku mau diisi makanan ringan. Terus gak usah abot-abot. Ate lari ngusungi beras ya ketiban di sini. Halo, siapa sih guyu mang rek?
1: Aku.
7: Oh, Mas Chandra. Iku sing arek sekolah-sekolah mengandhi Bang kok sing edan kabeh
1: Mas. Arek-arek iki ngene, tak kandhani peno. Arek-arek iki mau ya, mari aku buka. Apa topik iku langsung koyo mikir ngono kayak Adil iki langsung mikir duwe. Duwe iki tak lompok nang endi ngono.
7: Ngene masalah anu Mas Chandra. Ibaratnya koyo wong mlaku nang tengah e ada embong. Iku resiko. Lek, gak gelom nang tengah embong. Wong sing kok omah sing ketiban paku apa maneh nang tengah embong. Gak usah dipikir, dilakoni, dijalani.
1: Iya, betul. Gak
7: usah dipikir. Piye meneh terus wis dawa apa maringi gak sida ana gempa ya wis lho.
1: Iya, Cak, betul.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Sak niki iki merasakan kebahagiaan dua macam, Cak.
1: Apa itu?
8: Terutama merasakan kebahagiaan menyambut Agustusan. Kan Indonesia seneng kan?
1: Iya.
8: Kedua, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Tadi disatukan ke
1: Maulud Nabi ya. Betul.
8: Kebahagiaan disambut di apa disambut kebahagiaan di bulan dua-duanya. Rekane sing nenang no Indonesia niku Gusti Allah niku kudus wali nang Indonesia. Wali niku utusane anak turune Rasulullah ngoten lho.
1: Betul. Nggih.
8: Eh, enak seneng-senenge menyambut dua-duanya.
1: Alhamdulillah ya ning. Jadi syukuri ya ning ya. Suwan ya ning lontonge gawe sapa ning?
8: Sampeyan sedaya rakyat Indonesia sing kebutuhan walaupun gak mak melontong tenanan kebahagiaane terbagi rata.
1: Amin. Amin amin.
8: Halo.
1: Nggih yeah, ya, Cak.
8: Oke nek kate ngomong disambung kae bojo rek kok gawe rano.
1: Aku ape ciwel lho kok.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa rame.
8: Iku nggih, rame situ ya sampe jenenge arek sekolah itu.
1: Adel dan Kela.
8: Siapa?
0: Adel
1: sama Kela.
8: Adelia.
3: Adel.
8: Oh situ eh.
0: Kela.
8: Kela. Iku prasa aku kok mari main tak nek arek iki ngono truk.
1: Lho iya. Mari main
0: arek. Nggih. Wis lu durak.
8: Dadi anake Mbak Ami iso. Iya, pantes iku lek dadi anake Mbak Ami.
0: Nggih.
8: Terus Mas Chandra iku tekan set pamit nek ngene jopo.
0: Iya.
8: Iya security.
1: Sampeun ngerungu ta?
8: Hah?
0: Nyetel.
1: Nyetel ta?
8: Oh, gak tahu telat aku
1: RRI. Aku duduk satpam, aku lu sopir kok.
0: Iya.
8: Anu Mas Chandra, anjane hanya apa ya? Suatu kemerdekaan itu perlu diantusiasi. Lomba koyo tenean jambi, aku seluntur lagi.
1: Oh, ngono ya.
8: Lombanya ke klereng, luntur lagi. Terus ono lomba apa jenenge keprok kendil ya luntur.
1: Iya, ka ono wisan keprok kendil iki.
8: Terus ono lomba apa jenenge sing ngaji ku ya diutamakno. Ku.
9: Kulo winginane tahun iki gak kagerane. Kulo nyuwun lari cili-cili tak gak kocok surat pendek-pendek. Perjalanan apa tujuan kulo pahlawan tinggi gugur medan pendempuran dengan no Indonesia yaitu barokai Al-Quran.
1: Dengan no yo.
9: Lama ini ku lomba dong, lomba klereng, lomba gupuk panu, menek jambi kang arah dikirim nonang pahlawan ya Chandra.
1: Iya neng.
9: Jadi kulo nyuwun izin nak intik kulo diri sing danai yaitu barokai Al-Quran sing pahlawan-pahlawan.
1: Siap. Iya,
9: tapi
1: betul. Siap. Oke. Okay. Pun matur nuwun ya, Ning, Cak. Matur nuwun ya.
0: Terima kasih.
8: Sirkan salam ambek Mas Toto.
0: Nggih.
8: Kanggo Pak Kompar kuambe.
1: Nggih.
8: Kene muga-muga ae insyaallah rasane koyo iki kasih tak kebumi. Koyo ilmu kasih to.
1: Amin.
8: Nah, Surabaya
1: daerah di ya? Hah? Yang celana rindu daerah di ya? Loh, kita gak tahu pokoknya ini area Jawa Timur, ya kan? Lah Surabaya sih tidak terlalu sing terdampak. Kayak Banyuwangi, terus apa mau iku? Iku sing terdampak, nemen kok. Soalnya Surabaya sih mungkin gak terlalu. Cuman kan awak dewe butuh antisipasi, kan lo, Cak.
8: Iya,
1: coba supaya apa? Rumah apa gue jadi Surabaya? Iku anak
8: pala
1: istiwa sah. Ya wes oke matur nuwun ya, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yo. Halul se. Lontong balap.
10: Lontong balap P4. RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra ning Amin ning Adel.
1: Oto tenan lho Pak RT.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat sedaya?
11: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
1: Yes.
0: Cair
10: kabeh wis tak Chandra.
1: Nggih, cair.
0: Nggih.
1: Ya napa niki dengan topik kita hari ini lho, Cak. Sampai niku antisipasi apa iki kan lak ngomongno Megatrust iku aja apa ya? Ya wedi lho ya lak ngomongno Mega iku kan ya gede. Ya kan.
10: Nah,
1: terus mari ngono.
10: Apa maneh nek enten Mega mendung?
1: Nah, tambah.
0: Tambah wis.
10: Kula nek sing kula siapne niku pertama niku kerdus ya.
1: Apa itu isinya?
10: Ya isine ya mie, ya makanan apa, beras apa, kono apa, duwike sing akeh ngoten.
1: Ya,
10: diwadahi kerdus kono kabeh. Surat surat sing penting klenting-klenting niku. Terutama terusan ya wis pakaianku ya gawa sak cukupe jakeh-keh.
1: Iya, Cak, soalnya gini kalau kalau menyiapkan iku, misalnya kamu menyiapkan no kerdus, tapi lapas kedadian gak iso digowo, ya percuma. Jadi kalau menurut Chandra itu memang sing bener sesuai dengan apa ya tips dari apa sing apa BPBD uniku tas tas tangga bencana, tas sing iso langsung dicangklot, Cak. Misalnya tas loro. Lah
10: kan duwe are ta. Tase gak duwe, tas tangga bencana itu.
1: Lho, ya lah kak ngono ya sak-sak ngono ae lho.
0: Ono e tas tetangga.
1: Lho tas tetangga. Duh, takut sak isine pisan ngono.
10: Ya iku iki glangsing iku.
1: Ah, glangsing iku sampean jahit engko, sampean dondomi, cah iso dicangklong.
0: Glangsing niku duwe dua ada kresek delok ono glangsing.
1: Soale kerdus sampean montong-montong kok engko duweke engko kecer-kecer tak temu engko balian.
10: Lho paling yo kentir ning gone Kalimas kono nah. Sampean cegat tengene ide etasiun kono kadon gupeng.
1: Iya makane tadi iku tadi kita perlu antisipasi boleh tapi itu tadi cerdas juga boleh. Soalnya apa? Supaya pas ketadian temenan iku kita bener-bener siap. Ngono, gak montong-montong ngono.
10: Ya. Lah mriki niku caket kantor BPPD iku mesti dikasih saran-saran to Cak Wisan. Masyarakat iku wis tanggap darurat tanggap bencana wis dikasi apa ya masukan-masukan ngoten lho Cak.
1: Nggih betul.
10: Lah niku pancene nake awake dhewe niku ya aja sampe tapekne ya niku wau tetap siap siaga ngoten.
1: Nggih. Dalem.
11: Banjiran.
0: Sarapan niki.
1: Kenapa kenapa? Apa yang dibawa?
10: Radio.
1: Oh, iya iku. Heeh, dadi emang perlu.
0: Penting karo berita.
1: Penting iku, heeh, nang dindiku.
10: Yo di radioku di samping ngrungokne beritane perkembangane bencana di samping niku kanggo hiburan.
1: Nggih, nggih, tetep butuh kita hiburan niku, ya.
10: Nggih, lah mulai jam 5 wisuk niki lho Cak Chandra ning erek iki pokoke nek gak RRI moh jarene.
1: Moh wis pokoke wis RRI tuwa.
11: RRI moh. Pak Ron ku mesek lain hati nek kromo Pak.
1: Encen ngeten pokoke ya, ngeten. Alhamdulillah.
10: Lah panjene yo radio iku bermacam-macam kabar beritane to Cak.
1: Lah iya sampe lo Cak, sampe Cak. Tailingno sampean kan Pak RT ne pro papat dalak radio gak digowo terus perkembangane wargae koyo apa? Terusan.
10: Lah mangkane. Iya. Lah niku perkembangane berita sing informasi-informasi saking pusat Jakarta saking pundi mawon niku RRI niku komplit. pelit
1: ngoten. Betul, betul sekali.
10: Langke kados berita-berita bencana alam sing enten Nusa Tenggara niki kan RRI nggih maringi info to, Cak. Dadine yo ngerti niki yo toko info toko RRI. Engko nek ditakoki wong iku beritane apa awake dhewe iso jelasne ngoten lho ya.
1: Betul, siap.
10: Mosok dadi RT ne Pro 4 iku engko ditakoki engko lulak lolok
1: ngono lah. Lolok double L ya. Nggih, Pon. Lontonge kagem sinten?
10: Lontonge kula dume tak totok kala wau. Nggih. Wonten ning Iin mugi-mugi mawon ninggal jangan dan sehat kados wingi-wingi ini ning Iin ning Dianugi ning Haja Suratno Bangkobar ning Haja Gustiah ning Siti ning Ela wonten Cak Mulyono
1: nggih
10: kagem sedaya kemawon.
1: Matur nuwun.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ana sapa iki? Halo, Lontong Balap.
12: Lontong Balap. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar?
12: Merdeka. Semoga selalu sehat semuanya.
1: Ya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
12: Wah, bagus banget denger jargonnya ini.
1: Duh, pokoknya ada yang tanya apa kabar, kita selalu jawab seperti itu. Jadi kalau Anda bilang tanya apa kabar 5 kali, kita akan begitu. Jangan banyak-banyak ya.
12: Sama Mbak Bedu sebentar. Apa yang punya?
0: Yang punya, yang bertanya, yang tampan, siapa yang punya?
12: Yang punya, yang bertanya.
0: Ada. Oke. Okay. Aku milikmu.
12: Kamu cintaku.
0: Kamu kasihku.
12: Terima kasih.
1: Oke, kembali ke laptop. Silakan. Bagaimana antisipasi Anda?
12: Masalah gempa dan apapun ya, Bang ya. Apapun ya, Bang ya. Bagaimana? Dan ya, siapa? Biasa aja. Kasihan bagi orang yang tidak ngerti. Lari sana. Ke agama. Apa kata Allah? Apa kata Tuhan? Seperti itu. Saya kasih tahu titik. Apa titik 2-3 aja ya, 1-2-3 aja, nggak bisa banyak-banyak. Di negara kita, Pak, banyak gunung-gunung yang aktif. 127 gunung itu aktif di Indonesia. Dan di negara kita, Pak, negara kita di lingkaran cincin berapi. Ya, kita bukan pinteri, ini aku kasih paham aja biar orang yang tahu tidak kaget, biasa ada bencana ada gini, tapi cuma siap-siap. Dan lempeng-lempeng itu, Bang, lempeng utara, lempeng selatan, lempeng timur, gesekan, Bang, saling mendorong. Nah, akhirnya yang tidak kuat ya itulah yang kena bencana. Karena kita di lingkaran api, Bang, cincin berapi. Benua Australia itu yang musuh kita, Bang. Ibaratnya sama lawan tanding musuh kita Australia, Bang. Lainnya itu nggak seberapa. Kalau Australia nggak mau kalah, kita yang kena ya seperti ini bencana. Karena apa? Ya seperti itu gesekan, dorong saling mendorong. Mana yang kuat dan itu yang kuat, ya nggak ada bencana. Tapi yang nggak kuat ya seperti di negara kita. Ada bencana. Oh, gunung-gunung yang di Indonesia ini yang aktif 127 gunung, Bang. Nah, itu sedikit aja.
1: Oke. Bentar
12: saya biar paham.
1: Baik, terima kasih.
12: Sering membaca IPA. Ya, kita tidak kaget.
1: Bagus. Terima kasih ya.
12: Ya, lotongnya saya numpang. Abang,
0: Pak Jalan.
12: Semuanya. Barangkali ada yang lebih pintar dari Kobar, silakan untuk berinteraksi.
1: Oke, terima kasih. Matur nuwun. Ya, oke, Bang Kobar.

0: Surat kasih. Eh, lo, lo tinggalin nai neng cek enter neng, neng cek enter, cek lunas iku. Tinggalin nai.
1: Surat cinta.
2: Surat cinta. Iku penting cak soalnya gak aku seumur hidup. Lah baru pakaian apa segalanya iku kan gak usah kake, wong gowo awak ae wis gak kuat yang gowo ngono. Sing penting surat mau cak tak gowo.
0: Aja sampai kentel neng, yo pokoknya surat gaden iku mau yo cok. Ya apa iku enake ditinggal tak ga iku. Surat gaden iku.
2: Gaden, surat nikah, surat pensiun iku selalu siap aku iki neng.
0: Oh ya sampean ada yo apa ning ngono iku neng.
2: Apa?
0: Sampean ada yo apa?
1: Deretas. Ya,
2: tak wadahi tas lan oleh baju-baju karo liyane tak wadahi tas si anakku sekolah. Oh,
0: tas khusus ya ning ya, sampean sediakno tas khusus ya.
2: Iya. Ya wis gak usah nggowo kake lah wong nggowo awake kok pas ana iku langsung melayu gopo kabeh tambah njlungup-njlungup.
0: Iya tenan. Wis gampang. Kok sampeyan mau nggowo kedus delok keduse meneh gede yo. Sebari ono keplayon ditinggal keduse tambah. Ya.
2: Ya wes, okay. Wes itu lontongnya tak pakai nogai konco-konco kuape. Kanggo kami neng Lia neng ada Cak Chandra selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Syari ya, alhamdulillah neng Syari. Oke. Cak Neng, oh terjatuh lagi. Masuk lagi 0315462961. Halo lontong balap CC. Rodo angel iki. Ya. Halo lontong balap. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Iya. Eh, sebentar.
0: Oh, ngono lah. Salah ketinggalan lo.
3: Masuk lagi, Chandra.
0: Oh, masuk lagi, nggih monggo. Gimana?
3: Kan saya gini, sama Chandra.
0: Gimana?
3: Misalnya punya rumah besar.
0: Yo.
3: Antisipasi buat meja yang besar, yang kakinya dari besi atau dari kayu yang kupas.
0: Oh iya, digawe. Gawe sengiden ya, Ning.
3: Sebentar, ya. Ada apa-apa, pasu berlindung di bawah meja.
0: Iya.
3: Ada macam-macam yang tertahan meja, Mas Chandra.
0: Iya, Ning.
3: Iya.
0: Betul.
3: Aku ini Mas Chandra, mau ada bencana gitu saya niat gini, ya Allah, ini ketentuanmu, ini cuma perkiraan manusia, tapi kalau engkau tidak, nanti tidak terjadi apa-apa, aku mau sholawat 3.000 atau 5.000 atau 1.000 gitu, gak apa-apa, cuma baca sholawat, gak boleh dari yang ditentukan, tapi kalau lebih banyak gak apa-apa Mas Chandra.
0: Betul.
3: Ya. Sekarang saya gini, nanti kalau nggak ada terjadi apa-apa, saya mau membaca sholawat 3.000 tak tunjukkan ke seluruh rakyat Indonesia. Amin, tapi kalau ada membaca, tapi buat diri sendiri gitu. Bukan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu tidak bisa di apa?
0: Di utak, nggak bisa dienggok no.
3: Nah, lalu ketentuan ini Allah masih ada kabar, Allah gede, ya wis teko. Masih menungso, contoh ini kalau Mas Andra di itu kan ada tsunami besar-besaran sampai pintu katanya. Saya kini ya Allah kalau tidak terjadi apa-apa, saya mau membaca selawat 5.000. Ternyata alhamdulillah gak ada. Ya membaca selawat 5.000 Mas Andra.
0: Iya, Ning.
3: Waktu itu macan itu loh.
0: Iya, Ning.
3: Rumahku di Surabaya, tapi saudaraku di rumah yang banyak, Mas Chandra. Seluruh umat Islam itu semua saudaraku. Seluruh manusia itu semuanya itu bersaudara.
0: Iya, Ning.
3: Nah, gitu aja,
0: Mas. Oke, Ning. Matur nuwun ya, Ning.
3: Semoga yang mendengarkan usul saya ini bisa dijadikan pelajaran.
0: Oke, matur nuwun.
4: Halo.
0: Halo, iya.
4: Bawa kelintingan sapi
0: lho. Lho ala, kelintingan sapi. Ya.
4: Tapi, anu Mas Chandra. Nih, saya kalau ada gempa, kalau bisa masuk dalam masjid, enak. Masuk dalam masjid. Masjid dulu kan tempat orang bertobat lah wudu.
1: Nggih.
4: Nang kono ae ya baik baca selawat.
0: Iya, Ning. Iya, Cak.
4: Oke. Waktunya
0: supaya padat nih. Iya. Temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anu nama saya Has Bula maksud Mbak Amira Eling.
1: Eling.
2: Oh, dhewe Has Bula maestri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lho, saya ke Srondolan tapi waktu nente caning sih ya, bisa nente dening. Matur nuwun yo sampun. Sarengan lontong balap waktu ini sentek sing pasti ini matur nuwun sangat mugi-mugi apa sing awak dhewe pas mau ya bisa menjadi apa pepiling awak dhewe ya ning kedadian niku memang tidak bisa ga iso diprediksi dadi awak dhewe perlu siap-siap siaga. Siap not tas tanggap bencana tas antisipasi supaya lak kedadian temenan iku kita tidak repot. Ya wis aning matur nuwun ya ning Ami ning Adil ambe ning Kelas.
1: Aku ya tanyun pamit dadandra. Kula ning Ami Sanjaya,
4: kula ning Adil,
5: kula ning Kelas.
1: Aturaken.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ni, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Cane gawe bangsa Indonesia kemerdekaan iku puncak perjuangan bangsa kebebasan teko penjajahan sekaligus lahire negara sing berdaulat. Kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan dadi bangsa sing merdeka setara barek bangsa liyane. Hasil perjuangan meraih kemerdekaan berko hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Bolong puluh siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan suku lan budaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Cane Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid nyatakno konektivitas digital ning Indonesia saiki gak terbatas, sing diharapno tetep menciptakan pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Kabarnya Caneng, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Mentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung terintegrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makanan gratis, gawe lansia prasejahtera, lan ngekei ruang aspirasi lansia. Cani kumpul ya rek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing sarangan kalian Chandra. Saniki kita mlebu ning adicara dialog kentongan ning Tanjung Perak pagi. Dialog kentongan dino iki janing awak dhewe bakal menghadirkan narasumber kita dino niki kalian Cak Satrio Sudarso. Sugeng enjing Cak Satrio.
3: Sugeng enjing.
2: Kalian ning Garti Haningsih. Sugeng enjing.
4: Cak Chandra.
2: Cak Ning, Cak Satrio niku adalah seorang ketua komunitas ya Rondeburg Surabaya. Kalian ning Garti adalah divisi dari personalia pengembangan organisasi Rondeburg Surabaya. Nggih, Cak Ning dinten niki kita bakal bahas topik seputar satu jiwa, satu bangsa mewarnai jiwa 40, mewarisi jiwa 45 dalam aksi kemanusiaan. Nggih. Monggo Cak Satrio kalian ning Garti menjelaskan seputar topik kita niki, satu jiwa, satu bangsa mewarisi jiwa 45 dalam aksi kemanusiaan. Monggo Cak Satrio dijelaskan.
3: Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pendengar RRI Pro 4 nggih. Kalau dari saking komunitas Rondebrug Surabaya nggih, komunitas penggiat dan pelopor penggerak sejarah perjuangan saking Surabaya sengadek tahun 2012 nggih. Nah, ini diundang saking RRI Pro 4 delegasi saking SRPB nggih, Sekber Relawan Penanggung Bencana kangge nyepekno tema-tema niki, salah satu tema sing apik tentang hubungane napa sih kemerdekaan kalian aksi kerelawanan bencana kemanusiaan. Nah, niki temane satu jiwa satu bangsa mewarisi jiwa 45 dalam aksi kemanusiaan. Nah, niki ngubungne antara semangat perjuangan 45 kepahlawan 45 kalian kerelawanan aksi bencana kemanusiaan sing wonten.
2: Jadi ada hubungannya ya Cak Yola. Nggih. Biyen para pejuang iku memerdekakan Indonesia dengan berdarah-darah, dengan semua macam kegotong royongan juga ya dari dulu, tapi ning kerelawanan saiki ya butuh koyo ngono semangate ya Cak Yola.
3: Nggih, niki kan makanya ngomongkan ya nopo sih kaitane antara kepahlawanan yang zaman dulu, pejuang zaman dulu dengan kerelawanan bencana kemanusiaan saat niki. Nah niku kan wonten benang merai nih, jadi antara masa lalu kalian masa kini.
2: Ngoten itu dari Cak Satrio. Kalau nih Garti silakan ditambahkan nih.
4: Iya. Kalau menurut saya ya, antara perjuangan tahun 45 sama yang sekarang para relawan ya. Kalau zaman sekarang misalnya untuk menjadi seorang relawan itu kan harus dari hati nurani. Kalau hati nurani kita tidak tergerak, kita tidak akan mampu untuk menjadi seorang relawan. Jadi harus betul-betul kita itu mampu dan siap. Karena menjadi seorang relawan itu tidak mudah. Kita harus siap segalanya ya. Di sana seperti kalau kita menjadi relawan di gunung lah istilahnya. Kita harus siap di situ bagaimana melihat keadaan di alam bebas ya, dingin juga terjal, membantu orang yang terjatuh dengan kondisi medan yang berat. Kita tanpa dapat gaji, jadi dengan secara sukarela kita membantu mereka tanpa mikir waktu, tanpa mikir kita itu lelah atau apa atau lapar. Kita harus siap menahan semuanya ya, tanpa harus punya rasa aku nggak digaji kok lapo ngoyo-ngoyo. Nah itu tidak ada ya. Jadi sebenarnya pada tahun 45 dan sekarang pun tidak ada perbedaan ya. Kalau di tahun 45 kita juga berjuang dengan sekuat tenaga tanpa pamrih, tanpa ada imbalan. Di zaman sekarang pun para relawan juga seperti itu sebenarnya ya, tanpa pamrih mereka bergerak siang ataupun malam menanggulangi bencana di mana-mana tanpa memikirkan waktu tenaga mereka seperti itu.
2: Jadi itu jadi tanpa mikir loh, pokoknya
4: berangkat. Begitu ada kan biasanya kalau kita di grup relawan di share, oh hari ini ada orang tenggelam atau ada bencana kebakaran gunung atau tanah longsor, kita tuh tergerak di situ. Ayo siapa yang mau gabung berangkat, ya sudah kita berangkat. Kita tidak mikir kok oleh apa ya pas gak oleh apa-apa gini-gini tiwas kosong. Itu tidak ada. Jadi betul-betul dari hati nurani. Tapi kalau orang enggak punya hati nurani, alah-alah pokok mikir wis bahan wis diurusi pemerintah kan seperti itu. Biasanya kan ada orang yang punya pikiran seperti itu. Itu.
2: Makanya itu ketika seseorang sudah menyandang gelar relawan itu ya kudu siap.
4: Siap, betul, iya.
2: Kenapa itu relawan tumbuh itu maksudnya sebuah kata relawan tumbuh itu ketika orang itu memang sudah bergerak, tergerak hatinya
4: ya betul kan?
2: Tapi lah misalnya arek cuman daftar jadi relawan tapi gak tergerak hatinya itu ya gak disebut relawan juga.
4: Betul,
2: tapi ada gak sini lah misalnya wong sing ngaku-ngaku relawan tapi dia ternyata itu tidak punya hati yang tergerak seperti itu, ada nggak?
4: Ada juga sih, ya itu ada, pernah saya juga menemui dia mengaku relawan, oh ya ya, ayo berangkat ya. Ternyata di sana dia tuh hanya apa ya?
2: Foto-foto.
4: Berfoto-foto saja. Wah itu lho, aku relawan, nah, seperti itu banyak ya. Dan itu saya tahu sendiri ya. Kebetulan saya dulu juga pernah menjadi seorang relawan juga pada waktu bencana Semeru ya. Di sana saya harus siap meninggalkan pekerjaan saya dan saya siap di sana itu bekerja keras. Tidak peduli malam atau siang saya harus membuat persiapan untuk membuat nasi bungkus waktu itu ya. Saya harus bungkus jam 3, habis itu bungkus apa segala macam, setelah itu mengirim, setelah itu bantu bersih-bersih. Meskipun itu kita tidak pernah lakukan di rumah karena hati kita tergerak ya melihat mereka, aduh lebih sedih lah daripada apa yang kita alami. Jadi seperti itu.
2: Nah akhirnya ketika orang yang mengaku relawan dan akhirnya di sana cuma foto-foto aja, apakah dia masih bisa menyematkan status relawannya dia? Apakah ada yang bisa menggugurkan status relawannya dia?
4: Ya itu tergantung dari kepengurusannya ya. Kalau biasanya dari pengurusnya itu tegas, itu saya rasa bisa.
2: Oh
4: gitu
2: bisa, oke. Okay.
4: Tapi kalau pengurusnya kurang tegas, cuman kadang ada rasa sungkan atau karena teman dekat mereka tidak berani. Cuman dari teman-teman, sudah, wong kamu paling di sana cuman selfie-selfie saja, nggak usah ikut kamu, tias bikin ribet. Ada yang nyeleneng gitu ya. Seperti seperti itu ada juga.
2: Jadi itu, jadi kalau kembali lagi ke yaitu tadi ke pengurusan ya Ning ya.
4: Betul.
2: Yang apa soalnya pokok timbangannya ngeriui.
4: Betul.
2: Sama akhirnya jadi menghambat kinerja relawan yang lain ya Ning ya.
4: Iya.
2: Oke, kalau Ning Cak Satrio bagaimana tanggapan Cak Satrio terkait dengan itu, Cak?
3: Ya itu tadi kalau misalkan kita sudah rela, niat hati yang ikhlas ya untuk menjadi seorang relawan yang murni, bukan relawan yang viral yang ke FOMO ya balabal, itu ya memang kita harus terjun sepenuhnya gitu loh. Nah tapi kaitannya dengan ini ya, apa sih kaitannya dengan perjuangan ya tahun 45 satu dengan rel masa kini. Anggap aja kita bisa lihat di aksi prinsip gotong royong ya, gotong royong. Misalkan kalau dari kegiatan komunitas Surabaya sendiri yang turut melestarikan ini ya bangun cagar budaya, contohnya di Benteng Kedung Cowek ya di daerah Jembatan Suramadu. Itu kan dulu dari komunitas kita dengan pihak TNI AD ya yang untuk membuat alas ya, gimana dari benteng itu tidak terlihat ya, menjadi kita aksi gotong royong untuk membersihkan, mengajak orang-orang sesama masa ya, pemuda-pemuda untuk bisa membersihkan dan tetap melestarikan ini ya benteng tersebut hingga dapat dinikmati hingga saat ini gitu. Nah, itu kan sebagai realisasi dari medan juang yang modern ya. Jadi merawat warisan yang terbengkalai waktu itu ya. Itu kan lah kita kaitkan relevansinya dengan aksi relawan juga gitu kan. Dari relawan bencana ini gimana sih caranya kalau bisa mereka sendiri ini bisa untuk dapat menyalakan aksi kemanusiaan ya, menolong ya dari saudara-saudara kita yang terkena bencana itu bisa kita mengejawantahkan dari prinsip gotong royong itu. Jadi kita bersama-sama bergerak dengan hati yang ikhlas ya, untuk dapat menolong sama.
2: Oke, gitu. Jadi kalau dulu itu konsepnya itu adalah pejuang yang tidak dibayar, murni karena tergerak hatinya untuk memerdekakan Indonesia. Kalau sekarang relawan yang memang tergerak hatinya tanpa mengharapkan timbal balik, ngono ya Cak yo.
3: Iya, benar.
2: Jadi itulah konsepnya yang dulu semangat 45 sehingga sekarang itu masih bisa di nah, diterapkan ngono ya.
3: Itulah temanya ini kan satu jiwa satu bangsa. Ini memang kita sama-sama semangat 45 tuh harus tetap terus dijaga ya. Jangan-jangan sampai luntur itu apapun bentuknya ya. Itu kalau di sini kan dalam soal pendidikan ya, itu dalam soal sosial kemanusiaan seperti saat ini itu kan harus tetap diwarisi semangatnya.
2: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Cak, kita buka kesempatan Tucani bergabung ya. Yani monggo sampe iso telepon ning 0315462961 utawi WA ning 0896021119968. Oke, ini ada dari Cak Adi di Sidoarjo. Mas Satrio, ini kenal nih kayak ya. Di momen bulan kemerdekaan ini, bagaimana komunitas Rodeburg Surabaya melihat benang merah antara semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan dengan aksi kerelawanan bencana saat ini? Bagaimana komunitas Rodeburg Surabaya? Sita, saat durungnya kita... Cak, Cak Rodeburg sebenarnya itu tadi boleh diulang lagi Cak. Rodeburg Surabaya itu adalah komunitas yang seperti apa?
3: Penggiat sejarah perjuangan.
2: Oh, yang ya, itu ya. Benar, oh, iya ya aku ngerti wong, aku tahu iki.
3: Lihat IG-nya.
2: Enggak, jadi moderator waktu itu di apa di Balai Pemuda dan Rodeburg iya, itu sebagai salah satu
3: narsumnya.
2: Acara narsumnya. Oh, iya. Oke, aku eling hasil aku tahu lo tapi karena ini kan kerelawanan. SRPB biasanya kan. Nah, kok iki ono Rodeburg. Nah, Cak Adi tanya nih bagaimana komunitas Rodeburg Surabaya melihat benang merah antara semangat perjuangan para pahlawan dengan aksi kerelawanan bencana saat ini. Gimana, Cak?
3: Nah, kita hubungkan aja dengan aksi ya. Jadi aksi kemungkinan ya kalau benang merahnya kita lihat kerelawanan dalam bencana, relevansi jiwa 45 sekarang itu gimana. Kalau misalkan kegiatan banyak ya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aksi kemanusiaan ya. Terus apa itu bentuknya dari seminar, workshop dan sebagainya. Juga dari tim kami sebetulnya contohnya Bu Kartini juga selain dari aktif di RP juga tergabung di komunitas-komunitas pecinta alam ya dan sebagainya itu tentang komunitas relawan juga lah. Tapi kalau dari relevansinya itu gimana sih mengkaitkan dulu pejuang ya, pejuang tahun 45 dan relawan bencana modern masa kini itu lihat dari jiwanya sendiri. Mereka bergerak ya. Kalau pejuang modern bergerak atas kehendak sendiri lah. Kalau yang jiwa relawan itu mereka berinisiatif tanpa diperintah yang gitu untuk bergeraknya menyalurkan sama. Nah, terus kalau pejuang dulu itu memang kalau dari arah Surabaya ya, bergeraknya itu yang pasti mereka kok jiwa boneknya itu sampai sekarang itu kan masih dipakai itu sampai jadi tanpa aku Indonesia yang kaku mereka ikut bertempur ya melawan penjajah. Nah kalau relawan mungkin lebih adaptif dan fleksibel ya. Jadi dalam arti kalau dalam zaman sekarang ini gimana sih mengadaptifkan diri mereka untuk waktu kesalahan mereka dan fleksibilitas dari kegiatan mereka untuk dapat menyelamatkan aksi sama. Nah, terus yang pasti sama-sama rela berkorban ya jiwa raganya. Tapi kalau di titik berkan sekarang ini mungkin relawan yang bencana modern ini rela meninggalkan kan kenyamanannya ya. Seperti tadi Bugardi sempat spill dulu ya. Yuk kayak apa sih kene adu-adu nang gunung iki nang tempat iki kebondo kesel to gak digaji gak dibayar lah itu. Itu kan pemikiran yang memang ya semoga tidak ada yang
4: sebenarnya
3: di pemuda masa kini ya gitu ya. Nah, terus dari itu kalau perjuangan dulu kan dari kesatuan tentara keamanan rakyat ya itu bisa menggerakkan masa rakyat jadi dari skala rakyat itu dapat turut bertempur ya malam jajam. Nah, terus kalau yang sekarang ini mungkin ada di kader komunitas relawan tertentu ya terkait tentang menggerakkan mobilisasi ratusan bahkan ribuan orang kan bisa untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah ya melalui BNPB, BBBD, ya Tagan dan sebagainya itu bisa menyelamatkan saling menyelamatkan aksi dari bencana ya. Dan yang pasti kalau dari pejuang 45 yang dulu itu berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, sekarang ini itu berjuang untuk kalau dalam masih relawan saat ini berjuang untuk gimana sih membantu bisa sesama. Menyelamatkan membantu antar sama gitu Kak Sandra.
2: Oke gitu ya. Yeah. Jadi itulah bedanya ya. Yeah. Atau yang semangatnya dulu sama sekarang relevannya kayak gitu mungkin ya hampir-hampir sama sih cuman mungkin beda medan perangnya ngono ya. Oke gitu. Oke. Monggo sakjane kalau mau gabungan lagi nih 089-602-111-968 nggih. Oke. Baik. Ini ada dari Ning Sinta. Ning Gati, bagaimana bahwa perjuangan hari ini tidak lagi melawan penjajah fisik. Bagaimana cara Radio Surabaya mendorong generasi muda untuk menyalurkan jiwa berjuangnya ke aksi kemanusiaan dan kebencanaan. Menyalurkan jiwa berjuangnya ke aksi kemanusiaan dan kebencanaan.
4: Ya, baik, selamat pagi untuk Mbak Sinta ya. Yeah. Ya. Ya, jadi gini, kita dari Rode Brook Surabaya itu biasanya mengumpulkan dari anak-anak muda itu ada juga dari Karang Taruna ya. Kita bangkitkan semangat mereka, jadi bahwa kita itu berjuang di zaman sekarang ya, bukan di tahun 45, tapi tetap kita itu harus bersemangat seperti pada tahun 45. Tidak boleh pandang bulu atau apa ya, sama-sama kita gerakkan, kita beri pengarahan dan pelatihan juga kita beri edukasi ya. Ini loh di tahun 45 itu seperti ini loh nenek moyang kita itu berjuang. Jadi kamu harus bisa semangat. Tidak males-malesan atau apa gitu. Jadi jangan patah semangat. Marilah kita bersama-sama membantu para mereka yang membutuhkan pertolongan. Ayo gitu. Ya, seperti ada giat-giat tertentu jadi membantu para relawan ya. Kita ajak bersama-sama mereka. Ayo. Gimana ini ada ini di misalnya ada bencana di sini. Mari ayo siapa yang mau ikut gabung. Entah itu kita hanya bisa menyumbang apa nasi bungkus atau memberi pakaian kita kumpulkan ya. Ayo siapa yang mau mengumpulkan pakaian bekas yang masih layak atau mau nyumbang apa. Nah, itu kita kumpulkan nanti kita langsung terjun ke lokasi seperti itu ya.
2: Terus ini Cak, tentang Roder Burkiki ya. Kan SRPB jelas ya untuk bencana. Lalu Roder Burkiki ini kan tentang sejarah ya. Lalu keterikatannya ini apa ini MOU-nya ini? Kok bisa berkolaborasi ki apa ceritanya, Cak?
3: Jadi dulu kan kita sebagai ini ya, kesempatan sebagai salah satu mitra dari SRPB ya. khususnya di divisi pendidikan ya, mm-hmm. pendidikan untuk kesejarahan mm-hmm. ya, ya nggak cuma kesejarahan deh sebenarnya, dari soal ini ya, sosial budaya juga mm-hmm. ya kalau kita melingkupinya. Ya. Mm-hmm. Gimana caranya kita bisa untuk jadi SPP nggak hanya berkutat ini ya, mitra-mitranya tentang murni dari aksi kebencanaan aja, jadi juga kalau dari mitra yang untuk sejarah, jadi bisa jadi menambah wawasan ya, pengetahuan gimana sih caranya aksi sosial budaya yang dapat digerakkan lewat pemuda-pemuda ya, untuk dapat mengenali sejarah di masa lampau dan juga untuk dapat lebih memahami aksi perjuangan khususnya prinsip gotong royong tadi ya gitu. Jadi gimana caranya bisa untuk kalau misalkan pergerakan sejarah untuk mengidentifikasi atau menelusuri situs-situs yang terbengkalai itu kan hubungannya kalau misalkan kita harus punya pengetahuan mendasar ya tentang gimana untuk aksi antisipasi bencana hingga aksi survival ya gitu.
2: Oke, jadi enggak bencana itu enggak melulu tentang bencana ya, alam ya. Bisa jadi kalau kita kehilangan kehilangan sejarah kita, ketidaktahuan kita itu ya bisa jadi bencana jadi, untuk negara kita sendiri. Ya kan? Engko harus ngalali ambek sejarah itu ah bahaya itu tambahan ya, Cak. Ya.
3: Sudut pandang yang lebih luas ya tadi ya.
2: Terus sing saat ini nih kalau menurut sampean sing paling krusial untuk kita bisa harus gotong royong ya kan dalam menyatukan satu misi untuk perjuangan ini ya. Apa sih sing perlu kita gali kalau memang SRPB di bencana, kalau yang di sampean iki lingkupnya apa nih yang mungkin bisa ayo kita sekarang mulai harus bergerak ini ngono. Apa sing saiki perlu ditingkatkan, Cak? Untuk menyatukan diri nih untuk bergotong royong menanggapi atau mengantisipasi atau mungkin menanggulangi
3: gawe aksi-aksi nyata ya kegiatan ya seperti ini nanti akan ada kegiatan setelah ini akan ada pawai kemerdekaan ya saking konco-konco Rodebrook kalian sampai ini ya mungkin membuat suatu aksi untuk pementasan drama teatrikal tapi yang bertema antara perjuangan dan kebencanaan tapi yang kita lihat dari kebencanaan apa sih yang terjadi di masa lampau yang dapat dikaitkan dengan masa kini gitu ya.
2: Gitu. Jadi melakukan giat-giat gitu ya, Cak ya.
3: Iya, nyata. Jadi enggak cuman ini ya, apa omongan bae ya kalau gitu ya.
2: Oke, jadi bukti nyata dan itu apa lagi dalam tahap apa latihan atau apa gitu
3: ya tahap persiapan sih kalau misalkan kita minggu depan ini udah tahap ini juga udah share untuk publis ya untuk agenda dalam ini ya khususan ya memperingati jadi pawai kemerdekaan
2: kapan itu
3: tanggal 22 Agustus nanti.
2: Udah deket ya, di mana itu acaranya?
3: Jadi kita rute pawainya rencana dari Siola sampai ke balai kota.
2: Oh gitu, 22 Agustus ya itu ya. Itu hari apa itu ya?
3: Sabtu.
2: Oh Sabtu, yo, kalau Cak Neng lagi healing melihat pawai budaya. Cak Satrio menampilkan apa, Cak Satrio?
3: Ya di sepanjang pawai budaya itu, pawai kemerdekaan tuh. Tapi ini nanti akan rencana ya menampilkan suatu aksi-aksi. Jadi nggak cuma sekedar jalan. Jadi di tengah-tengah ada mini fragmen ya, teaternya, terus puisi, terus aksi menyanyikan lagu kebangsaan secara serentak sampai dengan pidato yang dibacakan oleh Gubernur Suryo ya, pidato Gubernur Jawa Timur dulu yang untuk mengeluarkan semangat aksi kepahlawanan arah-arah Surabaya.
2: Ngono ya, tadi ana aksi teatrikal di situ acaranya ya. Oke, baiklah. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan lagi?
3: Jadi tanggung jawab generasi sekarang ya, jadi harus mewarisi nilai-nilai kepahlawanan yang ada ya, dari mulai mengenal berarti memahami kisah ya, kisah-kisah dan nilai yang diperjuangkan oleh para pahlawan tempo dulu ya, terus menghayati yaitu merasakan makna perjuangan, gimana sih perjuangan tempo dulu itu bertempur ya, berkorban demi jiwa raganya, terus meneladani, yaitu meneladani dalam arti sekarang ini mengadopsi nilai-nilai kepahlawanan, pengorbanan dan solidaritas sampai dengan kita menggerakkan ya action, yaitu menginspirasi gimana sih orang-orang di sekitar itu untuk bersama-sama, khususnya para pemuda ya, Gen Z sekarang ini, untuk bergerak dalam aksi kemanusiaan sebagai kelanjutan dari perjuangan bangsa, bagian dari perjuangan bangsa begitu.
2: Oke, baik. Ini ada dari Cak Guntur mau tanya, bagaimana cara membangun rasa empati yang konsisten pada relawan muda agar mereka tidak hanya bergerak saat terjadi bencana besar saja, tapi juga peka terhadap kejadian di sekitar sehari-hari. Bagaimana cara membangun rasa empati yang konsisten pada relawan muda agar mereka tidak hanya bergerak saat terjadi bencana, tapi ya peka. Nah, soalnya tentang peka sekitar kan tidak selalu harus ono bencana gede. Tapi kan misalnya ono sing kemalingan lah, ono sing tukaran, tawuran, yo kan ono sing ketok, oh ono sing selingkuh. Enggak ya. Koncoku ditikung ah. Itu kan sebuah kepedulian juga ya. Gimana cara membangun rasa empati ya, dan yang konsisten.
3: Gantian Ningkarti.
2: Nah, monggo Ningkarti.
4: Jadi gini, ya kita tetap ada edukasi untuk mereka supaya rasa empati itu muncul ya. Tidak diem saja, tidak menunggu harus diperintah, tapi harus ada rasa di sini kok ada ini, gimana ya, aku tak anu bantu mereka kan gitu ya. Jadi ya edukasi, kita ajak ngobrol-ngobrol, kumpul bareng seperti kopdar, ngopi apa seperti itu, untuk membangkitkan rasa empati mereka gitu.
2: Oke, jadi harus membangun empati itu ya.
4: Iya.
2: Oke, kalau dulu itu Cak sama Ning ya. Dulu di 45 itu kan kalau pahlawan atau bangsa itu kan kayak ketir-ketir dengan banyaknya serangan ya dari penjajah ya. Terus setelah itu para pahlawan memerdekakan kita dengan situasi yang aman sekarang yang kita rasakan. Nah, kalau ngomong tentang relawan, kalau relawan itu dikatakan sebagai pejuang. Situasi saat ini kan kita menghadapi bencana alam yang dimana itu berulang ya. Kejadiannya itu kemudian akan ada lagi. Ya. Kalau dulu kita merdeka dari penjajah benar. Kalau relawan saat ini, apakah benar sebuah kata kemerdekaan sejati itu bisa kita rasakan saat ini? Misalnya merdeka sejati dari bencana, bagaimana mewujudkan itu? Apakah benar-benar kita nanti bisa merdeka ini? Relawan ini benar-benar tenang setelah ini? Gimana Cak?
3: Kalau misalkan berkaitkan dengan bencana kan memang faktor dari alam yang bisa, tidak dapat digugat, tidak dapat kita prediksi ya. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan waktu kapan saja gitu. Jadi memang dari istilah relawan sendiri sebagai pejuang itu memang benar. Kalau memang dulu sekarang ini ya, bagaimana sih konsistensi ya para relawan sebagai pejuang itu bisa di ini ya pertahankan dalam hal loyalitasnya. Sedangkan mereka harus sigap ya setiap saat itu bisa untuk menolong dan tergerak hatinya untuk aksi kemanusiaan untuk menolong gitu. Jadi memang jadi relawan itu ya kalau misalkan nggak tergerak benar murni ya itu memang nggak susah nantinya. Nah mungkin Bugati bisa Ningkarti bisa nambahkan.
4: Kalau untuk berhenti atau merdeka itu saya rasa kalau relawan tidak ada ya, bahkan saya sering menjumpai relawan itu mereka sudah betul-betul tua tapi hatinya masih tetap tergerak selagi bencana masih ada ya. Jadi untuk bencana kita tidak tahu atau tidak bisa memastikan kapan terjadi ya. Itu hubungannya sama alam, sama yang kuasa. Untuk relawan ya tetap harus berjuang sampai kapanpun gitu. Iya.
2: Oke,
4: okay, jadi merdeka, harus ya, untuk bebas terlepas kalau hati kita masih tergerak, ya kita tetap akan berkecimpung di situ tanpa pamrih.
2: Oke, okay, gitu ya. Jadi kalau untuk predikat pahlawan mungkin bisa.
4: Iya.
2: Tapi kalau benar-benar merdeka, orang kejadian ini akan terus berulang gitu, dan itu adalah di luar kendali.
4: Betul.
2: Gitu ya, Neng ya, di luar kendali. Jadi kalau untuk relawan jaluk merdeka lepas tanggung jawab itu kayaknya emang nggak bisa ya.
4: Iya.
2: Oke, jadi itu loh Caning ya.
4: Kalau
2: jadi,
4: sudah nggak mampu, sudah nggak kuat ya baru mereka berhenti. Selagi tubuh mereka masih kuat dan mampu, mereka akan tetap terus bergerak.
2: Oke, terus bergerak ya. Soalnya akan terus tergerak hati kalau memang sudah sifat hatinya udah tergerak sebagai relawan ya sampai Mas Yo. Ya apa sih iso dilakono ngono ya. Baik, jadi itu Cak Neng yo. Terus lah arek-arek saiki Cak untuk yang mungkin sing cilik-cilik ya. Kalau si arek cilik kan gorong iso iki ya, gorong ngerti maksudnya belum mampu lah untuk menanggapi bencana. Untuk menumbuhkan kayak topik ini ya. Menumbuhkan jiwa anak-anak kecil itu gimana? Agar supaya merasakan mungkin lebih awal lah, lebih awal untuk sifat semangat 45 dalam kebencanaan itu apa yang bisa diterapkan?
3: Iya, tetap ya kalau misalkan dari yang kecil kan dari peran orang tuanya juga ya. Ya toh. Jadi jangan salah kalau dari personil Lodobuk sendiri ada beberapa yang masih anak-anak. Ini anak usia dini ya, gitu ya? Dari usia SD. Ada.
2: Ada.
3: Ada SD, SMP, SMA, anak kuliah ada semua. Nah itu memang kita bisa menggerakkan mereka ya. Memang gak banyak. Nah cuman kan ada beberapa yang masih peduli dan juga akan tergerak dari person-person lainnya ya, anak-anak lainnya gitu. Jadi dengan gimana kegiatan positif ya di bidang edukasi secara perjuangan, tapi juga kaitannya dengan perlindungan bencana ya. Itu juga bisa dari program Unta sendiri kan juga ada tuh ini ya, program SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana itu. Nah, itu jadi alhamdulillah saya sebagai salah satu di luar RB juga salah satu fasilitator SPAB juga ya, gimana sih menyadarkan mereka minimal mereka mengerti gimana sih kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan ya. Terus biar ada kesiapsiagaan dari dini.
2: Oke, baik.
4: Nah, itu ini Mas ya. Kebetulan saya juga pegang anak TK ya. Itu saya biasanya adakan edukasi untuk penanggulangan bencana. Sewaktu-waktu terjadi bencana di situ ada edukasi. Ya, ada edukasi tertentu dan kita juga dapat pelatihan di situ, edukasi untuk anak usia dini bagaimana kalau terjadi gempa atau apa kejadian yang pada waktu itu dia berada di luar rumah yang seperti itu. Nah, itu dari usia dini itu sudah ada.
2: Baik, ini ada yang bergabung, kita sapa. Halo, Sugeng Enjing.
5: Pagi,
2: iya Bang, gimana?
5: Dengan narasumber dari mana, Bang?
2: Ini dari Surabaya.
3: Rodeburg,
2: Surabaya.
5: Namanya relawan itu aja ya.
2: Relawan.
5: Relawan atau pengikut relawan.
2: Iya.
5: Selamat pagi para relawan.
3: Selamat pagi,
4: Selamat
3: Bapak.
4: Selamat pagi.
5: Iya. Begini, kita bicara masalah bukan bencananya, bukan Anda menolong, bukan Anda memberi, bukan Anda tidak memberi. Yang saya tanyakan masalah relawan. Relawan itu adalah rendah hati yang ikhlas. Betul enggak? Rendah hati yang ikhlas untuk menolong sesama manusia. Pertanyaannya, apa makna relawan itu sebenarnya? Relawan ada dua faktor, ada dua nama. Ini buat ilmu untuk yang mendengarkan. Di gerbong A dan gerbong B. Di gerbong A, relawan itu difasilitasi oleh pemerintah. Di gerbong B, relawan itu umum. Yaitu tadi yang awak bilang, rendah hati seikhlasnya. Pertanyaannya, siapa yang fasilitasi di gerbong A itu? Mohon solusi yang berilmu. Terima kasih Bang Chandra.
2: Oke. Baik. Jadi ada gerbong sebentar. Pokoknya yang satunya ini adalah
3: kasus nih ya,
2: kasusnya yang satunya adalah kretek hati, yang satunya tadi difasilitasi. Yeah.

0: kesehatan yang golongan umum ya, kita itu sama sekali tidak ada yang membiayai. Dari betul-betul dari hati nurani, kita berangkat
1: malah
0: sendiri,
1: bondo ya, Pen,
0: bondo, kita mengeluarkan uang bensin sendiri. Kalau di sana kita tidak diberi nasi bungkus ya, kita beli sendiri, ngopi bayar sendiri. Kecuali ada rekan-rekan kadang yang ikhlas, ayo ayo sini sini, ayo, ayo ngopi dhisik. Seperti itu biasanya ya kita dapat gratisan.
1: Gitu ya. Ya. Jadi lah ngomong no kretek-kretekan iku mau yo. Yo, kretek ya, temenan.
0: Soalnya saya merasakan sendiri jadi relawan betul-betul kretek dari hati nurani. Jauh dari sana malam-malam berangkat bensin dhewe. Ya seperti itulah.
1: Ya iku jenenge kemretek ta. Kemretek iku mau ya. Jadi itu tadi memang tidak bisa.
0: Enggak ada imbalan sama sekali.
1: Gak iso diirilah pokoknya ya orang kaya ngono iku ya. Soalnya wis dari wis tergaduh-gaduh tergelak ngono. Tapi ning sampean kok iso tergelak ngono iku biyen iku kaya apa? Hati Anda terbuat dari apa, Cak Satrio Barah?
0: Kita itu melihat kok kasihan ya, bagaimana kalau kita yang merasakan seperti itu, Danio rasanya kayak apa, nah gitu loh. Ya seperti itu, akhirnya kita tergerak, aduh ya wis, gak apa-apa, ya kita harus, gak bisa ya dari hati nurani itu gimana, bisa gak tega gitu loh, sesama bangsa sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sebagainya memang sifat manusia sosialnya iya, itu ya, Neng ya.
0: Ya wis, kayak saudara sendirilah, satu bangsa. Ya harus saling tolong menolong, nggak boleh cuek, alah sopo duduk ini, nggak bisa kalau saya nggak bisa seperti itu. Saya anggap samalah kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air, jangan sampai ya, saling gontok-gontokan, apa ya harus saling bantu, tidak usah pandang bulu kamu orang mana-mana, tidak usah.
1: Soalnya ini loh, sama nih, ya, kalau ngomong tentang jangankan peduli untuk tidak gontok-gontokan di Indonesia itu loh uangel.
0: Betul.
1: Yo gak sih. Apalagi sampai membantu, nah itu kan butuh apa ya, kepedulian tingkat level atas gitu. Karena apa, untuk gak tukaran nah lo, itu alhamdulillah wong saiki iku, ya gak sih? Ya gak, menurut Cak Satrio ya apa sih? Awak ya. Generasi kita iki kan ya ngono, segampang tersyulut. Nah, ya apa ngono iku, Cak?
2: Oke, prinsipnya empati, Cak ya. Nah, empati ya apa sih pengorbanan kita gitu itu iso berdampak ke mereka yang terkena bencana begitu. Nah, yang membutuhkan. Nah, itu harus bisa melihat refleksi di kita sendiri sanggup apa dari kita untuk membantu menanggulangi aksi hingga gimana kita merasakan dampak psikologis ya dari mereka yang terkena bencana dan juga apa sih yang dapat kita kontribusikan ya untuk dapat aksi sosial ini.
1: Oke, gitu. Baik. Di sisa waktu gak kroso Cak meromor waktu di awak dewe tak Cak. Monggo ditarik kesimpulan dari perbincangan kita, apa mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan Cak.
2: Ninggati dulu baru saya.
1: Ya monggo ya, silakan. Ninggati.
0: Iya, untuk arek-arek Surabaya terutama ya. Juga untuk yang lainnya saja. Marilah kita itu menjaga persatuan, jangan sampai kita itu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting ya. Kita singkirkan dulu ego kita ya. Perjuangan kita masih panjang, jadi marilah kita berjuang bersama-sama bagaimana bangsa kita itu tetap maju tanpa ada penderitaan di sekeliling kita ya. Ya marilah kita bergerak ya, jangan sampai menyerah sebelum kita, perjuangan kita masih panjang ya, belum selesai. Seperti itu.
1: Oke, monggo Cak Satrio.
2: Di prinsipnya panggilan untuk bertindak ya, kangge kabeh wong ya, gak cuman arek nom tok ya. Jadilah jembatan kemanusiaan yang selanjutnya ya. Dengan mengenali sejarah, kenali sejarahmu ya, meskipun itu enggak hanya berkutat pada sejarah perjuangan ya. Bisa jabat untuk bisa sejarah dalam hal ini ya, tema-tema lain maupun aksi sosial budaya lainnya. Nah, jadilah jembatan untuk menghubungkan nilai-nilai perjuangan ya masa lalu dengan aksi nyata hari ini dan warisan semangat itu untuk dapat diteruskan generasi berikutnya. Jadi kalau quote-nya, kalau kasih quote dari ini, jadi

0: jadikan setiap tetes keringat dan kebetulan kita itu sebagai kelanjutan dari sumpah para pejuang dahulu ya, pejuang 45, bahwa bangsa ini layak untuk diperjuangkan dulu, kini, dan selamanya.
1: Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih. Matur nuwun Cak Satrio kalian yang Gatri Sampurawuni Studio Perempatan Surabaya. Muka-muka Dewi bisa dengan adanya obrolan ini tadi bisa menumbuhkan jiwa kepahlawanan kita, semangat kemerdekaan dengan menjadi relawan tadi. Gak harus berjuang untuk nggawa bedil utawa bambu runcing, tapi kita cukup mengedepankan gotong royong. Matur nuwun Cak Satrio kalian yang Gatri. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih jane niku wau nggih dicara kentongan dina iki Chandra pamit. Saiki sampean bakalan diganteni mbarek, aku bakal diganteni mbarek penyiar selanjutnya. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning ono sekitar 518 warga binaan lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas loro A Kediri oleh remisi umum HUT RI ke-81 tahun 2016. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno pemberian remisi iki sebagai wujud apresiasi gawe warga binaan sing ngalami perubahan perilaku lan aktif melu kegiatan selama onok nang lapas.

Nyanda kabar liyane ya Cak Ning, lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas 1 Medion ngekei 816 warga binaane remisi pas momentum perayaan HUT RI tahun iki. Kepala lapas kelas 1 Medion Fajar Nur Cahyono nyatakno warga binaan sing oleh remisi wis melalui tahap verifikasi mulai masa tahanane kelakuan baik sampai aktif menjalani kegiatan nang lapas. Sakliyane iku Cak Ning, pemberian remisi iki sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas ngekei kegiatan sing positif. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 11 awan.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning, sugeng enjing panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih, lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mugi-mugi pawartosipun sedaya sami sehat ngaten nggih Cak Ning. Tetep sehat, tetep semangat nggih ngleksanakaken makaryo dinten menika pun kesupen niki pun tanggal 19 wis neng tengah-tengah Cak Ning malah luweh patang dino ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya tasih aman nggih termasuk dompete. Termasuk dompete sih aman. Bismillah soalnya perayaan-perayaan ngeten iki nggih. Eh muga-muga orang ngetokno kocek akeh-akeh ngoten nggih Cak Ning nggih. Bilih kalau wingi wayahe napa malam tirakatan nggih sampun beredar surat edaran bilih tidak boleh napa narii warga ngoten nggih saking wali kota Surabaya mekaten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi sedaya mboten ngirangi semangat lan mboten ngirangi napa nggih guyub rukune sedaya warga ngaten nggih sampun terlaksana sedayanipun sampai peringatan 17-an pun sedaya sami sukses ngaten nggih Cak Ning mboten wonten kendala napa-napa ora ana kedadian apa-apa bismillah kabeh aman nyaman tentram damai terkendali ngaten nggih Cak Ning. Nggih menika sajianipun lagu-lagu keroncong ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya ngantos mangke jam 11 Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya menika kula putraken lamunan saking Ayu Sakti.

0: sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar lo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya, regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Nah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo. Neng, anaknya sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Neng.
4: Alah, lapo sih, Neng? Imunisasi bareng wong anakku lho, ket bayi sampai saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
3: Walah, Neng, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Neng. Ayo ta, Neng, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Neng.
4: Iya, Neng. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur, lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah, lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud, rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
2: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
3: Napa sih gawe SNI?
2: Ojo salah, Ning. Kayak produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gaya lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
3: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.
4: Nggih Cak Ning niki kula sampaiaken informasi nggih Cak Ning kangge sampean sing siap dados bintang ngoten nggih Cak Ning sakniki wancine sampean sing entosi Cak Ning nggih niku gelaran bintang radio Rengawi 26 bakal teko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan saking RRI sing sakniki tampil luwih modern luwih seru lan luwih digital ngoten nggih Cak Ning. Kangge sampean sedaya sing umure niku 16 sampai 20 tahun gadah bakat nyanyi lan percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik Cak Ning. Monggo rek wayahe cepetan daftar nggih. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2016 Cak Ning. Nah, miniki ming sak dawane bulan Agustus niki mawon nggih Cak Ning pendaftaran nggih. Dados ndang cepet kanggo adik-adik utawi kangge sampean-sampean sedaya sing seneng nyanyi ngoten nggih Cak Ning. Umure nggih niku 16 sampai 30 Cak Ning. 16 sampai selawe. 16 ngantek selawe tahun. Nah, tunjukno Cak Ning kemampuan sampean kanggo nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren ajang grand final bintang radio 2016 nang Jakarta. Nah, pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta niki wajib gadah kepesertaan BPJS sing berlaku, kali khusus kangge peserta wanita mboten pas bobot ngeten nggih Cak Ning. Ojo dijarno rek, suara emas sampean cuma dirungokno pas nang kamar tok. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Datarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintang radio rri.id. Dados Cak Ning pantengi terus nggih media sosial Bintang Radio Indonesia ambek buktekno nek swara sing paling apik niku sak Indonesia niku asale saking jenengan sedaya. Nah, informasi kali pendaftaran Bintang Radio 2016 niki saged ngubungi ingkang RRI Surabaya wonten ning Ayu Arta nggih 0896300089990. Nggih, kangge SP Tuban niki wonten ning Witra 0896160457 45. Kangge SP Kediri wonten Cak Fauzi Ahmad 0857-2834-3758. Bintang Radio 2026 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Teng adicara Semanggi Surabaya sajianipun lagu-lagu keroncong ngaten nggih Cak Ning. Pentinge kudapan kangge jam-jam yah menten iki nggih pancene perlu diganjel ngaten nggih Cak Ning. Paribasane weteng niku pun mulai kemerucuk ngaten nggih Cak Ning nggih. Wis rada-rada kepengin diiseni maneh ngaten nggih Cak Ning. Nggih kangge jenengan sing sak menika nembe ngadepi kudapan utawi nembe melaksanakan kudapan cemilan, makanan-makanan ringan ngaten nggih Cak Ning mugi-mugi sedaya ndadekno sumber vitamin amin lan sumber napa sumber kangge konsentrasi ngaten sumber energi nggih kangge konsentrasi tetap jalani makarya sedinten menika. Nggih Cak Ning mangke jam 11 kita wonten narasumber nggih Cak Ning dialog ekonomi ngaten nggih sesarengan kalian kanca-kanca saking UKWM nggih saking Widya Mandala Surabaya. Tetap teng perempat Suara Budaya Surabaya kangge Cak Ning sampun tepung pundi FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas 1 Medion ngekei remisi 816 warga binaan pas momentum perayaan HUT RI tahun 2016. Kepala lapas kelas 1 Medion Fajar Nur Cahyono nyatakno warga binaan sing oleh remisi wis melalui tahap verifikasi mulai teko masa tahanane keberlakuan baik sampai aktif menjalani kegiatan nang lapas. Saliyane iku Cak Ning pemberian remisi sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas

Nyandak kabar liyan yo Cak Ning, Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan pelayanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Toping nyatakno apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus dukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun, panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya teng kene Tanjung Perak siang dinten menika Cak Ning edisi dinten Rebo tanggal 19 Agustus 2016. Nggih teng kene obrolan siang menika kita sesarengan dialog ekonomi nggih sesarengan kalian narasumber kita wonten Ibu Benedikta Jarwati Darwati Mulyani Esos MAB, dosen prodi Digital Business Administration DBA Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Wonten ugi Bapak Andreas E Hadi Subroto Esos MM, dosen lan kaprodi Digital Business Administration DBA Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sugeng siang Bu Beni.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Ibu. Sehat selalu nggih Ibu?
4: Selalu sehat.
3: Selalu Mas sehat. Nggih, selalu sumringah ngoten lho. Aduh, nggih. Sugeng siang nggih Pak Andreas.
5: Sugeng siang.
3: Nggih, kepanggih malih nggih Pak Andreas.
5: Kepanggih malih.
3: Alhamdulillah. Nggih, topik kita dinten menika service excellent. Nah, layanan prima ngoten nggih, sebagai wajah institusi lan bisnis ngoten nggih. Monggo sinten rumiyin ingkang badhe ngurekaken menika? Kangge Cak Ning nggih, monggo mangke menawi badhe gabung nggih sak wayah-wayah telepon nggih saged amargi petuke mek sedilu mek sak jam ngoten nggih. Nggih, monggo Bu Beni menapa Pak Andreas?
5: Mangke Bu Beni mawon.
3: Bu Beni rumiyin, monggo Ibu.
4: Nggih. Nimpun matur nuwun sanget. Nggih. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, terutama Fakultas Bisnis.
3: Nggih.
4: Sudah diundang dalam program Pro 4 Surabaya untuk dialog
3: ekonomi
4: Tanjung Perak
3: siang
4: Surabaya.
3: Tanjung Perak siang
4: Tanjung Perak siang
3: nggih.
4: Matur nuwun sanget undanganipun.
3: Nggih, sami-sami.
4: Ini gratul-gratul basa
3: campur bahasa Indonesia lho, padahal wong Jawa. Asli panjenengan pundi ta Bu Bene?
4: Sidoarjo.
3: Oh, alhamdulillah ya tangga kutho nek ngono. Rado-ado.
4: Lah nggih.
3: Nggih.
4: Matur nuwun sanget.
3: Nggih, monggo.
4: Topik pada siang hari ini kita bicara tentang service excellent atau mungkin yang sering disebut dengan layanan prima. Layanan prima menika bisa didefinisikan pelayanan yang diberikan melampaui apa yang diharapkan oleh orang yang kita layani. Jadi kata kuncinya ning pur menika melampaui.
3: Dadi maringi sing luweh-luweh ngoten nggih. Weh gak trimo iki lho. Tapi ono ikine mak celorot. Ono ikine mak celorot ngoten nggih. Dadi munggono ngoten ono tambahan nih, prima temeriku wonten nggih.
4: Merasa disentuh, merasa seperti dia satu-satunya pelanggan, customer gitu. Itu yang penting. Nah, dalam pelayanan menika wonten tiga tingkatan. Pelayanan yang pertama tentu saja pelayanan kalau kita jengkel itu namanya pelayanan yang mengecewakan. Ibaratnya kalau jenengan tumbas bakso satu mangkok kok entuk kuwi tok ya Pak.
5: Lah baksone ngendi Pak? Baksone teh pun
3: Nah, soalnya pentole wis entek bakul arek mule dadi karek kuat tok.
4: Kuat mbecro nipis. Nah, jadi yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan.
3: Menika kategori pun mengecewakan.
4: Nah, betul. Nah, pelayanan yang kedua adalah pelayanan yang memuaskan. Hmm. Ada bangkoknya, ada kuahnya, ada baksonya, Pak Andre.
3: Ono lah
4: memuaskan. Sesuai paling tidak sesuai dengan harapan, pentolnya 4 ya dapat 4 begitu ya.
3: Nek regane 10.000 ya pentolnya 10 ya.
4: Nah, itu mungkin yang ketiga nih,
3: tambahan prima.
4: Betul, layanan prima lebih dari yang diharapkan. Tadi kan
3: harapannya pentolnya 4 ya ora apa-apa.
4: Harapannya pentolnya 4 lah.
3: Tiba oleh 10.
4: 10.
3: Lah nggih, ibu-ibu niku wau nggih. Sing jenenge prima nih, mulane nek dodol apa-apa cak ning jenengan gawe jeneng prima.
4: Prima.
3: Supaya cek luwe-luwe ngoten.
4: Bakso prima.
3: Apa-apa
4: yang ning pur.
3: Nah, amin.
4: Nah, pas beli bakso harapannya cuma dapat 4 kok dapat 10. Katanya gini, "Bu, hari itu ulang hari ini hari ulang tahun saya, jadi tak imbuin 6, Bu." Wah, seneng kan?
3: Aslinya papat lho, Bu.
4: Lah sine papat, Bu,
3: untuk durung meneh tak imbui ono tahune.
4: Nah, ono pembeli opo yang seperti itu dengan senang hati akan cerita ke banyak orang kalau makan bakso di situ, dapat surprise untuk imbue gitu ya. Itu kira-kira. Jadi ya. Melampaui apa yang diharapkan. Okay. Itu.
3: Jadi akhirnya dengan pelayanan prima menika kala wau, orang yang dapat plusnya itu tadi bakal cerita.
4: Betul. Lah,
3: akhirnya meneh dadi kondang iki.
4: Kondang.
3: Sing dodol iki kondang.
4: Nah, itu yang katanya viral-viral menika lho.
3: Nah, menika. Dados manfaat-manfaat dari pelayanan prima itu sebenarnya apa sih?
4: Ya tentu saja manfaat dari layanan prima itu adalah membuat orang membuat pembeli atau pelanggan itu merasa dia seperti customer yang dispesialkan gitu, customer spesial istimewa. Karena kalau dia sudah puas, pembeli itu kan kalau sudah puas mendapatkan servis atau produk yang diharapkan itu kan dia itu dengan senang hati akan menceritakan, bahkan ditambah-tambahi ceritanya itu ke bila pada dapat 10 pentol tadi ya, bilangnya nanti dapat 15 lah, dapat 12 lah, ditambah-tambah, dan dia dengan ngoyonya itu akan cerita ke orang lain bahwa belinya di situ aja, pakai di situ aja.
3: Kalau menggiring, salah duanya manfaat ya, selain tadi terkenal ternyata ono ya iso giring dengan cerita itu.
4: Nah, ya. Menurut teorinya kalau orang itu puas, itu kan dia akan cerita lebih dari satu orang. Kalau misalnya saya ke Pak Andre nih, nanti saya ke Pak Andre, saya ke Neng Pur, saya ke Mbak Menik misalnya, dan saya cerita ke banyak orang.
3: Pokoknya sampai nih butuh iku, wes gak usah nang dindi, rono.
4: Betul, bahkan dikasihkan nomor WA-nya berapa, ditunjukkan IG-nya misalnya, ini loh di sini loh belinya, dengan senang hati melakukannya itu, ngaten.
3: Nggih. Dados menikah Pak Andre. Dados sejauh mana ini yang produsen yang sing dodolan iki bisa bergerak kalau sudah seperti itu, Pak Andri?
5: Menawi
3: kalau sudah banyak yang kenal, nah, akeh sing giring, otomatis kan akeh customer nggih.
5: Nah, nggih. Dados pelayanan prima menika menggunakan semua aspek faktor produksi. Istilahipun ngaten. Faktor produksi menika napa? Faktor yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dari sumber daya manusianya, apa yang dijual, lajeng sistemnya, sistem niko macem-macem. Misalkan pembayaran dipermudah. Saat niki kan sampun kuatas sangat tuh.
4: Neng bakso ngagem kris ya, Andre.
5: Beli bakso ngagem kris, nggak tau. Dato saat niki kan nopo male lari-lari enam niku menawi ngagem kris paling seneng. Pak, cak wonten krisis mboten? Oh, wonten, ngaten. Wah, seneng. Nah, niki salah satu layanan prima. Layanan prima. Jadi layanan prima menika saged dipun lakukan tanpa memerlukan biaya lebih. Asalkan memang dari orang yang melakukannya menika tulus untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk pelanggan. Tujuannya namun setunggal, pelanggan kembali lagi ke tempat itu.
4: Betul.
5: Yeah. Tapi wonten fakta ingkang radi aneh menika.
3: Aneh, Bu.
5: Kadang-kadang menika kan tempat-tempat sing viral niku lak malah pelayanane niku malah mboten ramah nggih. Hmm. Jadi lek sadian niku wah rupane niki lho
4: mencureng
5: napa judes napa-napa.
3: Ora enek senyume blas larang senyum.
5: Larang senyum tapi memang produknya sae. Nah. Nah, kagem sing produknya biasa-biasa terus pun ya ngagem layanan priman iki. Dijual senyumnya, dijual produknya yang biasa-biasa saja. Mangke akan berubah dengan sendirinya. Produk sing biasa ini dados produk sing luar biasa istimewa. Karena dijual dengan senyum. Nah, napa malih sing kados wau jualan dengan mencureng terus dijual dengan senyum mobilnya malah tambah wakeh malih.
3: Tambah wakeh meneh pelanggane.
4: Nggih, pelayanan menika pembeda yang paling sulit ditiru.
3: Nah,
4: sama-sama jual baksonya tapi pelayanan itu sulit ditiru karena itu dilakukan dengan penuh
3: ketulusan.
4: Dengan penuh ketulusan dan niat ya, karena kalau dengan sengaja ya melakukan itu supaya istilahnya tuh membangun budaya melayani. Membangun mindset melayani. Oh iya ya, pekerjaan saya ini kan pekerjaan yang memang memang melayani. Ya sudah, kita harus bangun itu. Bisa lewat
3: harus memberi pelayanan yang bagus.
4: Nah, bisa lewat budaya organisasi, bisa lewat tujuan organisasi, visi misi tujuan organisasi. Kita bisa nyontoh dari pimpinan kita cara dia melayani, karena seperti istilah itu pandai, happy wife, happy life.
3: Napa niku artine?
4: Rata-rata Inggris ya, itu rumah tangganya juga akan bahagia.
3: Akan bahagia. Nah, iya to. Nggih setuju nah. Nah, kita kan pasukan perempuan ya. Nah, setuju ae.
5: Lah kula dikepung niki.
4: Karyawannya bahagia. Ini karyawannya ibaratnya istri kan happy lah.
3: Karyawannya bahagia kabeh.
4: Karyawan bahagia kabeh, pasti dia dengan senang hati akan memberikan layanan yang positif dan baik menika.
3: Siap. Niki sampun wonten WA ingkang masuk dari 3708. Ning porla nek kaya ngono kuwi apa bedane karo marketing? Monggo.
4: Ya, pelayan marketing
3: apakah
4: itu
3: apakah masuk di ranahnya marketing ya?
4: Bisa dikatakan begitu. Jadi semua sebenarnya bisa saya jelaskan begini. Pelayanan semua orang yang punya tugas di organisasi itu memberikan pelayanan, wajib memberikan pelayanan. Jadi pelayanan kita kepada siapa? Pelanggan atau customer. Nah, customer itu bisa internal, bisa eksternal. Nah, yang internal itu misalnya kalau di RRI misalnya rekan kerja kita, pimpinan kita, bawahan kita, tamu kita, itu pelanggan.
3: Orang-orang yang di dalam,
4: yang ada di internal. Yang di luar itu adalah misalnya pembeli, pengguna, orang yang memanfaatkan media kita, itu dari eksternal. Nah, jadi pelayanan itu yang menjadi dasar dari aktivitas marketing tentu saja. Marketing itu kan bagaimana menjual produknya kan?
3: Supaya orang-orang tertarik.
4: Nah, ada unsur pelayanannya itu. Kalau dia melebihi tadi, melampaui ya kata kuncinya tadi,
3: melampaui kepuasan
4: kan tujuan utama pelayanan apa? Kepuasan,
3: ya, kepuasan pelanggan.
4: Pelanggan menikah kan, customer menikah kan semuanya sama ya, seperti perempuan itu loh. Maunya itu punya diberi kepastian, enggak suka diberi janji. Betul ya Pak Andre ya? Perempuan itu kan enggak suka diberi janji.
5: Baru nih, ilmu baru nih.
3: Janji-janji toh lah, buktine ndi? Bareng diparani, lho tibake.
4: Diperlakukan secara manusiawi. Maunya itu kalau bisa sak dek sak nyek. Kalau belikan, kalau sudah janjiin beli tas istri ya ditukokno Pak Andre.
3: Coba janjian-janjian itu, iya.
4: Nunggu bonus lebaran.
3: Nggih. Dados nika mlebet ugi ranahipun tengene marketing nggih. Matur nuwun sanget ingkang sampun bergabung. Dadose masuk tengene marketing, kemudian wonten malih misale diwedhaki iki. Itu nggih masuk tentang pelayanan nggih ngoten nggih. Misale gedunge diapii, jaga kebersihan ya, salah satunya.
4: Itu mendukung pelayanan.
3: Pendukung ya, faktornya lebih ke pendukung ya.
4: Contoh misalnya yang sederhana di sebuah kita ke kantor misalnya ke bank ya, sudah dilayani oleh mulai dari security, teller atau customer sudah merasa nyaman di tempat itu, dilayani dengan baik ya, maksudnya kebutuhannya itu dipenuhi dengan baik, terus dia ke toilet. ke toilet. Terus ini kan tadi bicara membedahi tadi ya. Yeah. Toilet ternyata toiletnya itu bau, pintunya rusak, tisunya enggak ada. Terus ya tetap ada unsur kecewanya sedikit walaupun apa bang api-api kok
3: sayang yo.
4: Sayang gitu loh. Jadi akhirnya memberi apa ya cacat gitu lah kira-kira ya.
3: Jadi kalau ditarik menika prima itu ya tidak ada lagi komprehensif ya, tidak ada lagi item-item yang sayang ya itu tadi ya. Tidak ada item-item yang ya, kurang ngoten nggih. Ya.
4: Ada istilah itu gini, pelayanan buruk itu tidak berhenti di pintu masuk. Pintu keluar, maaf. Pintu keluar. Dia setelah diberi pelayanan itu tidak hanya berhenti di pintu keluarnya perusahaan atau organisasi itu, tapi dia akan ya itu tadi loh. Cerita itu tadi loh, ceritanya kalau
3: ketok tular ya istilahnya.
4: Ketok tular ya Inje. Kalau ceritanya bagus ya menarik pembeli yang baru. Terus bagusnya dari pelayanan prima menopo ning Pur. Mempertahankan pelanggan yang lama supaya tetap di situ.
3: Nah, itu kan penting. Cek gak pindah-pindah.
4: Gak pindah-pindah. Baksonya akeh rombongnya tapi kok dia tetap milih di situ kenapa? Karena bawang gorengnya lu akeh.
3: Ya iku mau plesen aku.
4: Boleh ngambil sesukanya.
3: Berapa gorengnya mak piok ngono pokoknya gak terima mak kiwir-wir ke. Langsung biuk ngono wes.
4: Itu enggak seneng kalau misalnya makan bakso. Ini jadi lapar ngomongin bakso.
3: Waktunya.
5: Waktunya.
4: Kan saya bilang bisa nambah bawang gorengnya. Nambah lagi gitu. Langsung dengan ekspresi yang nambah lagi. Dalam hati saya, aku bayar ya gak apa-apa.
3: itu juga termasuk pelayanan yang enggak prima ya. Soalnya apa? Ada sikap-sikap yang membuat kita ternyata kok seperti ini ya. Padahal dikei mek sak srit ngono ae wis lega lho sing nyuwun iki.
4: Lega.
3: Luweh gurih. Luweh
4: gurih melampaui menika lho, Mbak. Nggih.
3: Baik, menika kita lanjutaken nggih. Nah, ini layanan prima ini topik kita ini sebagai wajah institusi lan bisnis, monggo. Ini wajah ini maksudnya tampilan atau apa, monggo, Pak Andri? Gimana, Pak Andri?
5: Dados menawi dituliskan temanya adalah sebagai wajah. Menika intinya bahwa layanan prima itu menggambarkan budaya organisasinya, menika. Budaya organisasi menika kan tidak terlihat, toh. Tidak terlihat, sangat. Sangat apa istilahnya pun abstrak, bukan terlihat. Bagaimana orang saged melihat bahwa perusahaan ini bagus loh, perusahaan ini peduli sama orang yang melalui layanan prima ini. Ketika kita masuk dalam sebuah kantor, kemudian di kantor itu disambut dengan baik, diarahkan menawi bingung, lajeng diantar sampai ke tempat tujuan, kan saat ini kok sampun bukan wonten malih. Sudah banyak perusahaan ingkang mengalihkan atau menambahkan peran satpam, nyun sewu satpam, petugas keamanan menika memberikan layanan prima. Mboten namung jaga wonten pintu gerbang mawon.
3: Gak cuma jaga keamanan ya. Gerbang kali jaga parkir. Gak cuma
5: tapi
3: itu.
5: Ngantos mengantar tamu
3: masuk
5: ke dalam kantor. Ya. Nah, menika kan salah satu ingkang paling gampang nggih. Paling gampang.
4: Diperlakukan istimewa ya.
5: Dados menawi perusahaan konsumen apa relasi melihat wih perusahaan ini kok anu ya, kok ganti karo tamu yang datang ya. Walaupun saya ini cuma orang biasa, ngaten misalkan sanes orang penting, tapi diperlakukan seperti ini kan dados melihat bahwa perusahaan ini bagus, baik. Prospeknya pasti juga bagus. Kan mesti ndonga kan jeneng pun ya. Waduh mugi-mugi perusahaan ini tambah gede wong dia memperhatikan. Nah, ini ndonga ini kan yang penting. Nah,
4: didongakan
5: apa pelanggan biasa loh. Oh, luar biasa.
3: Nggih, sami. Kados penyiar didongakno pendengare.
5: Amin.
3: Kados narasumber didongakno penyiare. Amin. Apa menawa dhewe sing siaran didongakno pendengare. Amin. Nah, ngoten iki.
5: Nah, dados
3: mustajabah
5: mengko. Wajah niku ngaten.
3: Dados
5: ingkang penting malih, nggih, ingkang penting malih kalau wau kan dipun aturaken kalian Bu Bene. Layanan menika mboten hanya pada orang luar tapi orang internal. Kadang kan dateng pelanggan memang saged senyum, saged ramah, tapi menawi sampun kepanggih kalian koncone dhewe, waduh isine tukaran, paido-paidoan. Wah niku
4: mboten sae. Nah, saya yang maksud tadi happy vibe.
5: Oh, happy vibe.
3: Nggih.
5: Berarti semua wonten kantor dados bojone. Wonten nggih.
4: Bahagia.
5: Oh, bahagia.
3: Bahagia bersama.
5: Bahagia bersama seperti suami istri.
4: Iya.
5: Nah, ini kok wajahnya kok ngados ngaten.
4: Nggih. Saya tadi masuk ke pro 4 ini lihat ning pur yang sumringah ini kan berarti happy wife.
5: Happy wife. Enggak ada happy husband, enggak ada.
4: Langsung wajahnya tuh kayak sudah dapat bonus ini kan. Lo pakai tahun kok sudah dapat bonus.
3: Bonusnya bonus senyuman.
4: Selalu ceria nih pur ini. Jadi
3: nggih. Ya ini menyambung lagi nggih WA engkong kalau wau. Ning pur, tapi pelayanan iku pancen teorinya seperti itu, tapi kan yo kabeh itu kadang-kadang prakteknya setiap orang tidak sama. Nah, ya apa carane menyamakan persepsi untuk bisa melakukan teori pelayanan prima.
4: Nggih. Kula jawab nggih, Pak.
3: Nggih, monggo.
5: Monggo ning bene.
3: Monggo.
4: Agak masuk teori sedikit nggih
3: niku. Nggih, monggo.
4: Jadi dalam pelayanan prima itu prinsipnya ada 6A. Bahasa Inggrisnya itu attitude, ability, action, attention, ya, accountability dan appearance. Maksudnya attitude itu sikap. Sikap itu sikap positif yang ramah, yang langsung cepat tanggap, gercep gitu ya.
3: Yeah.
4: Bahkan sikap itu bisa dilihat dari senyuman, dari tatapan mata, dan kita ada tamu tadi saya misalnya masuk RRI ya, sudah disambut dengan Cak Sinten meniko asmanipun.
3: Cak Fandi.
4: Cak Fandi.
3: Yeah,
4: ada perlu apa, Bu? Nah, itu kan langsung terasa dari hangat ya.
3: Yeah.
4: Terasa hangat. Itu sudah bagian
3: dari reception ya.
4: Iya. Ada prinsip sikap yang positif yang dan ramah dan profesional yang ditunjukkan. Saya jadi langsung punya image. Oh, RRI Surabaya ini image-nya adalah profesional. Terus yang kedua adalah ability, kemampuan. Ibaratnya tuh kita harus tahu produk, knowledge apa yang kita kalau kita sebagian sales ya kita harus tahu apa yang kita jual. Makatan nggih.
3: Nggih.
4: Jadi produk knowledge
3: menguasai apa yang kita punya untuk dijual.
4: Yang, menguasai apa yang kita punya, apa yang akan kita jual. Kemudian attention itu perhatian. Jadi bentuk perhatian itu kita fokus pada kebutuhan. Kalau dia memang maunya misalnya sales mobil, maunya mobilnya dia hanya karena dia keluarganya cuma bertiga, ya jangan ditawari mobil yang 6 seat gitu ya, tawarilah mobil yang 4 seat misalnya seperti itu. Dan tunjukkan apa kelebihan yang 4 seat dengan yang 6 seat misalnya. Itu terus yang penting dalam attention tuh kita attention ini atau perhatian ini kita kan dari kata perhatian, kita memberi hati. Nah, caranya apa? Dengan mendengarkan dulu apa kebutuhannya, apa keperluannya. Kemudian tindakan, action. Tindakan ini lebih kepada apa namanya, bahwa kita itu nampak atau terlihat bahwa kita ini benar-benar mengerti apa yang dia inginkan. Jadi action itu tindakan, entah dengan mencatat, entah dengan mencarikan informasi, kelihatan gitu ya, langsung dari visual tuh, dari mata itu kelihatan, oh dia memang sedang berusaha membantu kita. Kemudian accountability atau akuntabilitas itu bentuk integritas tanggung jawab kita. Artinya kita kalau sudah mengatakan, oh ya nanti saya coba carikan informasi itu, nah kita akan carikan sampai tuntas. Jadi itu bentuk dari tanggung jawabnya, kita memberi konfirmasi
3: sampai sesuai dengan harapannya,
4: sampai dengan
3: customer,
4: dan melampaui harapannya. Dan yang terakhir adalah penampilan tadi, appearance ya, penting sekali. Kalau dia sales mobil ya, dia harus tetap merepresentasikan mobil itu kan, tentu saja yang beli kan orang yang dengan latar belakang ekonomi yang
3: berlebih.
4: Tentu saja ya kita sesuaikan, kan nggak mungkin dia memakai pakaian atau tampilan yang kucel misalnya, tidak merepresentasikan dia sebagai seorang sales sebuah mobil, apalagi kalau mobilnya mobil mewah tentu saja seperti itu, Neng Pur. Itu namanya kualitas diri dari layanan prima. Nah, nanti bentuk perilakunya itu tercermin dari yang dia kuasai tadi itu. Jadi ini modalnya ngaten dong.
3: Itu modal dasar.
4: Modal dasarnya.
3: Modal dasar
4: 6A menika.
3: 6A nggih. Menika dengan modal dasar ini nah pertanyaannya tadi, ya opo iki menyamakan teorine supaya prakteke iku iso sadar semua dengan 6A itu tadi.
5: Monggo. Pertama caranipun dipun ajari. Dipun ajari cara menangani customer kados pundi tata cara standarisasi setelah distandarisasi langsung didamelaken peraturan
4: iya.
5: Jadi sing kang mengikat menika peraturan menika kalau mangke ditingkatkan malih dados KPI performance indicator dados menawi personal menika saged melakukan seperti ini mangke wonten reward-e misalkan ngaten. Mangke wonten catatan khusus kagem karyawan yang bisa melakukan seperti yang sudah distandarkan. Nah niku salah satu cara agar mboten namung berupa teori, pengajaran, pelatihan tetapi langsung dipraktekkan.
3: Iya.
5: Lajeng mangke dipun awasi, dipun dipun napa ya, dipun
4: evaluasi.
5: Dipantau, dievaluasi
3: ngaten tolok ukur,
5: dengan tolok
3: standarisasi
5: betul. Ngaten. Nah, mangke menawi sampun jalan dievaluasi. Terus pundi? Kurang baik, sudah baik, melampaui. Kalau tasih kurang dipun tambah, kalau sudah melampaui dipertahankan.
4: Dan nah, diberi reward.
5: Penting. Nah, dan ajeng dipun paringi reward. Nah, reward kan macam-macam, nggih. Tergantung perusahaan, tergantung individu. Kadang-kadang menawi mboten klien tuh menawi pimpinane niku bos piyambak, bos keluarga ngaten maksud kula hantes. Perusahaan yang biasanya pun reward pun malah langkung kathah tinimbang ingkang perusahaan-perusahaan ingkang menapa nggih mboten perusahaan keluarga ngaten. Dados layanan prima menika saged diterapkan dimanapun. Bahkan UMKM pun
4: iya.
5: Saat menika kula kinten menika tantangan pun wonten UMKM menika UMKM harus bergerak
3: benar-benar
5: menjual
3: ini. Dasar itu harus benar-benar kuat dipakai ya melalui teng UMKM.
4: Betul.
3: Karena apa? Inggih, kalau kita melihat sekarang UMKM di mana-mana tidak hanya menjamur dan menjamur dan mengakar ya.
5: Nggih,
3: alhamdulillah karena perekonomian negara kita itu bisa menjadi pondasi ekonominya dari UMKM sehingga ya iku pusokone awake dhewe gitu nggih. Dados untuk membangkitkan ekonomi nggih perlu didukung mekaten nggih. Pertanyaan Malaysia King sebentar saya cek dulu. Ya, dari 5456. Semua itu kan tergantung juga dengan kondisi hati ning pur. Lah nek pas karyawane utawa pegawene ya. Lah nek pas pegawene utawa karyawane iku mau pas atine gak enak. Apakah 6A itu bisa dilakukan dengan seksama?
4: Nah,
5: ya harus
4: karena
5: boten saged
3: boten. Harus dipisah nggih, urusan pribadi sama urusan
4: nyambut
3: gawe.
4: Urusan pribadi dan urusan bisnis
3: ataupun kantor. Pun nggih Bu kudu dipeksa.
4: Kudu dipeksa.
5: Naminipun sae lho Mbak, ning purnaminipun emotional labor. Emotional labor menika artine buat bukan pekerja yang emosional, tetapi emosional labor itu pekerja yang saged mengatur emosi.
3: Bisa memanage emosi piyambak
5: nggih. Niku kedah wonten sedaya wonten lini depan
3: niku. Menguasai diri malah luwang.
4: Malah tukaran ambek bojone ya wis ditinggal nang omah
3: aja. Kancane
5: melok dipancani. Milo niku bubene menika kurang. Pepatah pun happy husband, niku sana senamung happy wife moten happy husband pengaruh.
3: Nggih. Saking 5456 matur nuwun sanget nggih. Dados kondisi ati menika nggih kedah dipun pilah-pilah. Nek wayahe ning dalem nggih monggo, tapi wayahe nyambut gawe.
4: Lah itu harus diingat yang tadi saya sampaikan istilahnya mindset melayani.
3: Nah,
4: kalau saya memang tugasnya melayani, memang tugasnya melayani.
3: Kanggo wong liya.
4: Ya karena saya sudah ada di organisasi itu ya saya harus bisa melayani dengan, yaitu mindsetnya itu yang dibangun dengan budaya organisasi, tadi emotional labor.
3: Kita jedah rumiyin nggih, menika wancinipun adzan zuhur nggih. Nggih, kagem cakning sedaya pendengar pecinta perempat, kita sigek sakwitawis acara dialog ekonomi nggih sesarengan kalian Ibu Boni, Beni kalian Bapak Andreas. Saat menika jam 11 langkung 3:59 wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Nggih, sakniki ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang kaya gati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lajengaken nggih caning tasik tenggene Tanjung Perak Siang sesarengan Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng acara dialog ekonomi nggih sesarengan kalian narasumber kita wonten Ibu Bene kalian Bapak Andreas. Nggih, monggo kita lajengaken nggih Ibu Bene.
1: Nggih,
0: nah, saliyane kalau wau wonten dasar 6A nggih niku
1: wis. 6A.
0: Nah, nggih, lah menika tiba-tiba wonten dasar malih nggih.
1: Betul, nggih. Saya lanjutkan
0: nggih. Nggih, monggo.
1: Tadi kan kalau 6A itu kan membentuk kualitas diri kita dalam memberikan pelayanan. Tapi pelanggan belum bisa merasakan. Nah, yang dirasakan pelanggan itu namanya perilakunya. Yang nampak perilaku,
0: hasil perilaku ya. Hasil perilaku, jadi hasil apa? Apresiasi mengatakan.
1: Iya, ada 5M. Mulai dari menyambut, mendengarkan, menjelaskan, mengarahkan, dan menindaklanjuti. Menyambut dasarnya tadi yang attitude sama appearance. Menyambut itu misalnya dengan senyum, dengan berdiri, kalau menyapa, kemudian bahkan kita bisa menarik hati pelanggan itu dalam 30 detik pertama. Ketika kita menyapa dengan ekspresi mata kita, menyambut dan memberikan apa namanya salam pembuka misalnya, apa yang bisa saya bantu, itu orang tuh udah langsung nyes gitu rasanya.
0: Kayak kita tadi ya.
1: Nah, yang kedua mendengarkan. Nah, tadi mendengarkan tadi dari attention, perhatian ya. Dengarkan aktif tanpa memotong, butuhnya apa, apa yang kita bisa bantu dari, tunjukkan empati kita, itu yang mendengarkan. Yang menjelaskan itu ke ability atau kemampuan kita. Sampaikan yang tadi dasarnya product knowledge tadi yang harus dikuasai.
0: Menguasai produknya sendiri.
1: Iya, menguasai produknya sendiri, apa yang dia jual, apa yang dia tawarkan. Sampaikan informasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian mengarahkan, mengarahkan menika action. Ya, yang dari 6A tadi dari action, ditopang yang 6A tadi dari action, yaitu mengarahkan misalnya dengan intinya itu jangan melempar apa misalnya, oh silakan ke sana, ke gedung sana, tapi kita tuh berikan arahnya, itu maksudnya arahnya itu bukan hanya sekedar arah direction, tapi juga oh silakan misalnya, oh ini syaratnya silakan dipelajari, terus nanti langkahnya seperti ini, seperti ini. Jadi arahkan ke pelanggan kita dengan ramah. Oh, nanti kalau sudah jadi beli, nanti prosesnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ada apa namanya istilahnya Pak Andi, kalau beli mobil itu ada
0: giveaway-nya.
1: Iya, terus ada garansinya.
0: Ada garansinya.
1: Terus yang ke 5M kan tadi, 5M yang terakhir, ke 5M itu yang artinya accountability tadi. Bertanggung jawab, menindaklanjuti. M-nya itu menindaklanjuti. Menyambut, mendengarkan, menjelaskan, mengarahkan, menindaklanjuti. Ditopang A yang accountability tadi. Yaitu dengan apa? Dengan mengkonfirmasi, dengan mencatat, dengan memastikan bahwa sampai tuntas. Jadi kalau sudah, karena pelanggan itu misalnya kita beli produk, tidak hanya sekedar produk itu dibeli, tapi kita pastikan bahwa produk ini setelah sampai di rumah itu memang benar-benar dipakai sesuai dengan yang kita janjikan di awal. Misalnya kita tanya apakah ada keluhan setelah dipakai selama seminggu, apakah garansinya sudah dipakai, misalnya seperti itu. Jadi pelanggan itu merasa diopeni sampai tuntas menit itu, mengatakan Nipur.
0: Dados melayaninya menika ngantek bener-bener sampai dia pulang
1: paripurna.
0: Sampai paripurna setelah pemakaian juga masih ada apa nggih sesuatu sing kudu kudu dicek mekaten.
1: Betul ya. Jadi dipastikan bahwa bukan setelah dijual ya udah.
0: Ya wis, pokoknya mbok go mulai duwite wis nang kene, barange mbok gowo ngaten.
1: Apa itu istilahnya beli putus gitu.
2: Beli putus.
1: Beli putus.
0: Lah menika engkang akhirnya pelanggan niku akhirnya memikirkan perhatiannya, ngoten nggih Pak Andre nggih.
2: Iya betul. Terus
0: monggo Pak Andre ditambahkan Pak.
2: Nggih, terus kadang-kadang kan orang berpikir bahwa layanan prima menika kan namung pokoknya senyum. Pokoknya pun boten cemberut nah. Senyum dan sopan niku syarat minimum. Dados setiap orang yang melakukannya harus melakukan ini. Dados menawi sudah bisa senyum, sudah bisa sopan,
1: setelah
2: nah perlu dilakukan dengan yang lain yang tadi disebutkan oleh Bu Bini tadi. ada 5M ya Bu ya, ada 5M itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah menunjukkan ketulusan dari kita yang melayani, kita yang memberikan layanan. Jangan sampai kemudian ketika misalkan Bu ini paling gampang, Pak saya mau tanya ini kira-kira barang ini bisa dipakai untuk apa ya gitu. Kadang-kadang kan yang kan paling sering mereka mboten jujur.
1: Aduh, ya itu Pak.
2: Kita aduh gini aja apa namanya ini malah membuat karangan indah ngaten. Padahal sebenarnya mboten ngertos. Nah lebih baik memang disampaikan, baik Pak saya akan coba mencari informasi. Dados orang itu pun juga merasa bahwa apa yang disampaikan itu bisa dipegang ngaten lho. Kadang-kadang kan misalkan kita beli sesuatu kan contoh loh,
0: tapi keterangannya kayak ngono kok tiba-tiba kayak ngene
2: ngaten nggih. Kok sanes prima malih ngaten nggih. Keminter niku namine.
1: Nggih ta. Keminter dan keblinger.
2: Blinger ne. Nggih niku dados layanan prima menika wonten teknike Bu nggih. Wonten tekniknya, ada tekniknya. Teknik untuk bisa pertama terutama kan diuji melalui pertanyaan dari customer toh. Nah, customer datang kemudian menanyakan tentang apa yang hendak dibeli ya. Dibeli ini kebutuhannya nopo. Nah, menika wonten teknikipun, naminipun teknikipun teknik calar. Calar menika akronim CALAR. Nah, jadi yang pertama menika clarify, mengklarifikasi, memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, kemudian kedua akui. Nah, menunjukkan bahwa yang apa yang telah ditanyakan itu sudah diterima. Kadang-kadang kan wonten menika kan
1: apa kebutuhannya dipahami ya,
2: kebutuhannya dipahami. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh customer itu benar-benar dipahami di oh Bapak kan kadang-kadang kan dipuntanyakan mereka permasalahan pun mereka saya tuh butuh AC yang dingin atau waduh
0: enten males yang sifatnya konsultasi mengatakan kamarku ke ukurannya sak mene loh iku tepake sak piro ngaten nggih. Jadi datas, kepahamannya ngantos seperti itu
1: nggih. Kadang karena supaya target jual yang merek A ini harus terpenuhi dipuaksa untuk membeli
0: itu juga membuat mboten prima ngaten nggih layananipun nggih sekedap nggih menika wonten WA ingkang masuk saking 8871 ning nek masalah menindaklanjuti apa kuwi kudu dilakoni karo orang yang menemui pertama kali sedangkan untuk urusan menindaklanjuti biasanya adalah urusannya para bos-bos.
1: Menindaklanjuti menika oleh orang yang sama atau timnya
0: nggih
1: karena kan tujuannya untuk memastikan bahwa dia yang dia butuhkan kita penuhi
0: sudah tercapai
1: ya. Dan kita memastikan apa yang dia dapatkan itu sesuai dengan ekspektasinya dan tidak ada kendala setelah barang itu dibawa misalnya dibawa pulang atau sudah dimanfaatkan setidaknya kita itu kan bentuk perhatian ya oh ternyata setelah saya beli itu saya nggak dicol nih gitu loh oh saya ditanya misalnya setelah beli mobil gimana pemakaian 1000 km pertama apakah ada kendala dengan mesinnya atau ada kendala dengan spare partnya dan sebagainya. Jadi kita merasa oh ternyata kalau beli di situ enaknya gitu ya, tetap diopeni gitu loh.
2: Niki contoh malih ingkang
1: pelatih benten. Pelanggannya ini kan enggak lari nih.
2: Enggak lari nggih. Pengalaman kalau wingi mundut makanan cepat saji nggih, salah satu merek lah
0: nggih. Nggih.
2: Kalau sampun dangu mboten mundut barang menika ngatenya lajeng pramu saji nih apa ingkang melayani menika menyampaikan Pak menika nomor WA menawi wonten pertanyaan menapa wonten hal-hal lainnya yang dikaitkan dengan makanan ini monggo disampaikan gitu. Bagi saya ini baru menurut saya baru ngaten karena biasanya makanan ikan cepat, makanan konsumsi mereka kan mboten pernah dipun.
0: Ya, ada masukan diminta, apa enggak?
2: Ada masukan ataukah mungkin setelah makan gatel-gatel terus pun dina. Tapi pihak penjual mereka membuka kesempatan. Nah, saya tiba-tiba terpikir kenapa kok mboten itu dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di UMKM? mereka menjual sesuatu terus kemudian dituliskan, Pak, Bu, ini ada nomor WA ya, Bu, Pak, nanti monggo kalau ada kurang apa, mungkin setelah dimakan ada yang enggak enak, monggo disampaikan. Itu kan salah satu bentuk yang sebenarnya sebuah pertanggungjawaban dari akuntabilitas dari

0: Nah,
1: happy wife.
0: Happy wife.
2: Happy
0: kembali ke happy wife-nya. Nah, niku lah makanya mboten-mboten feedback nanti kan omongane wonten Bu, wonten wingking to. Wah, gak enak jadi kono.
2: Akhire sing tumbas akeh niku wau mboten balik lah ra eman
0: niku. Nah, eman.
2: Nggih, matur nuwun, mudah-mudahan sudah menjawab nggih. Mboten wonten WA malih. Monggo. Nah.
1: Pelanggan niku kan tadi kan saya bilang ya, kalau dia bagus dia akan menyampaikan ke katakanlah paling banyak 100 orang. Tapi kalau kalau dia mendapatkan apa ini perlakuan pelayanan yang tidak bagus,
2: tidak bagus.
1: Itu ke 1000 orang lebih ya lewat media sosial.
0: Nah, kalau komplainnya macam-macam
1: itu muncul toh Pak.
2: Iya.
1: Bagaimana kesanmu makan di sini? Nah. Langsung di bintang siji Pak Andre. Repot lah.
0: Gara-gara
1: happy vibe. Epi lagi
2: mau pantre, pantre. Inge, mboten kraos menika wekdalipun sampun cekap, sampun mepet jam 12. Ora kroso ya. Ngobrol
1: saya sama ning ternyata menyenangkan.
2: Lagi ta mboten kraos nggih gayeng
1: nggih. Sing kurang kopine nih kalau gorengan.
2: Niki. Nggih, matur nuwun sanget saderengipun pepisahan monggo dipun aturaken closing statementipun.
1: Inge. Pelayanan prima itu bisa dikatakan harus muncul dari hati, dilakukan dengan sepenuh hati.
2: Yeah.
1: Itulah yang prima. Nah, sepenuh hati itu dibangun dari mindset melayani.
2: Mm-mm.
1: Karena kan pekerjaan-pekerjaan di sales, kemudian di UMKM itu kan pekerjaan-pekerjaan administrasi juga ya sebenarnya.
2: Yeah.
1: Nah, kata administrasi sendiri itu artinya itu ada kata dalam bahasa Inggrisnya itu to serve, to minister, yang artinya melayani. Kalau panggilannya sudah melayani, ya kalau ada orang datang tuh berarti kita berpikir, oh dia berarti ada kebutuhan, ada harapan yang bisa saya penuhi sesuai dengan kapasitas saya, yang dengan penguasaan produk knowledge tadi. Seperti Neng Pur, karena Neng Pur adalah penyiar, tentu saja Neng Pur punya panggilan saya adalah memberi siaran, dan siaran saya itu enak didengar, dan informasi yang saya berikan itu sesuai dengan harapan
2: sampai,
1: dari pendengar,
2: sampai ke pendengar
1: itu salah satu yang mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan.
2: Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Andre.
0: Naik saking kulo, layanan prima mriko adalah sebuah produk yang harus dijaga selain produk inti yang memang sudah dijual. Jadi mereka satu kesatuan, bukan bagian yang terpisah. Tapi layanan prima mereka adalah jiwa dari produk yang dijual. Jadi menawi kita punya produk berupa jasa, berarti jasa yang kita berikan mereka kedah dipun lengkapi dengan layanan prima. Menawi jasa kan pasti terlihat ya. Tapi yang kadang-kadang terlupakan mereka menawi kita jualan barang. Nah, barang kadang-kadang setelah dijual kita lupa bahwa barang ini itu punya jiwa, punya nyawa. Nyawanya apa? Ya layanan prima dari penjualnya. Menanyakan barangnya, bagaimana penggunaannya, ada kendala apa mboten, kemudian kalau ada yang rusak bagaimana mangke akan diperbaiki. Nah, itu adalah jiwa ataupun nyawa tambahan dari produk yang dijual.
2: Nggih, matur nuwun sanget kagem Bu Bene, Pak Andre, rawuhipun, ilmunipun matur nuwun selalu happy.
0: Amin.
2: Happy life. Nggih, amin nggih. Semoga happy wife lan happy life ngaten nggih sedayanipun nggih. Utamine kagem sedaya pendengar pecinta Pro4 ingkang siang menika mirengaken siaran kita. Nggih, matur nuwun sanget sugeng ngayahi makarya salajengipun nggih
0: Bu Bene.
2: Matur nuwun. Dan Pak Andri,
1: selalu kagem impor
2: dan
1: seluruh pendengar Pro 4.
2: Matur nuwun. Cekap semanten nggih Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 985,8 juta gawe bantu masyarakat sing kedadean bencana gempa bumi nang wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe bantu penanganan kebencanaan nang wilayah sing terdampak. Kali nang kabar liyane ya Cak Ning, ana sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat utawa KPM nang kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional utawa Bapanas. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dileksanakno mulai tanggal 13 sampai 13 Agustus 2016 melalui kelurahan setempat. Mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakne, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek? Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal? Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning. Gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wes, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampai boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wes, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Nggih, sak niki wektalipun mepet jam setunggal, wancine kita ngrantos gabungan sesambetan ugi kalian Pro 4 RRI Jakarta. Ngaten nggih, sak niki ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara ingkang mangke hosipun saking RRI Jakarta ugi RRI Jambi, sak niki. Mangke topikipun teater boneka raksasa Angso Duo, ngaten nggih, narasumberipun wonten Adi Santoso. Menika dosen program studi seni drama, tari lan musik Sendra Tasik ngeten nggih Universitas Jambi. Ugi wonten ning Kalisah Juliandri Ningrum. Menika tim produksi teater tur boneka raksasa Angso Duo ngeten nggih Cak Ning. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi. Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus
2: Mpok
3: ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan silakan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih masuk hidung ayo pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Aduh. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Mpo.
2: Amin. Tapi ayo tuh makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya. Halo.
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo. Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu apa? Itu boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain
2: boneka
5: digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka, tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Yaudah, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Yaudah, kita aja
2: coba. Oke, yuk.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CELIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Pok.
2: Silakan, CELIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, CELIS.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukan yang porno, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa, sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik. Panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Pono, Pak.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Pono, Pak.
2: Apa suaranya Pono, Pak, ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Pono, Pak, juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau saya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya, mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya apa kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa yang mana sih?
2: Angsa yang itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya. Ih, malah ketawa, geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya. Oh, nggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Oh, nyimak aja, oke. Nggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untuk Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan, CELIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai,
2: sudah siap dimintai keterangan ya. Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih, Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama, sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Mpok Nova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Oh, Juliandra cowok ya.
8: Bulan Juli.
2: Oh iya iya, benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Oke.
2: Silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar, pendengar Perumpat dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Yep.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah. Kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Yeah.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, ya sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa
7: cerita
3: tadi
7: rakyat,
3: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda
7: betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Dia kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi itu. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Yeah, yeah, dan yeah. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
7: Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Jadi saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini begini, cat selesai.
3: Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang yang digunakan di yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter, itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu engrang. Yang engrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal
3: ada orang
8: nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya, ada,
3: gitu
7: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam. Itu.
7: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
3: turun semua,
7: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu,
3: iya, kayak kemarin itu ya, kan?
8: Kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah jadi
3: kuat kali lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Gitu ya,
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
3: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya
3: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu, gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih,
3: ada,
8: terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter, dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu
8: ya. Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini, Bu.
3: Oh, baru 2 bulan.
7: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo. Sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
7: Iya,
3: kan? mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
7: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Antusias ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
3: Yang lain nggak ada?
7: Nggak ada.
3: Hanya Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat, itu Angso Duo. Yang biasanya mohon maaf, Angso Duo-nya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso Duo.
3: Angso Duo asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal, semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
3: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu?
7: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
3: nah itu biar kami, dikenal gitu
8: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, mm-hmm. atau nggak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga nggak apa-apa gitu.
3: Oh, gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan
8: gitu.
3: Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya, iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
7: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam
3: masuk
7: nyobain
3: ke dalam,
7: lumayan ya pada akhirnya seperti itu proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhirnya betul pada akhirnya dari
3: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh punya,
8: iya,
3: apa
8: punya
3: tuh
8: Instagram.
3: IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
3: Angso Duo. Iya,
8: boneka raksasa boneka. _ Angso Duo.
3: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
7: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu. Dan berkolaborasi dengan sanggar, teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu.
3: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
7: Iya.
3: Ikut main berarti ya?
7: Iya.
3: Berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
8: Besar,
3: gitu
8: kan.
3: Saya nggak bisa dibayangin, dia gede banget gitu ya.
7: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
3: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
3: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
7: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana kak. Waktu kita sudah tidak cukup, Ci Elis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
7: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
8: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
8: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
3: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Pak. Kemarin. Gitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
7: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
7: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
7: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
8: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman.

0: ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mbak Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning waro-waro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng-bareng aku ning Purbandari. Saning Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing nyatakno, apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus mendukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Nyanda kabar liane yo Cak Ning, pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 985,8 juta gawe bantu masyarakat sing kedadian bencana gempa bumi wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe mbantu penanganan kebencanaan nang wilayah sing terdampak.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyo misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Gecaning sampai setuju taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah waktunya saya ngelewang saya rodok sore ngatur Gecaning tapi sampun nyurutakan semangat Cak Ning tetep semangat anggene makaryo dinten iki Cak Ning. Bae sampean rodok kesel-kesel ngono ya perlu ngeluk geger, perlu molet-molet, perlu stretching ngatur Gecaning. Nyatane nek wong nyambut gawe niku nek lungguh terus akhirnya nggih awake niku dadine kembang kabeh terus perlu rodok mlaku-mlaku diluk-diluk ngaten nggih Cak Ning. Nginguk-nginguk lobi ta nginguk-nginguk kanca-kanca penyiar ngaten nggih Cak Ning nggih. Nggih, mugi-mugi sedanipun tansah sehat walafiat ngaten nggih Cak Ning, ora ana sing ngeluh-ngeluh, ora ana sing ngantuk-ngantuk ngaten nggih Cak Ning. Nek ngantuk disendekno ya dek mau Cak Ning, jam 12 sampai jam 1 jam istirahat. Cak niki jam makaryo. Napa mleh sore-sore Cak Ning nedengi mengke jam 3 wayahe goyang dangdut ngaten nggih Cak Ning. Nah kagem bulan Agustus menika, nah nek dibiasane awak dhewe niku dinten Kamis terakhir rak wonten napa ngeten karaoke ngaten nggih. Lah benjing tanggal 27 Agustus nah menika wonten gelaran menapa mboten nggih mangke dipun rapataken kalian kanca-kanca barisan tim Pro 4 RRI Surabaya nggih mugi-mugi mengke saged kalaksanan ngaten nggih Cak Ning diusahakan saged kalaksanan amargi menika teng RRI Surabaya nembe rame-ramene perlombaan rame-ramene kegiatan Cak Ning nggih niku wonten gelaran Agustusan iki menuju RRI Fest menuju iki HUT RRI ngaten nggih Hari Radio ngaten nggih Cak Ning menika ingkang mangke puncak acaranipun nggih niku tanggal 11 Agustus 11 September ngaten Cak Ning 11 September benjang dadosipun sedaya sami rapat kegiatan nggih mugi-mugi mangke saged kalaksanan lan wekdalipun mboten dumpuk-dumpuk ngaten nggih Cak Ning matur nuwun sanget sedayanipun Cak Ning. Nah nah, tasik terus tengene Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Ali-ali putih saking ririk.

0: ning, sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
2: Tuh, aduh, uang sial iku mah.
1: Kok sial sih Pak?
2: Lah iya, wong wis disingit no kok yo sik roe sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo.
1: Yo, ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
4: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
4: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh. Dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Nggih, sak ning wancine kula nyuwun pamit saking Adicara Semanggi Surabaya, mangke sak sampunipun tabuh tiga kita pepanggihan malih teng Adicara Goyang Dangdut cak ning tetep teng Prompot Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.

Gecaning sampai sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung 55 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Nggih caning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat asar. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning waro-waro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning ono sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat utawa KPM 6 Kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional utawa Bapanas. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai tanggal 13 sampai 13 Agustus 2016 melalui kelurahan

Nyandak kabar liyane Cak Ning, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus komitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi kanggo lansia. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: www.rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning lumantar adicara goyang dangdut. Klak sareng-sareng kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo Cak Ning sinten sing badhe gegono nggih teng telepon nggih enten teng WA nggih sampun siap Cak Ning. Sinten ingkang badhe request niki lagune sampun reno-reno niki nggih pun disiapaken kalian Cak Antok nggih wonten Segenap Hati Evita Mala. Enten ugi Masih Adakah Cinta saking Tia Via Valen Sayang ngaten nggih Sahabat Setia RI Susan lan Benigno ngaten nggih Nyanyian Rindu niki wonten Diki Irian nggih. Wonten uki Devarina Indra niki napa niki Cidro telu ngeten Cak Ning. Viva Dangdut Roma Irama nggih. Anissa Rahma Sinis anak lanang Darboy Gang. Pacar Setengah Hati Wandra Mahar Rita Sugiarto. Wah ini Senandung Rembulan Evita Mala kalian Imam S Arifin. Monggo Cak Ning sinten sing badhe gegono Cak Ning menawi dereng wonten kula badhe ngaturaken niki Senandung Rembulan nggih sugeng midhangetaken goyang dangdut leka tenang.

Nggih, Cak Ning, kalau wau nggih Senandung Rembulan ngaten nggih. Sinten ingkang badhe ngegono kalau teleponipun perempat sampun bunyi nggih ngapunten. Halo sugeng sonten goyang dangdut. Halo. Halo, niki teng telepone perempat sinten nggih? Halo. Halo. Wah, kok angel niki. Halo. Sekedap. Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut. Wah, ketingali trouble nggih niki, teleponipun 04546296 terus dipuncobi Cak Ning kula badhe laporan kalian tim teknik ngaten nggih. Monggo ingkang badhe ngegona liwat WA-ne 04 Cak Ning monggo. Nah, menika sampun nenten pesenan lagu mboten niki saking kanca kula Ning Sri. Aku monitor terus Ning Pur teko caruban nggih. Matur nuwun Ning Sri. Niki kanca sinden wiwit jaman kala bendu ngaten nggih. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut. Ah, niki pun kulo angkat lho. Ah. Nggih, ngapunten Cak Ning kulo koordinasi rumiyin nggih Cak Ning kalian tim teknik nggih. Teleponipun boten saged mlebet teng kene mixeripun perempat nggih. Menika kulo badhe puteraken Evita Mala ngaten nggih sekedap segenap hati. Sugeng mitangetaken.

0: Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kaliyan adicara Goyang Dangdut lumantar Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kita cobi malih nggih Cak Ning, tililite pun muni bismillahirrahmanirrahim. Tambal merah nggih. Nah, mandek monggo. Halo. Nggih, halo. Halo. Wonten WA ingkang masuk nggih. Halo, Sugeng Sonten saking Abawasis nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Tenan pancen nyoto. Terus pundi kabaripun Abah Wasis?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah nderek pitepangan Abah Wasis nembe kepanggih sak menika nggih.
1: Nggih.
0: Kula ning Pur.
1: Mbak sinten iki?
0: Ning Pur Bandari.
1: Oh, ning Pur Bandari. Nggih, nggih,
0: nggih.
1: Salam kenal saking Abah Wasis ya.
0: Inggih. Inggih, pidalem teng Gresik nggih Abah Wasis. Nggih, Gresik cerah ceria nggih.
1: Alhamdulillah niki sangat cerah sekali cuaca.
0: Sangat cerah sekali alhamdulillah. Monggo langsung lagunipun napa Abah Wasis?
1: Kula badhe nyuwun lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Nggih, kangge sinten lagunipun kula padosaken?
1: Nggih. Kagem Pang Kopar, Pak Parno, Mbah Heri, Marbot Majid Al-Mutakim, terus napa sedaya mawon mboten enten sing ketinggalan.
0: Nggih.
1: Nggih, mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem Abah Wasis nggih cumondhok teng Gresik nggih. Lagunipun dipun tenggo menika ingkang muncul amargi karaoke mangke kula padosaken malih. Lanjut menika Ibunda Kustia, halo. Sugeng sonten. Nggih, monggo baca Kustia. Oh, ning salama lah tulisannya kok. Nggih. Bluetooth. Iya. Nggih sekedap nggih tasik dipun benaken Bluetooth-nya. Nggih sekedap. Sekedap bersalama. Ini sudah. Nggih. Napa ne lagune? Sinis. Oh nggih, Sinis saking Anisa Rahma nggih. Siap nggih, matur nuwun sanget kangge sinten mawon. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wonten malih.
2: Goyang dangdut.
0: Leko tenan,
2: leko
0: monggo. Nggih, monggo Bu Sari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng sonten,
2: nggih. Terus ning semangat sehat ya nggih.
0: Amin, nggih matur nuwun. Monggo langsung lagunipun antri kathah
2: niku. Memandangmu Ike Nurjana.
0: Memandangmu niku ta? Nggih, kangge sinten?
2: Nggih. Salam kangge sedoyo mawon.
0: Nggih, kangge
2: sinten? Kangge Ningpur selamat bertugas, semangat sehat selalu ning, semangat happy
0: ning. Nggih, siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget saking Bu Sari nggih. Wonten malih menika nggih saking dicoba telepon rumiyin ada telepon. Oh, nika ada telepon dulu. Oh, mboten saged nggih. Abah Parno monggo. Halo, assalamualaikum.
3: Goyang dangdut loweko tenan jan sampe ngiser ngiser taneng pur.
0: Aja sampe ketatap cagak.
3: Cagak e mboten enten tembok e sing enten.
0: Tembok e sing ana merempul kabeh ra. Terus berarti Pak Wartosipun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.
3: Lagune nggih.
0: Nggih.
3: Lagune suwantene Eri Astuti nggih.
0: Oh, ngaten. Judule napa?
3: Hujan.
0: Waduh. Kayak iki panas e. Panas.
3: Lah ngarep-arep udan ning pur.
0: Oh ngoten nggih, nggih niku lho. Manusia.
3: Nek suwantene Eri Astuti mboten enten suwantene Eri Susan.
0: Oh nggih, hujan Eri Susan enten mboten.
3: Nggih. Lah Eri Astuti enten PP lagi nyanyine teng kamar mandi.
0: Alah menika, wis melok bintang radio ae. Cek gak nyanyine kamar mandi.
3: Lah usiane wis dobel ping pinten niki.
0: Lah nggih, kok dadi juri ae. Nggih monggo kagem sinten Pak Parno.
3: Salam salamipun wonten Bunda Kustia, Bunda Jasuratno. Nggih. Kagem Bang Kobar niki wau abawase sing kang wonten
0: Gresik nggih. Nggih.
3: Ajeng wonten Cak Totok Grodak, wonten Cak Mulyono, Cak Landi. Teniku dene ening Iin kali ning Dian, wonten Gresik ning Dian ugi. Ajeng wonten Cak Satrio Basuki, wonten Cak Asnan Kumis. Agem samudayanipun ning pun.
0: Nggih.
3: Matur Mbak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita cobi nggih Cak Ning sinten sing badhe gegono lewat telepone perempat nggih, kita cobi sak menika monggo. Halo. Halo, sugeng santen. Dereng sakit nggih. Nggih, menawi ngaten monggo Cak Ning disiapno sampure kula uncalaken tenggene Bunda Sutira ngoten nggih. Monggo kita midhangetaken sareng-sareng pria idaman.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh
1: yo. Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Ngecak neng sampe tase sesarengan kalian perumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Menika nyuwun wekdal sekedap ngecak neng badhe ngristat rumiyin. Kinten-kinten setengah menit mawon cak neng. Nggih, nyuwun ngapunten. Undur diri rumiyin, mangke rawuh malih.

0: Halo. Nggih, Cak Ning, taksi dereng saged menika nggih, Cak Ning. Halo, Sugeng Santen. Nggih. Nggih, Sugeng Santen, alhamdulillah. Cuwilik suwantene. Oh, teng radio panjenengan niki banter. Oh, saking mriki ingkang alit. Nggih. Oh, nggih. Tapi pas lagu kalau mau terang nggih, Pak. Pak Mul, nggih, alhamdulillah. Nggih, berarti menika kantor ngedalikan swantene penyiare. Nggih. Saged. Nggih. Nggih. Sembarang teng mriki mawon mboten napa-napa Pak niki nembe ditandosi soalnya nembe diristat nggih. Sing mriki entene Roma Erita Sugiyarto mahar Megiset cincin hilang batu terus Darboy geng anak lanang Roma Irama sampun keputer nggih. Delva Irawan bila nanti. Mansur. Nggih. Napa judule? Kula padosno. Mboten Mansur judule napa? Terimalah dia yang malang kok dawa men kok melas mento. Nggih, monggo kangge sinten? Nggih. Nggih, semanten ugi saking studi nggih nyuwun ngapunten tasik sinambi mlampah ngresiki ugi ngristat mixeripun Pro 4 nggih. Oh, ngaten. Swanten kula buanter banget niki. Oh, nggih, kecedeken ngaten nggih. Nah, niki nggih kados biasanipun. Matur nuwun sanget Pak Mulyono. Nggih, matur nuwun sanget. Niki wonten wonten telepon ingkang masuk dipun copi. Halo, Sugeng Santen. Putus, Mas. Halo, Sugeng Santen.
1: Halo, Sugeng Santen goyang dangdut.
0: Leko tenan,
1: Leko
0: alhamdulillah.
1: tenan.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ning Ela ngapunten, swanten kula saged dipun mirengaken. Inggih, menika menawi saking mriki swantenipun ning Ela kecil nggih, alit sanget. Nggih, sing penting saged dipun mirengaken. Monggo ning Ela. Ku ingin Rita Sugiyarto sekedar nggih, kula padhesaken. Kagem sinten ning Ela? Nggih. Alhamdulillah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning wancine kita midhangetaken lagu ngaten nggih, monggo. Menika saking Ike Nurjanah nggih, kita midhangetaken sareng-sareng.

0: Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki onok langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah siji ne ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Nggih Cak Ning, monggo kita lajengaken nggih tasik tengah dicara goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten goyang dangdut.
1: Alhamdulillah, nggih sampun saged. Monggo Ning Siti, alhamdulillah rezeki panjenengan.
2: Nang gak kena kok encene.
1: Inggih, sakniki sampun kena, pun direstart niki wau ping kalih ngrestate sampean nggih.
2: Nggih. Saya hoki ya, hoki.
1: Matur nuwun Mas Andi, Mas Gilang. Nggih, kanca-kanca matur nuwun sedayanipun. Nggih, monggo Ning Siti langsung lagune napa?
2: Umi Elvi.
1: Umi Elvi judule napa Ning Siti?
2: Yang itu loh. Yang saling punya hobi.
1: Napa?
2: Saling punya hobi sendiri sendiri.
1: Saling punya hobi sebentar. Ya. Punya hobi Umi Elvi ya. Saling punya ada. Hobi.
2: Ada kok.
1: Biasa. Oh ya, Elvi juga sih. Nggih.
2: Ya wis. Salamnya. Inggih.
1: Inggih siap, nggih.
2: Lagunya tak tunggu.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ning Siti, nggih. Nggih, Cak Ning sampun saged teleponipun nggih Cak Ning. Niki kita lanjutaken nggih, hujan saking Eri Susan pamundutan saking Abah Parno. Sugeng midhangetaken.

0: kok agepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih, Le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa, bu. Apa ini ngopi, nang warkop.
1: Ya, bos, nang budal, nang selak sore loh. Ojok lali, gowo jas udan. Ambek kelengkapan surat-surat. SIM, STNK. Terus, ojok lali, Le. Gawe helm.
0: Lala apa sih, bu? Kan cidek, gak sampai sih ngado-ado.
1: Walah, Le. Masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Caning tasik sesarengan tengen ati cara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Reko tenan. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Wah, kayak double-double. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Selamat sore, Mbak Pur.
1: Nge, sugeng sonten. Cak Ali, nge.
2: Lagunya Adibal ya.
1: Sinten?
2: Adibal. Adibal.
1: Adibal, napa judulnya?
2: Aku Orang Miskin.
1: Nge? Kedap. Aku Orang Miskin, Adibal. Kangge sinten?
2: Mas Alihim, Apelia, Pak Parno, Bunda Ebunda, Bu Wepi, Susan, Mbak Rahma, Pak Wandi, Pak Mariono, apa itu? Mbak Bunda Jasuratno, Bunda Jabustia, karena yang di Madura semuanya ada Satrio.
1: Niki sing muncul kok Muksin Alatas nggih. Sudah tahu aku miskin.
2: Bukan, aku orang miskin.
1: Nah, nggih, kula ketik aku orang miskin Adibal lho niki.
2: Oh, kalau gitu itu aja. Surat undangan Benigno.
1: Kedap. Surat undangan Benigno.
2: Iya. Yeah.
1: Surat. Nggih, monggo.
2: Salam buat ya di Madura semuanya lah. Buat Kapur, matur suwun sangat. Buka-buka Kapur, siap-siap. Segi barokah melimpah selalu dalam dengan Allah SWT. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Cak Ali ngaten nggih. Nggih, sugeng mitangetaken mangke menika sampun kepanggih Benigno nggih, tapi ngerantos nggih urutan puteripun lagunipun. Nggih, Cak Ning monggo. Wancinipun kita mitangetaken lagu nggih menika saking Rita Sugiarto, Ku Ingin.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Onok nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yoda disaksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Neng, kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yo duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, selada air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jak ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cak ning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cak ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning monggo kita lajengaken nggih tasih tengah dicara Goyang Dangdut. Nggih, sinten ingkang badhe ngegono Cak Ning? Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Reko tenan.
1: Nggih, halo Bang Kobar.
2: Sonten Ning Purbanari.
1: Sugeng sonten. Kok mlebune keri-keri dengaren.
2: Memang dipikir kari siapa yang nyalami Bang Kobar gitu loh Mbak Pur. Kalau nggak ada yang salam enak tuh Bang Kobar tinggal on air. Minta lagu selesai. Kalau banyak salam yang balas salam. Kan seperti itu juridisnya Mbak Pur.
1: Iya, praktekin ya, gue ya apa?
2: Ya harus gitu manusia, kita kan manusia bukan hewan.
1: Gih, sehat selalu gih Bang Kobar.
2: Sehat, Mbak Pur juga sehat.
1: Amin.
2: Salam balik dulu yang nyalami Bang Kobar, semoga diberi umur panjang.
1: Amin.
2: Dan dijalankan rezekinya.
1: Amin, gih, monggo Bang Kobar.
2: Lagu ini DJ Dinda Bestari, Mbak Pur. Hati senang melamun.
1: Ada atau itu yang dangdut?
2: Iya itu dari Rama Aimana, DJ itu, DJ Reggae. Yeah. Rama Aimana.
1: Dinda Bestari ya?
2: Ya. Retapata riwayatnya ku dulu ingat Dinda Bestari. Oh Purbandari.
1: Oke, okay, enak iki.
2: Gak ada.
1: Kok haiwan bertelur malahan? Sebentar.
2: Gak ada. Gak
1: ada. Gak ada.
2: Ada Mbak Pur, gak ada. RRI gak punya itu gak mungkin. Kecuali radioku, radioku kan swasta. RRI kan pemerintah. Gak pakai bayar wifi, aku pakai bayar internet bayar.
1: Aipama, Rama Aipama.
2: Ya, terlalu ya gitu. Ini tadi, ya, menit-menit akhir tinggal 32 menit.
1: Nah ini, baru keluar ini.
2: Ya, sudah.
1: Rama Aipama, ya.
2: Ya, gitu aja. Salamnya untuk Mbak Pur, ku doakan menjadi pemimpin yang profesional lagi. Di atas ludruk, lebih di atas ludruk.
1: Amin.
2: Gita terima kasih banget.
1: Sami-sami Bang Kobar. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bang Kobar ngaten nggih cuma ndok tengene Mojosari, Mojokerto, Cak Ning. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, rahayu wilujeng, rezeki melimpah barokah kagem keluarga tercinta. Nggih, kagem Cak Ning monggo sinten ingkang badhe ngegono. Nggih, menika wonten WA ning Pur, aku gak request ning Pur. Aku yang ngrungokno ket mau telepone rada rewel saiki wis iso alhamdulillah. Nggih, matur nuwun saking sinten menika mboten nyebataken asmanipun nggih matur nuwun sanget nggih wonten malih halo sugeng sonten
3: ugi Mbak Pur
1: alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh
3: kangen pol.
1: Ya Allah ku kangen pol jenengannya anggar aku dinas Goyang Dangdut ngene iki tak uncali suampur kok yo. Orang munggah-munggah, rak ngono sampure iki teko kono tangga. Sampure niki wae mobat mabet mergo telepone kena angin. Jenengan nembe ya napa nembe napa ya menten iki? Bu Sutira.
3: Dalem bau mantem salah pasar. Langsung nyetel kok Mbak Pur sing siaran.
1: Alhamdulillah.
3: Dikali sampur.
1: Lah nggih no ket santen.
3: Wis tak saut lah kok kangelan.
1: Lah nggih, kaya ane nyamperin sagake Pak Parno.
3: Nggih.
1: Gak belandrang.
3: Pak Parno wau sampe kepencet-pencet.
1: Lah nggih, mergo nututi sampur niku wau. Nggih monggo lagune napa Bu Sutira?
3: Aku rindu padamu, Mbak Pur, dari Evita Mala.
1: Evita Mala, nggih. Kulo nggih rindu padamu.
3: Iya, berarti sehati.
1: Sehati.
3: Mugi-mugi sami-sami panjang umur nggih,
1: Mbak. Siap, amin. Panjenengan mugi-mugi nggih ngoten, tansah pinaringan sehat. Wis kopoke kuabeh pendengar Pro 4 iki pokoke diparingi sehat kuabeh.
3: Nggih. Kula mulai Mbak April pensiun itu kangelan masuk, Mbak.
1: Nggih, amargi nggih saya kuatah.
3: Pemenang nek Mbak Pur sing berkecimpung, waduh. Sing dadi orang joge, sing dadi anak termiskin.
1: Nah nggih, kok iso ae. Sampai dadi wong ndelosor-ndelosor bareng kok iso.
3: Nggih, salame kagem Umi Pastia, telepon ten iki Bunda Siti, Mbak Siti ya.
1: Mbak Elanya Ning Siti.
3: Kagem sedaya kemawon Mbak Pur lagi
1: wonten to? Nggih, wonten.
3: Nggih. Oh, nggih, sampun siap. Matur suwun Mbak Pur.
1: Sami-sami.
3: Rinduku untuk Mbak Pur sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat kagem Ibunda Sutira ngoten nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu sehat wilujeng ngoten nggih. Nggih, monggo wancine midhangetaken lagu Cak Ning tak sik tengene goyang dangdut leko tenang.

0: putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo. Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih saking ngarsa sampean sedaya Cak Ning saking adicara Goyang Dangdut ugi sesarengan kita wiwit kala wau Tanjung Perak siang ngantos Tanjung Perak sore nggih. Ing mangkinipun Cak Ning sasampunipun jam gangsal badhe dipun kancani kalian Cak Wahyucan ngantos dalu tutup siaran ngaten nggih Cak Ning. Matur nuwun sedayanipun nyuwun ngapunten bae wonten klatu ing ngatur Cak Ning. Ing wasana kula nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya, Perempat RRI Suara Budaya, Surabaya.

Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang endi-endi yo, saiki wayahe war

Caning Waiworoworo Mbare Wahyu Chan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur nyatane lak jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang iki ditutup sementara wektu ya, merga ini kebakaran hutan sing kedaden di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi pasti konfirmasi jane nyatane lak penutupan iki berlaku gawe mas teknik keselamatane para pendaki. Nah, berdasarkan data sementara saka Dinas Kehutanan caning kebakaran di kawasan Tahura Raden Suryo kedaden ke dina Selasa 18 Agustus ya jam 07.30 bengi di area grid 103, 101 lan 854 sing ana di desa Pancaluan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Ada kabar liane caning akhirnya 1.321 keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Situbondo terindikasi ngelakoni transaksi judi online. Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Sulhedi nyatane lah data iki teridentifikasi melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation sing digunakne pendamping PKH. Caning kumang, woro-woro mbarek wahyu can mangko ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Baning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Ning. Saiki aku Wahyu Jan ngancani sampean sedaya ten Perempat RRI Surabaya ngaten nggih. Dek Tanjung Perak sore, tasik dek Tanjung Perak sore nganti jam 8 mari ngono dilanjutke Tanjung Perak bengi nganti jam 12 bengi ngaten ya. Dek 96,8 FM AM 585 lan RRI digital ajare dindi engko bakal ono sisan Cak Ning kultum dilanjutke azan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tekan jam 17.31 waktu Indonesia Barat. Pancet ya Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Ojo diganti-ganti frekuensinya, ojo ditinggal-tinggal radio nih. Boleh deh aktivitas liane, tapi dikenceng no suara nih. Ambil aku ya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang saya hormati, firman Allah dalam Quran Asy-Syura ayat 215. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ternyata Allah mengajari kita jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Apalagi kalau sudah notok, minder wadahit komplek. Ya, minder yang keterlaluan yang komplek itu nggak bisa jadi pemimpin. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi rendah hati dengan siapa saja, termasuk utamanya kepada orang yang mengikuti kita. Kalau kita menjadi pemimpin, diikuti orang, hormati orang yang mengikuti kita itu. Rendahlah hati pada mereka. Jangan kita mentang-mentang. Kalau kita mentang-mentang kepada mereka, maka mereka akan bubar menjauh dari kita. Pembimbing-pembimbing itu yang banyak mengikutnya adalah yang sabar, yang rendah hati, yang melayani dengan sepenuh hati, yang tidak sombong. Itu yang menjadi pemimpin idola masyarakat. Bukankah kalau kita dipilih jadi pemimpin, itu kesempatan besar bagi kita untuk mengajak mereka ke jalan surga, untuk jariah kita mengajari mereka, lalu mereka mengamalkannya, kita dapat pahala terus-menerus. Bukankah itu sangat menguntungkan kita? Maka kita harus berperang mengalahkan nafsu kesombongan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 32, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan kau mensucikan diri, aku telah suci, aku bagus, aku baik, aku bersih. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena Allah saja yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang bertakwa. Kita sudah mengatakan saya paling bagus, paling takwa, ternyata Allah menyatakan bukan kamu. Kan jadi hina kita di hadapan Allah. Tetapi bagaimana? Selalulah rendah diri di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah kita boleh merendahkan diri karena memang kita rendah di hadapan Allah. Bersikaplah sopan santun kepada sesama mukmin. Tentu kita akan bisa mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, membahagiakan dunia akhirat. Seperti itu, para pendengar, kita tidak dibenarkan menganggap diri kita suci. Karena yang tahu hanya Allah. Kita merasa suci, ternyata banyak dosa. Sholat kita banyak ngelamunnya. Sering sholat, tapi ternyata enggak menghadap Allah. Hanya sekedar untuk mengikuti keinginan nafsu saja untuk dia dikabulkan doanya. Bukan itu yang baik. Tapi merasalah tawadhu' di hadapan Allah dan manusia. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin jaluk 22 pejabat administrator lan pengawas sing anyar iki sing sik tas dilantik dan kerja cepet caning gawe pelayanan masyarakat lan pelaksanaan pembangunan daerah. Ca Arifin de pendopo Trenggalek nyatane lak pejabat administrator lan pengawas ono de posisi strategis mergane dadi pelaksana sing nerjemahne kebijakan pemerintah daerah de layanan langsung de masyarakat.

Nyandak kabar liyane janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njarlo aparatur sipil negara ASN nguatne pengabdian melalui inovasi lan karya berdampak kanggo masyarakat. Pas nyematnya Satya Lencana Karya Satya SKLS di 477 ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ning Kofifa Indar Parawansa nyatane lak tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia iki dadi apa pentingnya awak dhewe nyematne ben panjenengan iki memahami apa sing panjenengan kontribusine, dedikasine lan abdine kanggo bangsa lan negara. Hal iki disampaikne langsung caning ning Kofifa Indar Parawansa pas ngekei utawa pas nyematne tanda Satya Lencana Karya Satya SKLS di 477 ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi. Caning kumah waro-waro barewa hujan, mongko ketemu di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling api sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Ya, Caling Tasik di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Bareng Wahyu Chan sing ngancani sampean pasti nih ya. Di Lenggang Surabaya Caning ana informasi sing bakalan kota bagian nang dari ruang dengeri sampean, tapi sekedap. Aku katanya informasi soal iki ya Cak nih ya, sampean sing siap jadi bintang ya, saiki bayi sampean dinteni ya, jadi bintang radio orang yang udah melikur sing bakal tok mane Cak nih. Lah kan semua sampean, yo anake sampean, putune sampean, monggo di mail ana ajang bintang radio iki. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan soko RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, tur luwih digital pastinya ya. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 ya sampai selawe tahun. Anake sampean, putune sampean sing usiane 16 nganti selawe tahun. Mari ngono duwe bakat nyanyi. Percaya diri ambek ambil duwe teknik-teknik vokal sing luar biasa, langsung siap tampil no kemampuan sing paling apik. Cepetan daftar di pendaftaran ya, sing dibuka ke tanggal 3 nganti 30 Agustus rong ewu 26 iki Cak Ning. Jadi langsung tunjuk no kemampuan nih, tampil no lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren di ajang grand final bintang radio Rock 26 nang Jakarta pasti nih. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum, peserta iki wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku ya. Ambek khusus peserta sing wedok, gak pas peteng ya, bingung awak dhewe engko, iya kan? Pas nyanyi brojol kan bingung ya Caning ya. Aja di jarno ya Caning, suara masih sampe niki cuma dirungono pas nang kamar mandi utawa di kamar tok. Saiki wayahe sampe bersinar ya di panggung nasional. Daftar yo rek, mulai saiki aja sampe kelewatan ya. Langsung daftar di bintangradio.rri.id utawa bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, di TikTok atau di Instagramnya, ambek bukti non nek suaramu iki sing paling api sa Indonesia. Asale sing pasti ini tetap ya, suara niku tak sampean Caning. Dadi aja sampai ketinggalan. Nah, informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 26, informasi luwe lengkap e sampeyan iso langsung hubungi Neng Ayuarta ya di RRI Surabaya 0896 300 tak ulangi ya Cane ya, RRI Surabaya Ayuarta di 0896 300 300 0000 ngono lho Caning ya. Mari ngono kanggo sing ana di wilayah Tuban lan sekitare, langsung hubungi ning Witra di 0896 160 45 75. Tak baleni maneh, 0896 160 45 75 Caning ya. Lah ning kawasan Kediri lan sekitare ana Cak Fauzi Ahmad, langsung di 0857 2834 3752 jane. Tak bali mana ana Cak Fauzi Ahmad ya di wilayah Kediri lan sekitare, 0857 2834 3752 ya. Bintang Radio 26, wayahe suarane sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem nang cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
5: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
5: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Cak Ning, rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa, cingur, artine moncong sapi, sing digodhog lan dicampurno nanggone rujak. Rujak cingur asli, campurane ono irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne, ono cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ono lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur, yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cak nih, bumbune ana olahan petis urang.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan.

Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning Polres Pacitan ngungkapne pencurian umbi porang di pitu lokasi Kecamatan Nawangan samarine warga mundakne utawa ningkatne ronda malam nyusul marake kehilangan tanaman. Kapolres Pacitan AKBP Ayub di protet Azhar iki nyatane lah tersangka inisiale S warga desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan diamani samarine diduga kate nyolong umbi porang di desa Ngromo pas dino Setu tanggal 8 Agustus. Nyandak kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Trenggalek, bare Polres Trenggalek, ngembangne budidaya bawang putih di wilayah dataran tinggi dadi bagian saka upaya dukung swasembada pangan swasembada nasional.

0: mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor komoditas bawang putih. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin bare Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adi Wijaya melakoni penanaman bawang putih di Desa Karanganyar, Kecamatan Pule Trenggalek. Bupati Nur Arifin ini nyatane lah nandur iki caning dadi inisiasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sing dilaksanakne serentak di 17 provinsi termasuk salah sijine Jawa Timur lan khususe Trenggalek. Caning ku wau woro-woro bare wayu jan mangko ketemu lan woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Jane aku saiki ngancani sampean ten rangkaian layang kangen ngaten nggih. Layang kangen kening-kening campur sari sing bakal tak tekakne ndek rawan dengare sampean kok nganti jam 8 bengi. Niki wau ya jane salah siji lagu ya. Iki dadi obat rindu ya jane ya karo cak pending di tak tong. Soalnya kan sampe dengan suwe ya Cak Neng ya garang kene, tapi kadang-kadang aku tase sering ketemu ya Cak Neng ya pas rekaman lu drukan ngono kan ning dhuwur kadek kayak ya se sering ketemu sering ngobrol ngono ya Cak Neng ya, ya kangen ya Cak Neng sakjane ya kangen apa maneh lek iso siaran-siaran bareng ngono ya Cak Neng ya kayak seru deh awak dhewe iki lek iso apa ya kayak mbiyen ngono ya Cak Neng ya siaran bareng tapi masalahnya beliaunya wis usiane wis ya mohon maaf lah ya, ya namanya wis pensiun ya. Tapi saya seger, saya seger, saya apa ya Cak Neng ya, saya semangat gitu. Tapi ya mungkin-mungkin saya terus ya Cak Pendi ya. Oke awak dhewe langsung aja nampak telepon sing wis terhubung kalian Wahyu Chan. Anak sapa kira-kira sing bakalan ngobrol-ngobrol ambek aku Dino iki Cak Ning langsung tak tampi telepone. Monggo layang kangen.
1: Layang kangen. Yo kangen tenan to Cak Wahyu.
0: Injih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Cak Wahyu.
0: Inji, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Wasyukurillah. Sampun dahar dalu.
0: Inji, sampun.
1: Menune napa niki?
0: Menune oksigen.
1: Oh, ya iku. Iku larang regane lho Cak Wahyu.
0: Paling larang kuwi.
1: Nggih, sampean niku di kei oksigen gratis ngono kadang gak eling ku apa?
0: Bener-bener.
1: Nggih, napa mboten?
0: Bener. Kadang-kadang gak eling, kadang-kadang dilalekne.
1: Bangge, kayak oksigen 24 jam wis gratis tis iki lho. Lanake kongkon tuku ngono pirangane juta Cak Wahyu.
0: Betul.
1: Nggih, lagune sing tersedia napa niku?
0: Wah, banyak ada sesi deman. Ana Roro kok apa iki? Tembang kangen. Mendung Sumila ana mane Mister Mendem ana andeng-andeng ana tetesing waspo marengono apa iki jenenge iki. Oh iya sudah itu pamitan.
1: Oh.
0: Ada pamitan juga.
1: Oh pamitan niku keri-keri nggih nyetele.
0: Oh iya bener-bener. Oke.
1: Nggih. Sing kula suwun niku wau Mendung Sumila.
0: Mendung Sumila.
1: Nggih, niku sing pun tersedia wonten mriku, mboten sang goleki angel-angel.
0: Siap.
1: Salam nggih.
0: Monggo salaming kangge sinten.
1: Niki tangga kiyambak niki Cak Wandi. Terus wonten ning Sari, wonten Sedati. Wonten ning Istikoroh, ning Siti ning Ela Bangkobar. Cak Mulyono, Cak Toto Glodak. Ning Iin, ning Dia, ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah. Ning Gustianing sih ingkang wonten Bluru Kidul. Kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun Cak Wahyu.
0: Inggih, siap.
1: Meniki mangke ngantos dalu to sampean niki kin.
0: Leres nganti dalu, tapi mengko enten mau copat kalian niki to ludruk ya.
1: Nggih, kula kancani nek ngoten.
0: Nggih, siap.
1: Sampai jam 12 to niku kin.
0: Nggih.
1: Eh, Wis nek ara-arasen mulih nggih mboten atik mulih wis langsung glundung enten mriku lak mboten napa-napa cedhak wayu.
0: Glundung ta mriki. Jing jing jing.
1: Lah nang mriku nggih enak mawon kok nek kepengin apa malih kantun order mriku teko-teko dhewe wisan.
0: Siap.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ngaten nggih. Dilanjutke malih ten sinten sing kate gabungan monggo layang kangen.
2: Layang kangen yo kuangen Pol Cak Wahyu.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nek ngono aku milih teteh sing waspo ae, Cak Wahyu.
0: Teteh sing waspo. Oh.
2: Iya.
0: Yes, bentar.
2: Ada kok tadi disebut tadi kok.
0: Nggih, heeh. Saking ani sunyahni.
2: Nah, betul, betul. Ya salam ya Wacak Parno, Bang Kobar, Ning Iin, ada Cak Wandi juga, Cak Hafid, dan semuanya tanpa terkecuali. Cak Wayu, matur nuwun, selalu sehat, akhir rezeki ini tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Baik, matur sembah nuwun. Nyatan ge. Male enten sinten monggo layang kangen.
3: Kangen. Kangen tenan.
0: Mantap, kangen tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu.
0: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pundi pawartosipun, Nak Wahyu?
0: Alhamdulillah, sehat banget iki kowe.
3: Alhamdulillah.
0: Uti
3: tambah seger.
0: Uti pripun?
3: Alhamdulillah. Utine nggih padha, ya seger.
0: Injih, alhamdulillah. Iki pasti kayaknya seneng banget berarti mari kita mbek putune kayaknya.
3: Loh, enggak iku mau mari teko nyambangi etane sampean. Kan tanggal 12 berobat kan ada yang kosong. Terus jam 10-an ku tadi dikabari kalau ada obatnya ada ya aku langsung jam 11 meluncur. Jam 3 mau ya ngerti ane neng pur sing jodol. Apa iku mengdangdutan aku ya mandek kuno.
0: Oh. Ijin.
3: Tibae kan memangnya enggak dengarkan ya. Nek pas bawa mobil ngono iso langsung pokoknya setia tuhu nek ning mobilku wis gak diutek-utek gelombangnya 96,8.
0: Alhamdulillah.
3: Aja dipindah lho. Nek goleane angel ibu gak ngerti.
0: Goleane angel.
3: Boleh aneh-aneh. Gak iso, Cak.
0: Nge.
3: Niku wau pireng suantene Cak Toto, Abah Parno, Buayeng tenan. Iki layang kangen, iki berarti campur sari ya, Nak Wahyu ya. Iku mang Pacitan Gunung to, Cak, sing sampean sedel iku mang.
0: Inje, Pacitan Gunung saking Cak Pendik dik tak tong niku.
3: Oh, nggih. Terus kula niki kan nek uwah gingsir iki jire duduk campur sari.
0: Napa riko?
3: Dari neneng pur aku disetelno apa ya? Nggone. Ya Allah. Iku wae. Nggone. Apa sih nek ngarani Banyu Kali ae senengane Bu Kustia.
0: Banyu kali
3: ya Nak Wahyu ya.
0: Siap.
3: Banyu kali mandeke ning segoro. Bening budek. Iku jarene sapa?
0: Injing Banyu Kali. Nggih, Banyu Kali. Siap.
3: Nggih, Banyu Kali ben gawe gebyur. Nggih, salam kagem niku nggih jamur. Terus ning iki alhamdulillah sampun sakit gegono male.
0: Alhamdulillah.
3: Pireng suwantene mulai kalau wingi nek mboten lepat. Nggih, alhamdulillah neng saged gabung malih neng Siti, neng Ela, neng Rahma, neng Dian. Ayo neng Gusti Aki lo tak kirimi banyu kali. Terus Pak Wandi. Nggih, Bang Gobar. Iku wae catet kali Pak Panas sampun nggih seduh aja kemawon nawayu. Salam ukhuwah Islamiyah. Kagem jenengan. Sugeng ayahi jujiban ngantos purnaning giaran mangke. Menawi kundur atau satos gina wahyu.
0: Inje siap.
3: Mugi-mugi cepet dapat pendamping yang soleha. Ojo pilih-pilih ta. Pokoknya cocok lang sat-set ngono ngenteni opo. Mumpung utine iki jadi paringi sehat. Ben iso ngiring ngono lho. Iya,
0: iya, iya.
3: Ojo kuatir. Tak iring. Ojo ada-ada. Saiki wis gak kerja. Dadi wis gak ono alasan cuti, alasan repot kerja tak kada tawara tak inepi kok sawangane. Aja pilih-pilih, pokoke soleha. Ngoten nggih.
0: Injih, siap.
3: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat katon nggih. Salam kagem keluarga Utiran. Nah, ya dilanjut ke Malay Cane ya. Monggo layang kangen.
3: Layang kangen. Pancen kangen.
0: Kangen tenan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketemu lagi yo. Sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
3: Yo. Aku sing KO soalnya.
0: Ngapa
3: tiga hari aku gak iso ngomong.
0: Lho kenapa?
3: Karena aku sakit.
0: Oh, tenggorokane sakit.
3: Karena aku ngombe banyu sing salah. Ternyata aku ngombe banyu isi ulang.
0: Oh.
3: Jadi aku sakit luar biasa.
0: Oh, alah jin. Oh. Berarti cocokan ya banyu niki ya.
3: Ya wis sampe nojo sakit ya wis cukup aku ae sing sakit.
0: Siap siap yo cono.
3: Aku njaluk lagu ya. Sakjane aku ki ngerti nek alase ku wis kobong tapi bae ana sisa jambune. Aku pesen jambu alas bae ana.
0: Yes, siap. Dita.
3: Ya. Salami kanggo kuabe tanpa kecuali. Kanggo Cak Wahyu. Selamat bertugas.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Nggih.
3: Sehat iku mahal lho, Cak.
0: Injih.
3: Semangat ya. Aku selalu berdoa, muga-muga Cak Wahyu yang dapat pendamping.
0: Amin.
3: Nek pulang malam biar ada yang menunggu di rumah.
0: Injih.
3: Melepas lelah. Semangat happy ya, Cak.
0: Injih, siap.
3: Tak tunggu tawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bahaya iso teko kapan ae. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
1: Masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan. Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

Daning cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun para miarsa. Nenggih kala wau Sekar Santi Puji Sekar Megatro ingkang sampun kula aturaken kathah mangajab mugi-mugi giaran mocopat ing dalu menika gangsar niskala datan mangya rubeda. Nuwun para miarsa kang dhateng rumatan adicara mocopat ing dalu menika inggih menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya makarya sesarengan paguyuban mocopat marsudi luhuring budaya ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Joko Suwarsono kalian kula pun Alfaris Suroningrat lan menika ugi wonten grup WA-nipun Mbok Bilih panjenengan sami mangke ingkang kagungan HP smartphone tawi Android tawi iPhone badhe nderek gabung mengke saged kula aturi nomor WA kula mengke saged gabung sesarengan wonten grup mocopat marsudi luring budaya wonten mriku kita sesarengan gladen mocopat nguri-nguri kabudayan mocopat matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten rungkut tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat perumpat RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat perumpat RRI matur sembah nuwun. Kelajengaken wonten tlatah kejawen putih tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten jalan Dharmawangsa utawi dateng jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin nggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur mana wonten supe wonten keputing di wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutio ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo Bapak Gunadi sugeng dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Mingga dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepunden kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat ngesti rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapak Mahmaudi saking ngesti rahayu Gresik mingga malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijaya Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal wonten ugi paguyupan mocopat Pudak Wangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat Kliwon gelar mocopatan dateng Pendhapi Agung Trowulan kang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten Seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi ketua harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal minggah malih dateng Jombang wonten paguyupan Panji Laras lan
Melati Rinunce. Melati Rinunce dipun pandikani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang. Minggah malih datang Kediri wonten paguyuban mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandikani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepui dening panjenenganipun Bapak Sutrisno Gejul. Kados pundi Bapak pidalem wonten ing Ngampel Papar Kediri dangu boten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras amin ya robbal alamin. Minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru dangu boten minggah. Sumber Gempol wonten Ibu Reni. Minggah malih dateng Boyolangu wonten Bapak Suro Adi Wongso. Wonten Ngunut wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono Sugendalu sugeng midhangetaken lan sadaya pandemen moncopat telatah Blitar Tulungagung Kediri ngaturaken sugendalu sugeng midhangetaken jarum moncopat saking perumpat RRI Surabaya Blitar wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat matur nuwun sugendalu sugeng midhangetaken kalian nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 semonggo kula bali malih 0315462961 wonten kami enggak putus nggih semonggo kalian nunggu para kadang mangke kula badhe ngaturaken sekar sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

0: Tatak tangguh, tangguh mring sabarang karya. Nampi ingkang onda rumiyin. Halo, sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, sugeng dalu, Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Inggih, sae-sae ngapunten.
0: Inggih.
1: Dangu mboten muncul.
0: Inggih, dangu sanget Bapak Gunadi mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget suantep panjenengan dangu mboten minggah.
1: Suarane anu kondo nekatnya.
0: Mboten dados menapa malah ingkang dados kangen menika suantep panjenengan.
1: Anu menika saya kelertan mboten nyepeng tangkepan.
0: Nggih.
1: Menika anu tak inget dulu mbok menawi wonten lepatipun yen ngapunten.
0: Mboten dados menapa. Sumangga dipun wiwiti.
1: Nggih, sampun nyekar dandang kula insyaallah tunggal foto kemawon. Sejarane urip mrih pasuki uti nanti men wisoto yuwono rahayu kabe utomo lampah ipun Gusti Luhur Sabar Satri Rumasa Kekadangan Mudur Satan Puro Sokong Rumasa Kekadangan Mudur Satan Puro Unggah trap sila ing samu kawis nuhone mring agama mekaten wah aparis tunggal tata kemawon
0: nun inggih
1: matur
0: sanget
1: tansah mirengaken
0: panasan
1: boten saged mlebet lajeng dateng di Joko Swarsono.
0: Inggih.
1: Rak udan gerah ta?
0: Mboten, sehat-sehat nggih oh. Pangestunipun nggih.
1: Menika kula kula tenggo sekaranipun.
0: Inggih, matur nuwun
1: sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mateng panjenenganipun Bopo Gunadi ingkang bidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah, matur sembah nuwun sanget Bopo Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah, wah, wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bopo Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wontening 031-546-2961 kelambali malih 031-546-2961 wonten kami minggah malih dipun tampi rumiyin. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, kula
0: Sutiyo.
2: Nggih, sak menika kula namung nembang dandang kula tunggal pojok.

ಒಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯ ನಿಂತ ಅಕ್ಲರ್ ನಿಂತ ಕ್ರವಾಲ್.

0: Lah. Matur nuwun.
1: Inggih.
0: Salam kula aturaken dumateng kala wau Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Bapak Dijo monggo ngegono.
1: Inggih.
0: Kangge rame-rameni Bapak Bayi Sutarno.
1: Inggih.
0: Lan sedaya pamit banget. Sutresna maca pat ing RRI kajeng anak Mas Alwaris matur nuwun sugeng dalu rahayu rahayu rahayu
1: sagung dumati matur sembah nuwun mantun panjenenganipun Ibu sedaya ingkang sampun gegonom nyekar dandang kula selisir tengareng wonten kaminggah dipun tampi malih alus sugeng dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bapak Dwijo.
2: Inggih, nuwun.
1: Inggih. Panjenengan kata kang nangletaken menika kala wawonten Bapak Gunadi kan Bu Setyo tanglet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun, Bu Setyo. Pak Gunadi. Kepareng kula wiwiti
1: sumangga wekdal kula sak wetahipun
2: nggih

casi chañoto y ku program kali bersih opo tokang pati makno.

Tutu bening putek kipun neng kanggu pak bebrayan isi kuno murakapi layak ora kanggu kanggu urip ping penita kali retek pulsi sebatanipun nuh keper leloro jiwa kewan podo mati rupa-rupa kacilakan temanyo

kelingan urip sami. Uang limbah sampah tanpa tepos wiro. Domikiro.

0: Aduh, kare nak tia sing sesami Joko kali resik tan gawe prakoro. Gangsal podo kandilian pro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah. Marilah dekat kita menanggulangi sampah. Matur nuwun, kirang wonten kirang kelatuk kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Dwijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami ngamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet male.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Oh nggih. Menika kula nyepeng pasepan eta-eta kula ngreta.
1: Ngaten nggih.
2: Nggih. Sekar nidil kanthi raira syukur. Arang kula wiwiti.
1: Sumangga Bapak Gunadi wekdal kula aturaken sak wetahipun.
2: Kanthi raira syukur sekaripun nidil. Puji syukur ngersani Gusti Allah Maha Kuwas. Aparing rahmat panjang yuswane belum dosa kali tahun nyepi dumateng Gunadi paring nugroho kum lahir kula 6 September muni ing dinten Jumat pon nyisewu sangang atus taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtini sarangga bapakku. Doro karso hati ning ratnakri kalahiran ning kuya putra kaping pat urute kakek songo patah kireti iku sampun wargi kurangin panet tetap mereka pulang reta tahun bulung boso kali.
1: Tetap
2: di sini pun tak menikah sambun wonten yang tanggung dan mugi sageta nambah koleksi ini pun Mas Alfarid menikah riwayat hidup kawula. Ada orang tua, ada saudara, mekaten mugi-mugi wonten manfaat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kalih. Sumangga salajengipun ingkang badhe ing kekono minggah on air katuran monter 0315462961 kala nenggo para kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu napa niku cengkokipun ingkang kirang kirang greget awi kirang leres. Monggo Bu Setyo tetap semangat anggenipun nembang ampun kendu, tetap semangat pun boten usah sungkan tawi wedi salah krono boten dipun dukani. Jadi kula wiwiti nggih menika sekar dandang kula selisir tengareng.

0: Matur sembah nuwun, Ibu Sedaya ingkang sampun gegono, sampun nyekar kula waos sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapak Gunadi, matur sembah nuwun ugi Bapak Duwijo Subandi Antika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat riptanipun Bapak Duwijo Subandi Antika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bapak Duwijo Subandi Antika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI. Wonten ingkang mingga dipun tampi rumiyin alus kendhalu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Sugendhalu.
1: Kendhalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Saking MR Pan Sandi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awakane cilik ramping. Payudarane padhet lan isi. Tangkeane awon kemit. Rambut ireng kandel hati-hati tebel. Alis tebel kulit sawo mateng. Gampang lekro gampang tersinggung perasaan iki bisa nyimpen wati. Rahayu-rahayu
0: matur. Rahayu-rahayu sagung dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah rabbil alamin dalu menika kata sanget ingkang gegono lan wonten pandhe meninggal. Mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih. Dangu sampun satu bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten moncopat. Nggih, kula kemutan panjenengan paring asma M. Irfan Sandi saking Bekasi nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun kerso nderek nyengkuyung lan uro-uro nembang. Matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah amin barokallah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan

gending utawi lagun. Bilih wonten karawitan menika diwonten macapat caket dipun gandeng karena macapat menika dasaripun vokal menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kula SMKI Surabaya utawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal mestinipun mendhet saking macapat menawi kula SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019 dados kula menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan dados macapat menika maca sifat inggih maca papat maca sifat menika menapa lah menawi panjenengan nembang utawi nembang macapat ingkang wonten artosipun wonten kegayuan wonten napa nggih kados artinya utawi macapat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat menika membaca diri sendiri panjenengan menika sampun leres napa dereng panjenengan menika kedah mawas diri hati-hati pripun menika ugi ingkang dipun sebat maca sifat kados dene menika napa niki badhe kula njupaken Sekar Wirangrong menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi sampun napa dereng Den samyo marsudeng putih

menika menawi dipun artosaken utawi versi moco sipat. Den samyo marsudeng budi, harap semua memperbagus akal budi. Waweko dipun waspaos. Hati-hati harus selalu diwaspadai agar panjenengan sami tidak tertinggal. Dados istilahipun kita kedah mawas diri. Aja dume bisa muwus. Jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara. Menika basa Indonesia supados gampil dipun tampi. Yen tan pantes ugi, kalau tak pantas juga, sanadyan mung sekecap, walau hanya satu kecap atau satu ucapan, yen tan pantes pernah iro, kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya, dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos. Nah, ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati.

sampun ngrasani, sampun ngendikan ingkang ngawon. Panjenengan menika kedah mawas diri njagi latinipun krana wonten paribasan sak landhep landhepe gaman ingkang mingis-mingis menika tasih landhep inggih menika tutuk utawi mulut jenengan sendiri. Ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe, dados kita kedah ati-ati melaku sak melaku dipun ati-ati. Kalajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos. Harus mencari saat yang tepat juga tempatnya kalau mau berbicara dengan orang. Lawan okjo agi siromuus. Dan janganlah lekas kamu tawi jenengan ngomong tawi berbicara sak deringipun dipun pikirakan rumien dados penjaran badhe ngendikan menapa kali yang menika kedah dipun pikir dipun atos-atos supados boten keplecuk boten keleru gen nyok omong dados cuaning mana gelaning mana kecewaning tiang.

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu genyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngaten-ngaten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngeraosi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mengkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten jadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati. Nas titing hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu. Dados kita setiap melangkah harus dengan tepat, berpikir dengan tepat, berpikir dengan jernih, jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang. Mekaten para miyarsa, ninggih kala wau sekar tengahan ingkang sedhi mastani menika maca pat tengahan inggih menika sekar wirangrong mekaten. Kala nenggo para kadang kang badhe minggah mengke sak menika badhe kula lajengaken topik maca pat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar asmorondono. Katur prakadang ing pundi kemawon papan lenggahipun sugeng dalu sugeng midhangetaken sekar asmorondono werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyoto wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

kabeh puji kagungane Maha mirasagung titah asih sadaya umat dinten kiamat satuhu ing reh pangwa

papan panyuwun yektine. Duh Allah tedahken ambo, margi leresan nyoto, sanes paran margi nipun. Titah ingkang lampah sasar yuk.

0: sangat panyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda Tuhan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, sekar asmorondono werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun sekar asmorondono werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo badhe kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo badhe kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sedulur. Halo.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Gatut koco angrum-rum pergiwo. Mbok bilih kerso danganing penggali dalung niko kulorantot. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ibu Setyo ingkang sampun kegono malih request inggih menika sekar mijil. Inggih menika rikala Risang Gatukaca Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh krami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka ngateng Raden Lesmana Mandra Kumara putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Niatipun Sang Gatukaca luwih becik aku mati tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campur sari menawi dipun gandhingaken nggih sesideman menika luwih becik patenono timbang pepisahan lan tiakang sulestyo ngaten ning sak menika badhe kelataraken mijilipun
2: lali lali

tinu Tuhan datan bisa lali. Meraja soy.

iri koto sang gatut koco kinon, mapakarko suto teka piro kresno. Parto maneher hong, anguji sakti niro sang ingu jaran wang-wang, esmu anggar jito. Bebendrongan candrani namanya. Lah, pas dalang nyandak panyondro bebendrongan candrani meniko, Gatukaca meniko kiprah. Gatukaca gandrung, ini sambutannya kalau wau. Balung pakil duh mbok gunung meniko. Lajeng dipun sambet, Gatukaca gandrung joget-joget meniko. Lah menawi kalau wingi dateng pagelaran padat mboten kula aturaken krana pekdalipun kang cumpen sanget namung kali jam padat sanget dados menawi wayang padat menika dipun potong adegan ingkang mboten penting menawi wayang sedalu natas menika dipun sertakaken sedaya jangkep sanggitipun menawi wayang padat dipun singkat-singkat intinipun gatining lakon menika menapa menika wayang padat atas nyun pangapunten por kadang utawi Bu Setyo mawi kula dereng saged ngaturi cangkeping lampahan Gatukaca sang Gatukaca janipun ngantos Gatukaca senopati nanging boten cekap wekdalipun pramila dumugi dipun kramakaken kalian pergiwa mbok pilih Bu Setyo benjang ngersakaken pagelaran nggih monggo saged nanggap kula dalangipun kula mengki saged sesambetan dateng WA kemawon ngeten. Matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun paring panyarweh utawi request tembang mijil nggih menika gandrungipun sang Gatukaca mateng pergiwa bingleng lengleng matur sembah nuwun. Lan wonten ingkang tanglet nyun pirsa dhumateng kula Mas Alfaris menika WA ingkang nembe kula tampi. Kenapa kok di mocopat tidak menyebut Allah? Sebisa malih kula bali Mas Alfaris, kenapa di tembang mocopat utawi atau panjenengan setiap nyekar itu tidak menyebutkan Allah? Dados mengaten nggih, menawi dateng tembang mocopat menika Allah menika taling tarung dados kita kedah nyebat Allah. Senoso Allah wonten ngajengipun wonten tengah utawi wonten akhir kata kita kedah maos Allah. Boten ngirangi raos hormat dumateng Gusti ingkang murbeng dat murbeng dumadi. Menika memang utawi pancen pakem tembang mocopat menawi tembung Allah menika dipun waos Allah. Merginipun menapa? Dawai pun taling tarung, terus kita kedah nyebut Allah. Mengkaten gih, sampun jelas. Pilih wonten kanyun bersomale, gih, menika kalau mau jawabanipun. Kenapa kok tidak menyebutkan Allah di tembangnya? Karena tembang mocopat ada paugerannya atau ada pakemnya. Kalau Allah itu tiba jatuh taling tarung, jadi kita menyebutnya Allah. Nanti kalau saya menyebutkan, menembangkan Allah, itu saya melanggar pakem dari mocopat. Saya tidak berani. Nanti beberapa senior mocopat banyak yang menegur saya. Karena kita harus selaras menembangkan mocopat yang betul, baik, dan benar. Mengkaten, matur sembah nuwun, panjenenganipun Ibu Setyo. Lan por kadang kang sampun WA nyun pirsa artosipun utawi kenapa kok Mas Alfaris menyebutkan tembung utawi kata-kata Allah bukan Allah ngaten. Amtung kan nyun pirsa kala wau ikam badhe nyuwun mlebet wonten grup Marsudi Luring Budaya grup mocopat. Menika saged sambetan kalian WA kula 081-22-757-9466. Kula bali malih. Panjenengan saged chat wonten ing WA 081-22-757-9466. Menika nomor WhatsApp kula pribadi. Menawi panjenengan gabung
mangke saged kula lepetaken wonten grup Marsudi Luring Budaya, grup Mocopat. Kita sinau sesarengan bab tembang Mocopat. Lho niki para miyarsa, matur sembah nuwun kang sampun minggah, sampun kekono, lan dalu menika siaran Mocopat sampun ngaturaken topik kala wau Sekar Asmordono Werdine Surat Al-Fatihah. Panjenengan kula suwun panyengkuyungipun lumantar telepon 031-546-2961 murih regenging siaran Mocopat ingkang kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya. Matur sembah nuwun matur panjenenganipun Ibu Setyo, Bapak Gunadi, Bapa Dwijo Supandi ingkang tansah gegono tansah menyumbangkan suaranipun nembang mateng gegono senajan sampun sepuh mboten isin mboten lingsem genyo nembang malah keporo kerso nyengkuyung siaran Mocopat RRI Surabaya. Nuwun para miyarsa rening meh dungkap madyoratri adicara Mocopat badhe katutup kanthi kidung Montrowedo Sekar Dandang kula kanthi pangajab ingkang nandang raga sageta walya jati jati nirmala ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti enggal paringon pepadang satemah ruwato jati nirmala. Kidung Montrowedo Sekar Dandang kula kritanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana kidung rumaksa ing wengi toko ayu luput ing lara luput bilahi kang

pinayungan Adam Hawa sampun pepak

Nuwun para mirsa kanthi purnaning kidung Mantraweda kasambet Rajah Kalacakra kanthi pangajap mugi-mugi para pandemen mocopat ing pundinge mawon papan lenggahipun tansah pinaringan bakas saras lan lancar rejeki datan kenging napa kemawon datan pinanggih rubeda satemah ruwat jati nirmala tansah pinaringan bagas saras hayu hayem lan tentrem. Sampun kulaturaken Sekar Dandang Kula Mantraweda kasambet Rajah Kalacakra meratandani bilih adicara mocopat ing dalu menika sampun paripurna. Kula pun Alfaris Roningrat ingkang ngembani giaran mocopat ing dalu menika nyuwun pamit ambok bilih wonten tata krama utawi perkataan ingkang kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sami kula namung saged nyuwun samudra pangaksami. Benjang kepanggih kemis benjang candhakipun gimenika adicara mocopat RRI kanthi gelombang lang wekdal ingkang sami. Wusana kula pungkasi kanthi asesanti Jaya-jaya Wijayanti. Rahayu rahayu sagung dumati. Wibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

0: Krungu kidungan ditinggal awe-awe aku langsung.
1: Iya. Ditinggal awe-awe.
2: Lambat-lambat kalau dipancing tinggal tak.
1: Oh, gak manuk perenjakme bengulon. Kanca panjak ayo mlaku alon-alon.
2: Nek jari cakosane gak ngono biasae apa jeneng iku? Biasa apa mungkin tutu sing maturi
0: jadi ini kocok-kocok ada tingkatan sosial
2: ya
0: nyun sewu ya nyun sewu gandengan amit ada kocok panjak kocok pengrawit
2: ya
0: barang resi selain apa liane pengrawit apa
2: kocok panjak kocok
0: yogo
1: yogo
0: secara sosial ini menurut sebutan bahasa itu kocok panjak itu takarannya yang paling rendah jadi lebih bijak kita menyebutnya
1: wiyogo
0: atau pengrawit.
2: Ono sing ngarani niyogo, ono ngarani wiyogo.
0: Kulonan karo tengahan iku
1: jan. Oh iya. Ya kemang lho siji desa mawa geni.
3: Siji desa mawa curut.
1: Lho curut.
0: Ya jalan
2: lho. Gending lakune padet.
1: Ah, gending lakune sing nabuh.
0: Ngrungokno.
2: Ya iku lho jari cak Sabil ada sedikit peningkatan atau apa? Nambah derajat dari segi
3: nama
2: penyebutan.
0: Penyebutan itu juga mengandung falsafah-falsafah sosiologi. Ngono lho ya. Dadi kaya panjenenganipun ngancap nika ya. Dadi kowe aja sampe mari panjenengan muni kowe.
2: Kowe anae
3: bedhe
1: ya. Ya pancen disebutane disebutan. Sebutane panjak ya rada kasar tete. Tapi nek po pengrawit yogo rada saitun dede
2: ngono santun
1: santun ah
0: itu menerapkan adab
1: nah.
0: Tapi karena Surabaya ya kayak ngene ya kita maklumi aja ya bahkan nyebut
3: ya biasa iku kalau
0: kasar
3: nek wis akrab guyon iki panjak iki biasa
1: nah.
3: Kalau di hadapan orang banyak lihat momennya, lihat tempatnya.
1: Lihat situ panjai dan
2: panjai itu tanggung jawab gede lho, Rek.
3: Loh,
0: apa ya?
2: Loh, saya iki ya, panjai kan kadang-kadang

0: back to natural.
1: Oh. Ya menurutku nek awak gak lara ya ya wis aja bendina ngombe jamu tambah lorongku. Oh.
2: Bahkan di puskesmas pun sekarang sudah ada unit jamu tradisional itu sudah dibuka.
0: Ya,
2: ya semacam herbal ya. Dulu dulu kan belum diakui secara nasional.
0: Ya.
2: Saya kira sono perdana ono undang-undangane bahwa
0: diakui.
2: Tanaman herbal, tanaman jamu itu sekarang diakomodasi dan dibuatkan perda
1: Iya tapi
3: ono iki jenenge apotek hidup iku ya.
1: Gak ngono. Maksudnya ya aja gelek-gelek ngombe bal rek. Soale melondong terus,
0: ha? Herbal.
3: Lho kok
1: lap gak balik ku ta?
2: Cek mulu-mulu le.
3: Dan oh,
0: ternyata
1: lah apa cari ngombe bal terus.
0: Walaupun obat itu dari luar negeri ya to. Bibit bahan nih.
3: Teko dalam negeri.
0: Iya itu kayak herbal juga. Hanya mereka tahu cara pengolahannya.
2: Iya toh. Kalau anak luar negeri mending gandengannya dalam negeri.
3: Dalam negeri ini luar kono.
0: Oh ngono ta. Hanya saja orang-orang luar itu canggih-canggih pinter-pinter toh. Pinter cara mengolah awak dhewe. Gak belum pada cai biyen ya. Cai wis pinter.
3: Iya, kalau mungkin aja di luar penelitiannya itu lebih detail, lebih apa lebih apa ya, lebih menguasai koyok cipluan
0: gitu. Nah,
2: cek rungono
0: tapi ternyata
2: apa cipluan apa?
3: Cipluan itu.
2: Kok ada cipluan sih?
3: Lah aku yang ngomong yo ngerti
2: wong. Kan dhewe sok ngomong gak ngerti barang iki.
0: Kok ngomong cipluan. Ono lurul yo. Cipluan iku ono manuk.
1: Apa? Terus yo apa? Cipluane yo apa?
0: Cipluan sing ndi?
2: Tanaman.
3: Dia tanaman.
0: Oh iya.
2: Lek pancen kon ro cipluan.
3: Iya.
2: Cipluan iku tandurane cilik apa gede?
3: Loh, yo ya apa rek? Ya kecili.
0: Jenenge ciplu ya?
3: Iya ciplu.
1: Cili iku semanggi.
2: Alah ciplu ala ciplu.
3: Ayo kan. Ya
2: koyo. Terang apa mau kabeh ngumpul saiki?
3: Cipluan ngono tanaman yang dianggap liar,
0: ya.
3: Mengganggu ya. Kan dikuwai. Ternyata setelah penelitian itu manfaatnya banyak luar biasa. Ya. Onok mana sing godong kelor itu
0: muringa.
3: Iya, kelor itu yang unu sebagai pagar hidup ya biasanya tidak dibacoi. Ternyata daunnya itu manfaatnya buahnya. Iki nanggone Jepang kono.
1: Lalu saya atas
2: godong pari ya berguna lah. Saya godong pari.
3: Aku gak ngerti nek iku.
2: Wite pari lho, pari ini kan digawe beras. Wite kon gak ro kegunaane.
0: Damen.
2: Kayak makani sapi.
0: Sik bali nang ngene kelor. Kelor iku bermanfaat kanggo wong urip, juga bermanfaat kanggo wong mati.
3: Mati. Baik iki lho Cak, sampeyan iki sing ngerti.
2: Ilmiah ya Cak, ilmiah
0: iki. Kanggo wong urip, kesehatan iku iso di loro barang penyakit iso dirambani karo kelor. Kok mati nggo kelor.
3: Yang ngeluarno sosok iku ya.
1: Oh, gak ngono, soalé wong mati iku kan biasane kaku.
0: Ya.
1: Dikeki godhong kelor dicampur banyu. Ya, diusap-usapno iso lemah.
2: Banyune banyu anget.
3: Terus ngetokno sosok bareng ya.
2: Sosok pira?
1: Sosok apa?
3: Cek gak sosok dari sosok ae ditokno.
2: Gak, kok tau ning warung
1: durung ya medisi. Iya. Saya kuwatir nek gak eling sosok.
3: Wong mati kan gak oleh ninggalno utang to,
2: kudu dilunasi. Tapi ngene, aja kaget dengan unggah-ungguhan di reel atau di TikTok maupun di mana aja, aja gampang percaya. Yang lebih aktual, yang lebih bisa dipercaya itu adalah unggahan yang bersifat jurnal kesehatan ya. Jadi aja syukur percaya, waduh, delokan sapa sing nulis.
3: Iya, itu memang media itu memang ada yang memberikan apa ya pengetahuan, juga ada yang memang
2: menyesatkan. Syukur nulis. Iya. Kadang-kadang ternyata
3: memang gak sembarangan.
2: Datane gak lengkap.
0: Iya, iku sing jenenge wong ket ya ket ben mulo, wong tuwa selalu ngelingno ya, ya toh. Sing jenenge kunir iku lek kesimpar kesandung.
3: Loh,
0: tapi ternyata kunir itu
3: antibiotiknya tinggi.
2: Nah, itu bahasa Indonesia apa sih kunir aku gak tahu krungu.
1: Kunyit.
2: Kunyit. Kunyit ya. Tak kira kunyit itu sing Laos tiba nang kunir ya.
3: Kunyit. Kunir iku ya apa? Kunyit kuning.
0: Oh iya, jeneng kunir.
1: Ya isine iku kuning nek kulite ya biasanya rada coklat putih. Nah,
0: desa aku jeneng kuning lah, sing persandung tare. Gua ngaruh gua ngitu jebul. Kadang-kadang panen lu gak jebul.
3: Saking
2: kaya kuning. Suwek ora pernah, suwek.
0: Ah, suwek.
2: Ora.
0: Saiki opo ngarep jeneng?
3: Anu porang.

0: ternyata itu. Begitu dibudidayakan bisa ya. Diwujudkan dalam bentuk butiran beras ya. Itu ternyata
1: ketahologi
2: jadikan ya. Dan ternyata beras tekok porang iku rasanya memang beda teksturnya itu lebih lembut
1: tahu mangan ta
2: ya tahu cak aku tahu ngomong lu aku cuman gak tuku dikei tapi ngerasa
1: maksudnya rasanya ya kayak beras-beras ngono ya
2: iya tapi lebih lembut rasanya enak gitu loh
1: kenapa kok gak mangan ngono terus kamu
2: larang
3: ternyata malah mahal loh lu
2: lebih mahal
1: iya soalnya nandure ya suwe
3: mulane prosesnya juga itu mari kita kembali ke alam.
1: Ya aja jangan obat kimia saja rek.
0: Aja saiki lek kembali ke alam kubur ya
3: aja. Menyembuhkan tapi juga banyak efek sampingan.
1: Makane supaya wong iku gak gampang loro cak pendik, ya gak gampang stres, wong iku perlu hiburan.
2: Ngono lho.
3: Mulane hiburan untuk RRI. Wong lemu tanpa jamu. Sehat tanpa ngombe obat,
0: seger
3: tanpa ngombe dokter.
0: Ya dokter tetap perlu, tapi harus benar-benar kita ya.
2: Itu dokter kan secara medisnya
3: ya, betul. Pengetahuan.
0: Nah secara lodrok, tanggal piro tanggapan?
3: Tanggal pitu lekure.
2: Pitu lekure apa cak?
3: September.
0: Mari ngomong. Tutup pitulas ya, tutup pitulas September dulu ya. Sab, trimon sab sing tanggal 7.
2: Iya. Oke.
3: Iki jane akeh rek, cuma tak umus iki to.
2: Iya.
3: Engko durungokna wedi kan rak siyo ta.
1: Iya iya.
3: Sengakno arek iki subung tanggapane akeh itu ngomong.
0: Iya. Wah, ya sito iku.
2: Kita harus rendah hati
1: lah. Lah iku ono endi?
3: Aja terlalu lah. Iki sing tak omong sito to ya.
1: Ono endi iku?
3: Nang gone Desa Made ya Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Mm-mm. Ini Surabaya Barat ya, lho ya.
2: Ini wilayah Surabaya ya.
3: Hajati sedekah bumi. Lah caranya rek, saat durung lu tanggal itu likur. Nem likur itu sana hiburan macam-macam. Ono tayub, ono okolan,
1: ono ujung.
2: Ono... Tradisional
0: nah, ujungnya apa ujung kulon tak?
3: Ya, ujung galu.
2: Sampean iku ujung tanduk ya.
0: Lah, ujung itu tiban.
3: Bome utawa
1: terakhir.
3: Terakhir iku tanggal 27 iku ludruk RRI Surabaya.
0: Ora tak pendik ding tak tong ya MC.
3: Ya. Mulane mbok ono pendengar setia ludruk RRI iki sing kepengin nanggap kanca-kanca RRI siap menghibur dimanapun berada. Carane gampang, teko ae nang kantor RRI Surabaya.
0: Menemukan
3: ya. Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Yang ditemukan
2: menemui.
1: Bisa menemui.
3: Ya, menemui
1: Bu Ketua
3: kita. Bu Siti Purbandari
2: ono Siti
1: ono Siti Bu Purbandari
3: S

Nggih, carita sedaya Propa Patereri Surabaya Suara Budaya Surabaya mangaten nggih. Niku wau caning ludruke siaran Propa Patereri Surabaya sampun diketengahke ke ten ruang dengarin jenengan mangaten nggih. Barek lakon kalabondo menang rupo seri loro tamat. Niki sampun terputar ya. Niki tadi jam 21 30 ya 39 nganti jam 22.07 jane ya. Kurang lebih 27 menit kok ngeten nggih. Niki menjawab pertanyaan saking Cak Dani nggih. Atau sinten iki namine 0858 1418 sekian sekian sekian sekian ya niki sampun ludruke tadi kelenengane yo ndak dari tadi gitu ya barusan saja juga dilanjutke ya matur sembah nuwun. Oke. Injil niki sampun ya. Oke. Bapak Nawi Cak Ning ya, ngancani jenengan dan dinten niki ya, monggo. Untuk di kesempatan malam hari ini tak lanjut ke malih mangatan nggih. Bare kelenengan atau gending-gending Jawi sugeng midhangetaken.

Iya, Cak Neng niku wau gede-gede Jawi sampun di suku ke karoan dengar jenengan sedaya mangaten nggih. Saniki wayah-wayah can pamit matur sembah nuwun kanggo jenengan sampun mirengaken propapat RRI Surabaya. Sing pastine ndek 96,8 FM AM 585 AM ngeten nggih lan RRI digital. Oke, lak ngono aku pamit dhisik Cak Neng ya. Wah ini kok ada nyamuk. Aku pamit dhisik janing matur sembah nuwun. Nang ngono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu sehat sedaya nggih. Selamat beristirahat, mimpi indah Cak Neng. Mugi-mugi jenengan sing loro diwaraske. Sing waras aja golek penyakit. Ya kan hidup opo ono ae. Wis lah ngono ya. Sesok gak ketemu mbak aku soale aku prei jane ya ngobati rasa rindu nih gak ketemu balik mbak aku insyaallah ya aku sesok prei ya benar dino jumuah jane dino jumat insyaallah ketemu mbak aku dadi aja ding didi gitu ya. Oke, mari ngono. Oh iya iki oh aku mau terus kok jane ya. Senin iya pakai enggak dino Kamis ya Kamis aku pray cuma Sabtu Minggu ketemu ambek aku kok tenang ya wis lah ngono sing dalu janing matur sembah nuwun sehat-sehat nggih aku pamit.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Hidup hanya sesaat di dunia, maka lakukan yang terbaik. Nikmati tiap waktunya dan selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Rebo 19 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayuhaken ngaturaken dan nerima caning kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih Beijing Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

0: Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benediktus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
1: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tembung di Kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Jani Sugeng Enjing, saking kawasan pemuda Wolongpolo Lorong atau Sangapulo Surabaya, FM 96,8 MHz, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng Enjing caning sesarangan kalian, kulo Anaryangga, sakit kepanggi malih dinten iki, Kemis tanggal 20 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran Propapat sing dadi hiburane.

0: wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning ketemu maneh karo aku Ana Riangga. Saiki wayahe adewe teng acara Cahaya Pagi nggih. Enjang niki caning enten terhubung teng line telepon Ustadz Haji Muni SHIMH. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Simokerto, Kemenak Kota Surabaya caning. Enjang niki kita bakalan mengangkat tema Masjid Kiblatain caning nggih. Langsung mawon kita sapa Ustadz Haji Muni. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, inje Ustadz, kados pundi kabare?
1: Alhamdulillah sehat, semoga tetap diberikan kesehatan kita semuanya.
0: Amin, inje, insyaallah amin. Je, Ustadz monggo panjenengan saged maringi mukadimanya terlebih dahulu mengangkat tema kita ini yang nggih mengenai Masjid Kiblatain nggih Ustadz.
1: Nggih,
0: nggih. Monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Maqut rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa takning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan teman-teman penyuluh dalam keadaan sehat walafiat. Mari acara baca pagi hari ini kita buka dengan mengucapkan bacaan alhamdulillah allati ahyana, yang telah kita memuji kepada Allah yang telah mengembalikan kita dalam keadaan sehat setelah kita tidur semalaman dalam keadaan nyenyak. Dan juga kita alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga pada pagi hari ini tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat amal ibadah kita dimakbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dengan ajaran, dengan akhlak beliau, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih berada dalam keadaan suasana yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini berlanjut sampai akhir hayat kita sampai hari kiamat. Para peserta cakning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait dengan Masjid Kiblatain. Dalam sejarah Islam itu ada peristiwa besar ya terkait dengan Masjid Kiblatain ini, di mana Masjid Kiblatain ini masjid yang terkenal. Hampir semua orang yang umroh, orang yang haji itu mengunjungi Masjid Kiblatain. Bahkan alhamdulillah saya sudah 2 kali berkunjung ke sana. Yang pertama pada saat umroh, yang kedua pada saat ibadah haji. Mudah-mudahan yang belum, mudah-mudahan ditegakkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke sana. Tentu ini Masjid Kiblatain ini ya, di situ ada peristiwa terjadinya perubahan kiblat ya. Dan dalam Islam di sini perubahan kiblat yang terjadi di Masjid Kiblatain ini tidak sekedar murni hanya semata-mata karena perubahan arah kiblat sholat kita. Tetapi ada pelajaran yang perlu kita ambil, yaitu terkait bahwa di dalam perubahan kiblat yang terjadi di Masjid Kiblatain ini mengandung ketaatan kepada Allah dan mengandung itba' mengikuti Rasulullah, serta mempersiapkan untuk merubah diri kita dalam kehidupan ketika kebenaran itu nyata di hadapan kita. Oleh karena itu, materi terkait dengan Masjid Kiblatain ini minimal ada 3 hal yang perlu kami bahas hari ini. Yang pertama terkait dengan perubahan terkait sejarah Masjid Kiblatain. Yang kedua berkaitan dengan perubahan kiblat, dalil dan pendapat ulama seperti apa. Dan yang ketiga berkaitan dengan hikmah perubahan kiblat serta pelajaran yang bisa kita ambil dari perubahan kiblat yang terjadi di Masjid Kiblatain ini. Masjid Kiblatain ini masjid yang dikenal di kota Madinah. Lebih dekat kepada kota Madinah. Dahulu Masjid Kiblatain ini dikenal oleh orang disebut Masjid Bani Salamah. Dinamakan Masjid Kiblatain itu karena berkaitan dengan peristiwa perubahan kiblat. Yang dulu itu kiblat kita, kiblat umat muslim ya, para sahabat, itu dulu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Lalu setelah itu kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ya, ke Ka'bah. Hal ini didasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Dia mengatakan, "Salaina ma'a Rasulillah nahwa Baitul Maqdis 16 syahrun atau 17 syahrun." Kami, kita-kita ini para sahabat dulu pernah sholat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis yang terletak di Palestina, Yerusalem. Itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Kuma surifna nahwal Ka'bah. Lalu kemudian kami dipalingkan untuk menghadap ke Ka'bah. Itu asal mula kenapa lalu kemudian apa masjid disebut masjid Kiblatain. Karena di situ terjadi perubahan kiblat yang tadinya menuju Masjid Baitul Maqdis lalu kemudian menuju Ka'bah Mekah. Dan persisnya perubahan kiblat ini persisnya terjadi pada saat Rasulullah sholat duhur. Sholat duhur. Di rakaat kedua. Jadi pada saat Rasulullah sholat dan para sahabat di rakaat kedua, Allah memerintahkan, Nabi mendapatkan wahyu. Agar supaya kiblatnya itu berubah ke Ka'bah. Dan itu terjadi kurang lebih ya, pada tahun kedua dari Hijriah. Hijrah ya. Tahun kedua hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Ya, tepatnya ya pada tahun 622 Masehi. Sementara perubahan kiblatnya, sementara hijrahnya Nabi, itu kan pada tahun 622. Sementara perubahan kiblat itu terjadi pada tahun 624 Masehi. Jadi kurang lebih ya 16 tahun atau 16 bulan atau 17 bulan setelah Nabi Hijrah. Jadi perubahan kiblat ini terjadi setelah Nabi Hijrah ya, di Madinah. Di situ Nabi ya antara 16 atau 17 tahun bulan kemudian baru terjadi tahwilul kiblat, perubahan kiblat. Itu sejarah singkat terkait dengan Masjid Kiblatain. Dan letaknya Masjid Kiblatain ini ya ini lebih dekat ke Madinah ya, lebih dekat ke Madinah. Kalau posisi Masjid Kiblatain ini ya, kalau Mekah dan Madinah itu kan sebelah selatannya ya. Sebelah selatan. Sementara Baitul Maqdis itu kan sebelah utara, agak ke barat ya. Jadi yang tadinya sholatnya itu menghadap ke utara, ya pada saat itu di situ ya. Lalu kemudian karena ada perintah Allah, lalu kemudian menghadap, dirubah oleh Allah, disuruh menghadap ke Mekah. Ya, ke Mekah yang posisinya dari Masjid Kiblat itu sebelah selatan. Itu luar biasa ya. Yang kedua berbicara terkait dengan perubahan kiblatnya. serta dalil dan pendapat ulama. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memerintahkan ya perubahan kiblat yang terjadi pada tahun itu ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah Rasul, sungguh saya melihat kamu itu sering, kamu itu Rasulullah sering menengadahkan wajahnya ke langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Lalu kemudian saya palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Artinya ayat ini sebelumnya Rasulullah itu setelah hijrah ke Madinah itu ada harapan kepinginnya sholat itu menghadap kiblat Ka'bah bukan Baitul Maqdis. Tapi pada saat itu Rasulullah itu tidak diungkapkan, tidak diutarakan, hanya sebatas harapan. Tapi bagaimanapun juga Allah mengetahui apa yang menjadi keinginan harapan Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian dirubahlah kiblatnya yang tadinya dari Masjid Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Sehingga ayat selanjutnya berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Mekah Ka'bah. Ini dasar dalil yang menjelaskan terkait dengan perubahan kiblat dari Masjid Baitul Maqdis menuju. Berikutnya, perubahan kiblat ini sebenarnya mengapa Allah memerintahkan ya kepada Nabi dan para sahabat untuk mengalihkan, memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Itu tidak ada lain ternyata dalam rangka imtihanan lil iman, yaitu menguji keimanan Nabi dan para sahabat pada saat itu. Sehingga difirmankan di dalam ayat lain, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu kalian pernah berada padanya, yaitu Baitul Maqdis, illa lina'lama ma yattabi'ur rasulah mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi, melainkan supaya saya mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang berpaling, yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Itu tujuannya. Ya, tujuan daripada apa, mengapa kiblat itu kemudian dialihkan ke Ka'bah. Itu. Sementara para ulama terkait dengan ayat ini lalu menanggapi seperti Al-Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan memang betul ya, Allah menjadikan perubahan kiblat itu sebagai ujian dalam rangka untuk membedakan siapa yang taat kepada Rasul dan siapa yang tidak taat kepada Rasul pada saat itu. Nah, itu menurut Al-Imam At-Tabrani. Lalu kemudian ditegaskan kembali oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya menghadap Baitul Maqdis itu sebenarnya perintah Allah dan wahyu dari Allah. Lalu kemudian perintah ini dinasah ya, dengan perintah yang tadinya menghadap Baitul Maqdis lalu kemudian dialihkan menuju Ka'bah. Itu katanya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Sehingga bisa diambil pelajaran dari sini, al-mu'min yattabi'u amrallahi haitsu ma wajada. Orang mukmin itu seharusnya mengikuti perintah Allah dimanapun dia berada. Nah, jadi kalau artinya kalau jelas sudah itu perintahnya Allah dimanapun kita berada, kita sudah tidak boleh istilahnya membantah. Ya. Ya, sudah kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian juga ditegaskan kembali oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya terjadinya peristiwa perubahan kiblat ini berkaitan dengan Masjid Bani Salamah. Artinya ya alasan disebut Masjid Qiblatain karena ada perubahan kiblat di dalam di masjid itu terjadi dua kiblat. Makanya dulu itu di masjid kiblatan itu ada dua kiblat. Yang satunya kiblat menuju Baitul Maqdis, yang satunya kiblat menuju Ka'bah. Makanya, jadi di dalam satu masjid terdapat dua kiblat pada saat itu. Karena dikatakan masjid kiblatain, masjid itu masjid kiblatain itu dua kiblat. Karena pada saat itu terjadi dua kiblat. Dulu itu masih ada kiblatnya, ada dua. Tapi lalu kemudian yang satunya ditutup, yang kiblat menuju Baitul Maqdis ditutup, yang tersisa hanya karena sesuai perintah Allah, yang tersisa kiblatnya kiblat yang menuju Ka'bah. Yang ketiga terkait dengan hikmah perubahan kiblat. Nah, ini ada hikmah, ada pelajaran yang perlu kita ambil dari perubahan terjadinya kiblat, terutama bagi orang Muslim. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kata-kata ya. Idza jaa amrullah wajabatit tha'ah. Hikmahnya yang pertama, ketika perintah Allah itu datang, maka wajib bagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat tidak pernah mengatakan limadza taghayyaratil qiblah. Kenapa kiblat ini berubah? Mereka tidak mengatakan walam yaqulu, dan mereka juga tidak mengatakan laqad i'tadana hadzal qiblatil ula. Mengapa kita merubah kiblat kita? Bukankah kita sudah terbiasa kita sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis? Tapi apa yang dikatakan para sahabat? Beliau mengatakan ata'u amrullah. Amrullah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat lain Allah mensifatkan ya, terkait dengan orang mukmin yang seharusnya apa yang dilakukan ketika mendapatkan perintah Allah. Jika dikatakan di dalam ayat lain surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Seharusnya perkataan orang mukmin ya, ketika diundang oleh Allah, ketika diundang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka untuk memutuskan suatu permasalahan di antara mereka, ayyakulu sami'na wa'ata'na. Seharusnya mereka hanya berkata, sami'na wa'ata'na. Kami dengar dan kami taat. Artinya orang mukmin itu seharusnya ketika mendapatkan perintah Allah, dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, sami'na wa'ata'na. Saya dengarkan perintahnya Allah, saya dengarkan perintahnya Rasulullah, dan saya taati. Berikutnya hikmah yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil, orang mukmin itu wajib mempersiapkan diri untuk merubah diri. Kenapa? Karena peristiwa terjadinya perubahan kiblat ini mengajarkan kepada kita ketika seseorang mengetahui kebenaran, kalau itu memang benar dari Allah, maka dia wajib merubah. Seperti para sahabat ya Allah merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dalam hal ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya perubahan yang dimaksud perubahan di sini adalah misalnya minal maksiyati ila tha'ah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu yang dimaksud hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua al-ghaflah minal ghaflati ila dzikri. Dari kelalaian berubah menjadi dari kelalaian kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal kadzibi ila shidqi, dari kebohongan berubah menjadi kejujuran. Minal zulmi ila al-'adl, tadinya terlalu berbuat zalim ya, menipu orang, menganiaya orang, berpindah menjadi seorang yang adil. Wa min riya ila al-ikhlas, dari riya menuju ikhlas. Oleh karena itu seharusnya kita sebagai orang muslim ketika kita mengetahui sejarah belakang ini, kita tidak sekedar hanya kita ziarah, mengunjungi, tapi perlu kita ambil pelajaran yang seharusnya orang muslim itu seharusnya hadhi adati wa la astati wa an atughayyir. Artinya kebiasaanku selama ini yang buruk, yang tadinya pada maksiat ya, banyak lalai kepada Allah, berbohong dan ria, seharusnya ya harus berubah. Harus berubah. Tidak bisa kita mengatakan saya tidak mau berubah karena ini menjadi kebiasaan saya. Saya biasa korupsi, saya biasa menyakiti orang, saya biasa menipu orang, saya tidak mau berubah. Misalnya seperti itu. Itu nggak boleh, nggak pantas diucapkan. Seharusnya dia mengatakan idza araful haqqo fawajibi an attabi'ahu. Ketika aku mengenal itu kebenaran dari Allah, maka kewajibanku harus taat. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan hikmah pelajaran yang perlu kita ambil. Selain itu ternyata di dalam perubahan kiblat ini ada makna spiritual yang perlu kita ambil. Ternyata terkait dengan perubahan kiblat ini, selama ini kita pelajari hanya mengarahkan pikiran kita sebatas kiblat wajah, menghadapkan wajah kita kepada Ka'bah ketika kita sholat. Padahal di situ ada makna spirit, yaitu kiblatul qalbi, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ketika kita sholat hanya menghadapkan fisik kita kepada Ka'bah. Akan tetapi tidak banyak yang bertanya kepada diri kita, kemana hati kita menghadap ketika kita sholat. Apakah hati kita ketika kita sholat menghadap Allah, menghadap harta, jabatan, popularitas, atau mungkin pujian orang lain. Padahal di dalam sholat kita ada bacaan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku, matiku itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seharusnya orientasi kita ketika kita sholat, yang perlu kita hadapkan kepada Allah tidak hanya sekedar wajah, tapi juga hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka ridha, mengharap ridha Allah, dalam rangka taat kepada Allah, itu yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan sholat. Nah itu. Jadi itu yang perlu kita ambil pelajaran. Jangan sekedar sholat, kita sholat Allahu Akbar menghadap Ka'bah, kiblat, tapi pikiran kita kemana-mana. Kepada pekerjaan, kepada keluarga, jabatan, pujian orang. Itu keliru. Seharusnya yang benar itu adalah tidak hanya sekedar fisik kita, wajah kita yang kita hadapkan kepada Allah, tapi hati kita juga kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai mukadimah yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya monggo nanti kita diskusi terkait bersama-sama terkait dengan masjid di belakang. Iku mawon Bapak Mbak Ani yang bisa kami sampaikan.
0: Inje Ustaz. Inje. Nah, kita sudah masuk ke sesi terakhir Ustaz, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5:50. Monggo panjenengan saged maringi kesimpulan atau konklusi pada tausiah pagi ini Ustaz. Monggo. Nggih. Sampun jam 5:50 Ustaz. Nggih.
1: Oh, nggih. Nggih. Nggih, kesimpulannya terkait dengan masjid kiblat kain ini, jadi intinya masjid kiblat kain ini berkaitan dengan, itu yang pertama berkaitan dengan peristiwa perubahan kiblat dari Masjid Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Itu artinya perubahan kiblat ini memang didasarkan pada perintahnya Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengikuti hawa nafsu atau keinginan kemauan Nabi, tetapi memang perintah Allah dan wahyu dari Allah. Yang kedua, perubahan kiblat ini ya, tidak ada lain sebagai ikhtibaran li iman wa ta'ah, itu sebagai ujian keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang mukmin seharusnya ya, kalau betul-betul orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mengetahui bahwasanya itu perintah Allah, maka seharusnya yang perlu kita ucapkan adalah sami'na wa atha'na. Saya mendengarkan dan saya taat kepada Allah. Misalnya, jika kita mengetahui sholat itu memang perintah Allah, zakat itu perintah Allah, puasa itu perintah Allah, maka kita, ucapan kita, perilaku kita harus mengandung sami'na wa atha'na. Saya dengar dan saya taati. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita perbaiki, tidak hanya sekedar kiblat fisik wajah kita kepada Ka'bah ketika kita sholat, tetapi yang perlu kita perbaiki arah hati kita, kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tanyakan pada diri kita, kemana kiblat hati kita? Apakah kepada dunia, harta, popularitas, pujian orang, atau kiblat hati kita kemana? Seharusnya kiblat hati kita adalah ridho Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mawon kesimpulannya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semuanya, mudah-mudahan arah kiblat kita selalu menuju ketaatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekokohan dalam agama kita, ya, dalam menjalankan agama kita. Dan semoga kita semua ketika kita mendengar itu perintah Allah, Rasulnya, maka kita yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, kita ucapkan sami'na wa atha'na, kita mendengar dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wajjih qulubana ilaika wa aslih niyatina wa tahhir qulubana waj'al hayatana kullaha fi tu'atika wa ridhaka. Ya Allah, hadapkanlah hati kami kepadamu dan perbaikilah niat kami dan sucikanlah hati kami dan jadikan kehidupan kami seluruhnya taat dan ridho kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai akhiri itu mawon yang bisa kami sampaikan. Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustaz, sehat selalu, sampai ketemu amin. Di lain waktu nggih Ustaz nggih. Saya akhiri, saya tutup teleponnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Cak Ning, niku mau sampun kita mirengaken cahaya pagi nggih bare Ustadz Haji Muni SHI MH, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Simokerto, Kemenak Kota Surabaya, dengan topik Masjid Kiblatain. Kita akan ketemu lagi Cak Ning sama Rineki Cak Ning, tetap di Perempat Suara Budaya Surabaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Caning Dinas Sosial Kota Kediri Jawa Timur ngelumpukno ewonan bantuan kemanusiaan toko masyarakat lan berbagai elemen nang Kediri kanggo ngewangi poro korban gempa bumi na NTT Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin nyampekno bantuan toko berbagai masyarakat lan dikelompokno nang kantor Dinsos. Kabeh bantuan sing wis terkelompok dimuat nang jerone armada truk lan dijadwalno dibudalno menuju NTT dino Kemis iki isuk caning.

0: Nyanda kabar liane caning Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya nompo pelimpahan tahap loro akei 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara alias love scamming toko penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dina Rebo wingi tanggal 19 Agustus tahun 2016. Yogi Arianto kasih intelijen Kejari Surabaya nyampe no pelimpahan iki dilakokno sakmarine berkas perkara dinyatakno lengkap alias P21 sehingga perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Toko 46 tersangka teluwong merupakan warga negara Indonesia sementara 43 liyane terdiri atas 32 WNA Cina, 4 WNA Jepang, lan 7 WNA Taiwan. Janing iku moyore woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga ketemu manena woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Caning ya. Kalau tadi kita sudah ketemu di Cahaya Pagi, saiki adewe ketemu nang acara Tanjung Perak Pagi gawe mengikuti sajian pertama di Tanjung Perak Pagi iki Caning. Ya iku apa? Ono siaran Bangun Desa. Ya siaran Bangun Desa ne isu iki Caning bakalan ngomongno soal cekcok cilik persahabatan tetap ape. Nah, kira-kira kaya apa? Langsung ayo kita sareng-sareng midhangetaken cekcok cilik persahabatan tetap ape nang siaran Bangun Desa.
1: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik cekcok cilik persahabatan tetep api. Busono kita saking studio ngatur

0: Besti.
1: Hai.
0: Wes kene kafe yo. Aduh aku telat, Kak.
2: Enggak kok. Rumahku iki.
0: Jambir iki. Aduh.
2: Apa?
3: Gorong, gorong
0: lah, gorong panik. Gorong kan?
2: Gorong.
0: Wes sabar. Gorong. Iki kok panas yo.
2: Panas anje iki. Kipase nandi?
3: Kipase gak ono.
2: Nandi?
3: Bot. Lho, lah itu lah kipasnya itu satu ada.
0: Ya kurang adem, masak mek siji.
2: Kipas awake dhewe kan ana telu.
0: Oh, sing loro nandi?
2: Lah mangkane, ayo nandi iki.
3: Iku paling dijoko apa arek awan biasane. Dipindahno mosok,
2: tapi lu dipindah yo nandi. Wong apa kipas yo nak kono nak kono ae.
0: Tapi lho, kok cek nemene? Dua kipas iku lho. Iso ilang kabeh? Ya apa sih?
3: Mungkin panas mereka jadinya nyolong kipas kita.
0: Loh, kok iso nyolong? Kan iku PE kita.
2: Lah iya, kene sing tuku. Ante duit kasisan.
3: Gak apa-apa kok ngomong iku ta. Wali kelas ya dhewe ta.
2: Iya.
3: Dicari tahu dulu, nanti kalau kita ngomong gak ada buktinya, gak itu, gak percaya gurunya.
2: Ya iya sih.
0: Iya, makanya aku nyawa. Tapi yuk,
2: sopo mana? Kan nomor buka kelas kini lagi kudu ada awan.
0: Kelas ada kan gak ada CCTV. Ya apa terus?
2: Makanya kan.
3: Gak apa lah, panas-panasan ini. Emang takdirnya panas.
2: Iya. Panas temen. Terus gak apa-apa yang ngarep tugasnya lo.
0: Sik. Tak buka buku sik. Kalau ibu
3: buku. Sing winane tugas iku apa ya?
2: Tugas iku wingi apa sih IPS karo sejarah.
3: Wah, aku dorong kabeh.
2: Padha. Ya saya nggarap sing sejarah dhisik.
0: Tak buka.
3: Aku males soalnya mambung iku. Mending aku turu ae.
2: Iya, males lek nggarap bengi-bengi iku enak turu gak sih?
0: Tapi kayak aku wis mari deh.
3: Ini apa?
2: Rajine, delok dong.
3: Delok dong. Aku lho.
2: Apa?
0: Ketinggalan. Tah ya apa iki? Sapa iki? Kayak ini kayak aku saelengku iku ya.
3: Lho kok bisa?
2: Ketinggalan.
0: Enggak kayak
3: coba dicek lagi.
0: Di sini ada, tapi sapa ya? Sapa sing nyolong?
2: Lho, ya gak ngerti. Lah, apa lagi tekan?
3: Coba dicari lagi di tas coba.
0: Cek. Loh, enggak ono.
3: Baru mbak selek nata ya apa?
2: Iya, kini gak kurang anak sing nyele sale.
3: Dia iku, kancamu sing lainnya paling.
2: Iya, arek kelas liya enggak kak nyele?
0: Enggak, ya kaya arek kelas kene, siapa ya? Kalian ta?
2: Loh, kini lo kurang nyele tambahan.
3: Enggak,
2: aku ngomong
3: ini tugasnya. Nah kita sing nyele ya, abis bari tugasnya.
2: Iya, makanya. Aku gak ngerjaan masa ini.
3: Coba cari di kolong mejamu.
0: Kak ono ngene lho, ndelok entau. Kak ono kan?
3: Mosok dijoko arek awan maneh.
2: Gak mungkin lah ya, lek arek awan wong cilik lho akeh tak mau jarene iku.
3: Be'e ketinggalan, Dek. Apa kolonge terus mari ngono anu arek awan piket men dibuak ya apa?
2: Waduh.
0: Ya apa iki? Sapa sih sing nyolong?
2: Duh.
3: Coba inget-ingetan saya pelan-pelan.
2: Tapi wiki gak ada pelajaran iki.
0: Ya ada gak sih?
3: Ada
2: sing ilang apa?
0: IPS.
3: Loh ada jam terakhir itu.
2: Iya. Apa masa areawan?
3: Kan dek iku, dek guru weh. Kurung di.
2: Oh enggak, buku ku ada. Buku ewe dewe ada.
3: Iya, buku ewe dewe ada.
0: Kok buku ku gak ada ya?
3: Kemarin kamu taruh mana loh?
0: Ya aku lah Ellen gak nakok Del.
3: Ya apa terus
2: iki? Mosok awake dhewe ngerjakno cilagak.
0: Ya apa iki?
3: Ya. Mau pengen kunyo untuk PE cila tambah.
2: Soale dhewe wis mari.
0: Wis mari lho padahal.
2: Lho wis mari kan enak dhewe garek nyalin.
3: Iya. Ilang pisan.
2: Terus iki ya apa? Gak mungkin kan awake dhewe ngumpulno wong telu cilagak.
3: Kesingsan di omamu.
0: Gak mungkin yo.
3: Coba cek lagi di meja-meja itu loh.
0: Wes Del, wes iki lo delok entar Del, lo gak ono kan?
3: Gak ono lo sekarang kabeh. Aku aduh kok ya diresiin arek-arek iki.
2: Iya, sing biasa kan diguwak ngono ya apa iki?
0: Apa iki? Goleki coba meneh ya.
3: Iya, coba goleki ndek omongane ae.
2: Meneh apa coba diku. Kayak gure, mbok gure kok iso.
3: Iya, dungakno. Iya, dungakno. Lha dungakno jam kos.
2: Dungakno jam kos ben awak engko awake dhewe ngumpulno iku bareng.
3: Iya. Kau saya dikerjaan sih ayo.
2: Kau saya
3: nanti cilai.
2: Yo, yo, yo.

0: apa ya apa? Ketemu ta?
1: Wah, aku iki yo wingi kuwi tak goleki lho.
0: Nek oma.
1: Heeh, kok nek misal biasanya kok tak deke loker bukuku.
0: Iya.
1: Tapi gak ono, terus malah tak apa tak goleki nang lemari pun yo gak ono.
0: Lho iso, terus sapa iki sing gowo? Aku guru nyele pokoke.
1: Masa awakmu wingi gak nyele aku blas?
0: Aku gak nyele.
2: Aku yo gak nyele.
0: Yo gak.
3: Aku yo gak nyele. Coba tanya yang piket kemarin siang itu loh.
1: Aku gak duwe nomere adik kelas eh.
0: Iya, waduh, ya opo iki?
2: Enggak iku wis, tapi wis nako ibumu gak bebek diring ke si ibumu.
1: Wes jare wingi ya pas nyapu-nyapu ngono resik-resik kamarku gak ono. Tambah tukan. Aku sing diseneni. Ya opo sih?
0: Koyo bukue dipikir di mau ilangno yo, padahal
1: ya enggak. Ya opo sih? Buku ketekak semena ngono jare buku.
2: Iya apa ya terus? Tapi gak ono pelajaran nih kan ya hari
0: ini. Saiki gak ono.
2: Ya gak apa sih untungnya jek ono waktu golek.
0: Ya apa lek apa golek nak kelas-kelas sebelah ta?
1: Heeh. Iya. Ya kelas ABC ya. Heeh. Kan 9C kan?
0: Iya.
2: Nukur iku kelas nukur.
1: Iya.
0: Ya kelas 2.
1: BE yo yo.
0: Ya BE kan.
1: Ono sing njopok ya Kak Ro ya, mbok mana kan?
0: Kan biasa gurune kan
1: gak dhewe dipencar ngono ya.
0: Iya.
1: Aku kelas A.
0: Aku karo kelas C.
1: Iya, aku ambek Adel kelas A yo.
3: Oke.
1: Iya. Si Adel,
3: ayo.
0: Oke.
2: Iya iki. Tapi koyo iku lho arek C lagi olahraga ngono.
0: Iya. Lah terus ya apa iki nak kok?
2: Ku ndek lapangan. Ya apa iki?
1: Wis aku tak ambek Adel sik ae.
0: Ya ya ya.
1: Adel, ayo Adel.
3: Ayo.
1: Iki bukan. Gak ono kan arek e?
3: Gak ada.
1: Ya apa iki terus?
3: Coba cari di belakangnya itu.
1: Iya. Sik aku cemburu ya. Ya. Pokoknya aku ngoleki disor.
3: Sama yang di depan.
1: Heeh. Sik tak goleki.
3: Duh, gak ada, Cil.
1: Duh, kan? Duh. Iki tasnya tak buka siji-siji gak apa-apa, Kak, sih.
3: Di situ ada enggak, Cil?
1: Gak ono, Edel. Loh. Lho kan Andi yo nek pojok-pojok iki lho ya gak ono.
3: Di sini juga enggak ada.
1: Ndukur-ndukur kene yo gak ono.
3: Heeh.
1: Ndek lemari ne arek kelas C iki lho. Kelas A iki lho.
3: Emang boleh dibuka?
1: Ya gak apa-apa, Del. Wong iki demi bukuku ya.
3: Nanti kalau ketahuan gimana?
1: Wes gak ngarah ketahuan wong iki yo. Apa umum ya? Wes gak apa-apa wes.
3: Ya udah buka.
1: Enggak ono. Iku sing mburi-mburi tak cegak ono.
3: Di bawah juga enggak ada ini.
1: Loh, ya apa terus ya? Apa ade balik ae, Dik? Apa aura lambek kela iki?
3: Coba tanya-tanya dulu aja, jangan nyetul dulu, pergi dulu.
1: Lho, arek-arek kelas A iki lho. Enggak ono, padha olahraga. Ya apa kate takok, Del?
3: Ditunggulah.
1: Loh, ya suwi. Sampai
3: tunggu istirahat.
1: Yo, selak ada yang ada pelajaran IPS, sedangkan yang hilang bukuku yang IPS, ya apa terus?
3: Waduh, ya gimana terus? Balik tak ini?
1: Ya apa mana ya dulu, balik aja sih ketemu arah-arah baiknya papasan ini loh. Kalau
3: tanya-tanya.
1: Kek,
0: ya, gak ono.
1: Iya, aku yang di kelas aku loh gak ono.
0: Lah ya makane iku mau aku ngendep-ngendep karo Kela kan. Yo. Aku wedi ngono ketemon karo arek-areke yo.
1: Ketemon arek kelas J kah?
2: Gak ono, arek kelas B ku lho ndek aula. Lho kan nek dhewe goleki nak B,
1: ndek B pisan.
2: Heeh.
1: Oh iya. Lho apa iki? Terus ya apa? Lek ilang.
0: Koyoke kudu arek kelas sebelah gak sih?
1: Terus sapa?
0: Golek nak tas e awake dhewe sik lho coba ae.
1: Ya meneh, ibeke awakmu meneh lek misal ndek omamu ya ketemu.
0: Iya.
1: Bukuku golek ana ya.
2: Ya tak golekno pisan wis
1: ndek iku. Ya golek ana ya sing ndek lemari rempet-rempetan ngono lho.
3: Aku juga nyari lah.
2: Bebeke iku apa tak sele terus aku lali.
0: Iya. Iya mungkin aku lali ya.
2: Heeh, entar golekane dhisik. Tak geledahi wis.
0: Ayo bali ae sik lho.
1: Ya wis, ngenteni mulai iki nang golekno ya.
0: Iya,
1: njaluk tolong.
0: Ya engko tak ewangi goleki kok. Wis apa sing kok tak ewangi.
1: Aku diseneni guru
2: ne. Wis saya bali kelas sak dhewe.
0: Cepet-cepet
1: keluyuran. Saya meneh ya golekno please.

0: Coba dicari lagi, udah ketemu belum?
1: Burung. Nak om aku lagi gak ono. Nak om aku lagi gak ono ki.
2: Aku yuk gak ono leh.
1: Cilai kurung teko iki nak om ada ono gak yo. Wingi cari nih tapi gak ono kan.
0: Loh, kita udah berangkat dari pagi nih, kok gak ketemu-ketemu lo ya?
2: Iya, aku sengaja buta lisa iki. Ngewangi cerita sakno le. Aku di sini ini guruin kok.
1: Guruin lo salah, ya killer ngono ya?
2: Iya, aku ayo beti.
1: Makannya terus ya pergi, aduh.
0: Kasian Cila, jangan sampai dihukum.
1: Nah, makannya iku ada yang golei. Iki teko isu, iku ben. Apa, golei barang-barang. Tapi nak kelas-kelas Lio lo gak ono.
2: Iya, nek kene ya wis resik. Aku ini sampe tak mudar-mudari kabeh.
0: Iya. Coba cari di meja guru, ada enggak?
3: Assalamualaikum, guys.
1: Waalaikumsalam.
3: Hei, wis ketemu gorong.
1: Gorong ono. Kandani nak omah iku aku gak nyilih. Aku yo eleng aku gak nyilih awakmu.
3: Terus sapa yo? Aduh, coba kalau ono saiki. Iku dempet-dempet ngono bukan tasmu. Terus tas pembukaan.
1: Sik iki lho, iki lho. Lho, kan lho, kan dari gak ono. Ayo kela, bukan.
2: Delokan iki lho tasku. Aku nggo map gede iki sih kertas-kertas gak jelas to, kan bukumu.
3: Nek tak sing awakmu kasmu iku yo.
2: Iya iki lho.
3: Iki kas yo.
2: Lho iki buku kas, iki winginane ngeprint iku.
3: Iku padha kan? Lho padha. Loh, iku pekku paling. Sing tak deloke
2: campole tok sing padha.
1: Pabrik gak jenenge cincil.
2: Iki jenenge jenengku.
1: Ayo coba Adel.
0: Loh, ini punya aku enggak ada, punyamu.
3: Sik, kok
1: bukaan? Sik
3: tak. Loh.
1: Itu lah buku Cila sih, Del.
0: Iya, kelepin.
2: Oh, ketutupan kok tak bekale iki lho, timbae.
3: Allah, Sik Del.
0: Iya maaf ya, aku lo nggak ngecek lagi.
3: Aku guys golek ide. Wis sampai muter-muter lo.
1: Aduh sampai golek pirang kelas sih kita.
3: Pegel aku iki. Kok awakmu gak ngomong sih?
0: Lo aku baru buka tadi pagi ini lo.
1: Berarti kemarin disuruh buka kamu nggak buka?
0: Enggak.
1: Ya apa sih Del?
2: Aduh, ada wikis kantung mumet-mumet.
1: Iya.
0: Gaya maaf.
1: Nak kelas wong sampai timi-timi ngono ya. Del, gak ono suarane, wedi dhewe kene Del.
0: Loh aku kira kemarin bukunya gak ada di tasku, makanya gak tak buka tasku.
3: Aku kira ya digoleki Del, kan wingi tak bilangin, cari ndek tas kalian, bekne ketemu.
1: Kalau kan emang di tas kita meskipun dicari 11 kali pun ya gak ada.
0: Loh kemarin tak buka gak ada.
1: Gak teliti kamu berarti.
3: Kok iso Edel? Pegel Del, golek iki mau. Sajane ya inisiatif golek ndek tase dhewe-dhewe.
0: Lah iya maaf ya.
3: Jangan. Aduh, mesti Del, jangan diulangi lho Del.
0: Iya.
3: Gurunge apa gurune gurung teko lho iki.
1: Ya wis ayo. Wes mari ya, aja diulangi mana ya Del?
0: Iya Aurel.
1: Nah, wes saya ngerjain tugas saya wes.
3: Mumpung gurunya gurung teko lo iki.
1: Wes saya.
3: Alhamdulillah wes ketemu kan.
1: Iya alhamdulillah.
2: Aku mau wes kebetan budal-budal iku. Aku sampe mikir, aduh, jadi setrap kabe iki mau papat.
1: Iya ya apa? Salah aku lo ya, wedi misale lo. Karena di gurung garap bareng ya. Wes saya ndak ngarap.
0: Loh,
1: berarti kamu udah kan Del?
0: Belum ini loh, nomor 10 sampai 11 sampai 12 belum.
3: Loh, ya apa sih Del?
1: Lah wingi mau gawa gawe apa Del? Pajangan ta.
0: Loh aku lo lupa kalau ada PR. Loh,
3: Del.
1: Kurang mau garap.
0: Belum.
3: Lah ya apa sih Del? Sajane yo digarap.
1: Ket wingiku.
2: Oh ya sing gawa.
0: Aku pinjam bukumu lo, Cil, boleh?
1: Kini tambah gorong plus Del.
2: Bareng-bareng ae wingi.
3: Iya, bareng-bareng. Kok sakarepe dhewe.
1: Wes yo.
3: Wes nang pokoke aja diulangi lho yo.
0: Iya.
3: Sok teledor-teledor maneh.
0: Iya, Cila.
2: Ayo wes dikerjakno iki. Anu lho guru tetep.
1: Iya, nang.
3: Kilo.
1: Oke, terima kasih lho sahabat. Tanger jano sih aku gorong.
0: Lho, terima kasih ya semua udah nih, aku udah selesai.
1: Ah, ngono lho, Del. Mene-mene lek wis digowo ya, Del. Apa ndang dikerjakno, ndang dibalekno arek elek koyo wingi, Del.
0: Lho namanya orang lupa.
1: Lek lupamu iki kesuwen, Del. Masuk telung dino goleki lho awakmu agek eling.
0: Ya udah, maaf ya.
1: Ya wes.
4: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

pegawai Bangsa Indonesia, kemerdekaan iku puncak perjuangan bangsa, kebebasan teko penjajahan sekaligus lahire negara sing berdaulat. Kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan dadi bangsa sing merdeka

hasil perjuangan meraih kemerdekaan mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan suku,

0: Ini tuh sabar ya.
1: Terus tak tompo lah sesok kulit.
2: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
3: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa. Ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
3: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
3: Iya, Bu.